0: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
7: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan Keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
14: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
13: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
12: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
13: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
16: Oh, sering. Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
15: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
17: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
15: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
18: Pak, lalu Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
19: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
20: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
21: Yeah.
20: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
19: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
22: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
19: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulutisan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini. Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana 50.
4: Baik pendengar, Pro 1 RRI Mataram, kami informasikan bahwa siaran langsung Piala Dunia yang sedianya berlangsung pada pukul 8 pagi ini yang kita ikuti dari RRI Pro 3 Jakarta. Ini kami dapat informasi bahwa siaran ini diundur ya, karena memang pertandingan juga diundur, delay karena adanya informasi adanya terjadinya cuaca buruk yang ada di Stadion Meksiko. Jadi sekali lagi pendengar, kami informasikan bahwa siaran langsung Piala Dunia yang pagi ini rencananya akan menghadirkan pertandingan laga antara Inggris dan Meksiko dan berlangsung di stadion yang ada di Meksiko pagi hari ini, tepatnya di Meksiko City Stadium, diundur. Kita masih menunggu pendengar untuk pertandingan dimulai agar siaran juga bisa segera kita langsungkan. Siaran langsung Piala Dunia pagi ini bisa kita langsungkan. Mudah-mudahan bisa segera mendengar ya. Sekali lagi informasinya, dari informasi yang kami dapatkan, pertandingan diundur karena adanya atau terjadinya cuaca buruk di lokasi.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Baik, dengar Pro Sehat RRI Mataram, segera kita akan bergabung kembali dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: seperti ini, seperti
1: meningkatkan itu, stamina di kondisi ya, iklim kondisi yang berbeda ya, ini ya,
0: membantu jantung segala macam, perampasan segala macam, tapi itu ditolak oleh Jordan Anderson. Nah, tapi ini menarik.
1: Tapi menarik ya, artinya kalau Meksiko sendiri kan memang sudah sangat akrab dengan stadion ini, dengan cuaca, dengan ketinggian 2200, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, tentu bagi Inggris juga menjadi tantangan. Itu faktor yang bisa, faktor kelebihan Meksiko untuk beradaptasi lebih

Teman Pro 2 pagi-pagi ngomongin soal bangun tidur gitu. Biasanya pada suka ada gak sih yang kayak capek banget ya walaupun udah tidur gitu. Terus kayak badan sakit-sakit semua gitu, bangun-bangun tidur Teman Pro 2 kayak wah habis digebukin gitu. Enggak dong ya. Jadi ternyata Teman Pro 2 bangun tidur terus tiba-tiba badan semua capek itu ternyata bukan hanya kecapean aja nih Teman Pro 2 penyebabnya gitu ya. Ada beberapa faktor gitu yang menyebabkan kenapa badan kita tuh sakit-sakit ketika bangun tidur Teman Pro 2. Ya sama seperti posisi tidur yang bisa jadi biang keroknya nih Teman Pro 2. Dimana posisi tidur gitu ya terlalu menekuk gitu, punggung nih jadi terpelintir gitu Teman Pro 2, atau lutut terlalu ditekuk dalam waktu lama, ini bisa memberi tekanan berlebih pada otot dan juga sendi kita Teman Pro 2. Akibatnya aliran darah ini tidak optimal sehingga tubuh itu terasa pegel, kaku atau nyeri di beberapa bagian saat bangun tidur di pagi hari Teman Pro 2. Jadi karena aliran darahnya juga gitu ya yang gak lancar gitu Teman Pro 2, jadi ini menyebabkan gitu alirannya itu tidak optimal ke tubuh kita yang menyebabkan kita terasa pegal-pegal tadi gitu ya. Selanjutnya mungkin faktor dari kasur, bantal atau kurang gerak itu juga berpengaruh Teman Pro 2, di mana kasur yang terlalu keras gitu ya atau terlalu empuk dapat membuat tulang tuh tidak berada pada posisi ideal selama tidur gitu Teman Pro 2. Selain itu terlalu banyak duduk atau jarang bergerak sepanjang hari itu juga membuat otot dan sendi menjadi lebih kaku gitu ya, sehingga rasa pegal semakin terasa setelah bangun tidur Teman Pro 2. Check it out. Nah tadi aku mention kan Teman Pro 2 di kasus influencer Vietnam itu tentang banyakin minum gitu ya. Ternyata kurang minum dan terlalu banyak aktivitas ini juga bisa menyebabkan tidur kita tuh jadi gak enak Teman Pro 2. Dimana dehidrasi ini membuat otot lebih rentan mengalami kram dan pegal juga karena keseimbangan elektrolit yang terganggu Teman Pro 2. Sementara itu aktivitas fisik yang lebih berat biasanya dari yang kita lakukan sehari-hari Teman Pro 2, seperti olahraga yang intens, mendaki atau berkebun seharian, itu juga dapat memicu nyeri otot keesokan harinya sebagai bagian dari proses pemulihan nih Teman Pro 2. Dan pola makan itu juga ikut andil Teman Pro 2. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula, makanan olahan, dan juga gorengan dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh. Sebaliknya Teman Pro 2, kekurangan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral ini bisa menghambat proses perbaikan otot saat tidur sehingga tubuh terasa lebih pegal saat bangun nanti. Nah, kalau terlalu sering terjadi Teman Pro 2 itu bisa jadi kamu jangan anggap sepele ya. Karena sebagian orang, badan yang terasa nyeri setiap bangun tidur juga bisa berkaitan dengan kondisi medis seperti radang sendi, lalu ada penyakit-penyakit lainnya seperti lupus dan juga multiple sclerosis Teman Pro 2. Jika keluhannya tidak kunjung membaik, semakin berat atau disertai dengan gejala lain seperti demam, pembengkakan sendi atau kelemahan otot gitu ya, sebaiknya segera periksa ke dokter Teman Pro 2. Jangan self-diagnose karena itu bahaya banget Teman Pro 2 ya. Kamu memperkirakan diri sendiri gitu ya. Kamu searching aja di Google gitu. Jadi nanti nambah takut gitu ya, nambah lagi anxiety kamu, kambuh Teman Pro 2. Lebih baik langsung aja bawa ke dokter gitu ya, atau tenaga ahli gitu, biar langsung dikasih tahu gitu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu Teman Pro 2. Jangan kamu self-diagnose sendiri gitu ya, karena itu bahaya, itu nanti bisa menimbulkan kepanikan juga untuk kamu karena kamu searching-searching sendiri gitu ya, panik sendiri Teman Pro 2. No ya. Jadi langsung aja bawa ke tenaga kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut Teman Pro 2, biar kamu tuh tahu gitu apa yang harus dilakukan untuk penanganannya, biar gak salah-salah Teman Pro 2.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Udah di pukul 9, teman Pro 2 dan Julang masih menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita akan bahas seputar kita Indonesia, tentunya teman Pro 2, tentang apa sih yang membuat kita tuh menjadi bangga sebagai Indonesian di era saat ini, teman Pro 2 ya. Aku akan bahas itu nanti teman Pro 2, tentunya bersamaan dengan topik-topik yang lagi hangat untuk dibahas tentunya ya teman Pro 2. Jadi kamu mungkin sekarang udah lagi ada di perjalanan menuju tempat kegiatan kamu, atau mungkin udah sampai nih teman Pro 2 ya. Aku nemenin kamu dari kamu masih baru bangun ya. Terus siap-siap sarapan, dan sekarang mungkin udah berada di tempat aktivitas kamu di hari Senin ini teman Pro 2. Semangat untuk menjalani hari, masih panjang hari ini ya. Masih panjang juga weekend teman Pro 2. Jadi semangat untuk menjalani hari teman Pro 2 ya. Nanti Julang masih akan say hi di kamu di Sepada. Tapi kamu juga bisa teman Pro 2 untuk say hi ke aku ya, melalui Instagram di @pro2fmmataram, atau lewat WhatsApp di 0819020570000.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

in this situation teman Pro 2 menjadi Indonesian itu sebenarnya banyak ya yang bisa kita banggakan teman Pro 2 yang bikin kita bangga di era sekarang gitu ya, jadi seorang warga negara Indonesia. Mungkin hal-hal sederhana gak usah jauh-jauh dulu kali ya teman Pro 2. Makanannya yang kian mendunia dan makin dilirik nih sama dunia internasional tentang kuliner Indonesia teman Pro 2. Check it up. Dulu kita bangga karena rasanya enak, sekarang kita bangga karena makanan Indonesia ini dikenal di luar negeri teman Pro 2. Yah, mari kita bahas lang dari rendang ya yang udah memang terkenal dari dulu teman Pro 2. Lalu ada sate juga sekarang udah mulai banyak dilirik gitu ya, terutama nasi goreng gitu ya, hingga kopi Indonesia ini makin-makin populer teman Pro 2 di mancanegara. Check it out. Jadi banyak emang turis itu sengaja datang ke Indonesia hanya untuk kulineran teman Pro 2 ya. Dulu kan kalau destinasi wisata ya udahlah ya gitu. Tapi kalau sekarang makanan yang menjadi daya tarik utama itu luar biasa teman Pro 2. Dan Lombok Utara juga harus bangga gitu ya, karena ada sate Tanjung, terus di Mataram juga ada sate Rembige teman Pro 2, di Lombok Barat ada sate Bulayak gitu ya. Banyak ya teman Pro 2 yang menjadi autentik gitu ya di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Lombok sendiri teman Pro 2. Dari luar sate ada ayam taliwang yang menjadi kebanggaan juga teman Pro 2, yang sekarang lagi happening juga nih teman Pro 2 di kalangan para wisatawan mancanegara maupun di wisatawan domestik juga sih teman Pro 2 ya. Jadi kayak kuliner itu adalah salah satu hal yang bisa kita banggakan sebagai warga Indonesia di era sekarang ini teman Pro 2. Terus dari segi sumber daya manusianya ya, anak-anak mudanya sekarang teman Pro 2, wah mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk generasi-generasi muda yang menunjukkan taringnya di mancanegara dan juga berkarya di Indonesia sendiri teman Pro 2. Kalau kamu ngikutin ada program yang namanya Class of Champion teman Pro 2, itu benar-benar real talenta anak muda yang bisa menjadi contoh gitu ya, bisa menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya gitu teman Pro 2. Dan dari Lombok sendiri, dari Universitas Mataram sendiri teman Pro 2 ada mengirimkan satu wakil yang juga ternyata, wah itu kemarin aku nonton teman Pro 2 benar-benar menyita perhatian gitu ya, terutama dari segi kepintarannya dia teman Pro 2. Afifah, semangat untuk babak-babak selanjutnya ya, karena keren banget teman Pro 2 itu yang bisa kita jadikan sebagai sosok inspirasi gitu untuk kita menjadi role model di era saat ini teman Pro 2. Jadi anak muda Indonesia ya keren teman Pro 2, jadi patut kita banggakan juga. Check it out. Tapi ya untung Afifah berkompetisi setelah aku lulus kuliah ya teman Pro 2. Bayangin, aku masih kuliah di satu kampus yang sama dengan Afifah. Apa enggak dibandingin kita tuh sama orang-orang tua gitu ya teman Pro 2. Tuh lihat anak UNRAP kayak gitu, kamu kapan gitu kayak gitu. Aduh, itu udah kebiasaan ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa gitu ya. Anggap aja motivasi, mungkin kamu sekarang ada yang ada di fase itu teman Pro 2, dibanding-bandingkan. Enggak apa-apa. Kamu kalau bisa nanti tunjukkan gitu yang lebih gitu ya teman Pro 2. Banggakan ibu kamu, banggakan orang tua kamu, banggakan daerah dan juga negara kamu teman Pro 2 Indonesia tentunya. Oke, selain tadi dari anak mudanya, terus makanannya teman Pro 2 yang membuat kita bangga juga gitu ya, ada masih beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini teman Pro 2. Nanti aku masih akan bahas untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Julang masih ada di sela-sela kesibukan kamu teman Pro 2 karena masih ada Spada menemani kamu pagi hari ini ya. Setelah tadi aku udah bilangin kalau makanan Indonesia, terus anak muda anak mudanya dan juga sumber daya manusianya tuh bisa menjadi hal yang kita banggakan teman Pro 2. Kondisi alam Indonesia adalah salah satu favorit yang memang sudah mendunia teman Pro 2. Mulai dari gunung, pantai, sampai dengan hutan tropis ini semua. Banyak orang luar negeri ini memasukkan Indonesia ke daftar destinasi impian mereka loh teman Pro 2. Di samping itu juga selaras dengan budaya kita yang semakin banyak dihargai ya, lebih banyak dikenal juga teman Pro 2, ada batik, tenun, wayang gitu ya. Tariannya juga teman Pro 2, tarian-tarian daerah gitu ya. Hingga bahasa daerah ini mulai banyak dikenalkan lewat media sosial. Anak mudanya juga sekarang udah mulai bangga nih pakai produk-produk lokal dan pakaian lokal tradisional di berbagai event ya teman Pro 2, termasuk Gen Z suka banget tuh memadu padankan atau match and match batik ya, berkain gitu teman Pro 2, bahasanya yang enak gitu dilihat teman Pro 2. Gak jarang juga gitu ya Gen Z sering banget gitu pakai kebaya gitu ya teman Pro 2 di acara-acara besar ya, yang juga gak kalah keren stylingnya teman Pro 2. Lalu budaya-budaya kita sesederhana budaya gotong royong teman Pro 2 saat ini masih apa ya, kita bisa banggakan teman Pro 2. Karena apa? Saat terjadi bencana atau ada tetangga yang membutuhkan bantuan gitu ya teman Pro 2, semangat saling membantu itu masih terasa, masih ada banget gotong royongnya teman Pro 2. Nah, nilai ini yang jadi ciri khas masyarakat Indonesia yang sulit ditemukan di banyak negara. Ini bisa jadi kita banggakan teman Pro 2 karena benar-benar nilai gotong royong itu adalah salah satu nilai yang jarang kita temukan di era saat ini gitu teman Pro 2. Check it up. Selain tadi gotong royong gitu ya, terus budaya kita makin dihargai gitu ya, produk lokal kita juga tentunya makin-makin naik, makin-makin berkualitas teman Pro 2. Tadi ya, mulai dari fashion, sepatu, kopi ya, skincare gitu ya, hingga teknologi pun sekarang udah mulai memadai gitu ya teman Pro 2. Udah mulai ya bisa dibilang bisa kita banggakan teman Pro 2. Dan selain itu teman Pro 2, tau gak sih kemarin lewat di FYP aku, ternyata bahasa Indonesia ini menjadi pelajaran wajib di beberapa negara loh teman Pro 2. Dan bahasa Indonesia sekarang menjadi apa ya, bahasa yang banyak dipelajari di negara-negara lain gitu, karena katanya bahasa Indonesia ini bahasa yang mudah gitu untuk dipelajari, terus kosakatanya juga indah gitu untuk dipahami teman Pro 2. Ya karena bahasa Indonesia apa yang ditulis itu yang disebutkan teman Pro 2. Jadi makanya banyak orang mancanegara bilang kalau bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang gampang dipelajari gitu. Dan teman Pro 2, yang menjadi salah satu hal yang bisa kita banggakan sebagai warga negara Indonesia di era saat ini adalah keberagaman kita ini menjadi kekuatan kita teman Pro 2. Karena Indonesia seperti yang teman Pro 2 tahu gitu ya, Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa dan juga budaya yang meski berbeda-beda teman Pro 2, masyarakatnya tetap bisa hidup berdampingan, saling menghargai, saling merangkul ya. Tentu ini apa ya, tantangannya tentu masih ada gitu, tetapi keberagaman ini teman Pro 2 yang menjadi kekayaan bangsa gitu ya. Terutama bisa dilihat aja dari, jangan jauh-jauh teman Pro 2, di Lombok sendiri itu banyak banget sukunya, ada 3 ya, Sasambo sukunya teman Pro 2, lalu ada agama yang beragam juga di Pulau Lombok ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana masyarakat Lombok ini tetap hidup berdampingan teman Pro 2, dan jarang ada isu-isu yang menyangkut tentang keberagaman itu sih. Jadi tetap kita pertahankan, dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita banggakan teman Pro 2. Dan tentunya hal-hal kecil yang sering kita lupakan gitu teman Pro 2 itu bisa apa ya, kita lakukan gitu ya teman Pro 2, sembari menikmati gorengan sambil ngopi gitu ya, kopi-kopi khas dari daerah-daerah tertentu teman Pro 2. Bisa kamu
lakukan teman pro 2, ngobrol santai bareng tetangga gitu ya. Ini beda konteks dengan menggosip ya teman pro 2, no no kalau menggosip ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol kayak, ih bagaimana kabar gitu, apa nih rencana kompleks kita minggu depan gitu ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di tetangga-tetangga gitu ya. Lalu ramah saat menyapa orang lain gitu ya, masih ada tradisi kumpul keluarga juga gitu teman pro 2. Dan lebih sering kayak ke pasar tradisional gitu ya. Aku sering kalau ada waktu luang teman pro 2 belanja ke pasar tradisional dan lebih ke menyapa pedagang-pedagang yang di sana sih ya teman pro 2. Yang tentunya itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air juga ya teman pro 2. Dan semangat saling membantu ketika ada kesusahan juga itu bisa menjadi salah satu hal yang kita harus lakukan di era saat ini. Ya teman pro 2, gak berasa juga ya perjumpaan kita untuk pada kali ini harus sampai di sini dulu, karena ini udah hampir di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Julang udah nemenin kamu dari subuh tadi teman pro 2, dari kamu masih bangun tidur, siap-siap sarapan, dan sekarang udah mungkin sedang di perjalanan atau sedang ada di tempat aktivitas kamu masing-masing teman pro 2. Selamat menjalankan hari Senin ya untuk kamu. Tetap semangat ya menjalani minggu ini teman pro 2. Ini baru tanggal 6 di bulan Juli, masih lama perjalanannya. Dan ingat ya, bulan Juli tidak ada tanggal merah teman pro 2. Tidak sebanyak bulan Mei kemarin. So semangat aja ya, bisa kok dilewati bulan ini teman pro 2. Oke, okay? Kalau begitu Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2 Norwegia mencetak sejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya, di mana Norwegia berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar di Stadion New York, New Jersey, Senin pada hari ini, Tuan Pro 2. Dan dua gol kemenangan Norwegia dicetak oleh Erling Haaland, sedangkan Brazil hanya mampu mencetak satu gol lewat tendangan penalti dari Neymar. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan lembaga survei Matrik Data menunjukkan mayoritas pelanggan Perumdam Air Minum Tirta Ardhita Rinjani Kabupaten Lombok Tengah merasa puas dengan terhadap pelayanan perusahaan, di mana survei yang dilakukan pada 15-20 Juni 2026 ini mencatat indeks kepuasan pelanggan sebesar 82,5 dengan tingkat kepuasan mendekati 88%. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 2 104,2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Oke teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari dan kamu bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. Teman Pro 2, gimana kabar kamu di hari ini? Mudah-mudahan kabar kamu baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Dan mungkin masih menantikan pertandingan ya, mengikuti pertandingan antara Meksiko versus Inggris yang mana skor sementara itu ada 2-1. Teman Pro 2 ya, 2 untuk Inggris dan 1 untuk Meksiko ya. Agak kenceng juga ya pertandingan tadi ya teman Pro 2. Kira-kira nih dari 2 pertandingan yang tadi ya, dari 2 negara yang saat ini sedang bertanding, kira-kira mau pegang mana, Meksiko apa Inggris teman Pro 2 ya? Boleh kamu bantu aku sambil kamu ngetik lagu requestan kamu di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa ketik lagu requestan kamu di WhatsApp kita di 0819 02 05 7000. Sekalian aku pengen tahu kamu pegang mana antara Meksiko dan Inggris ya. Kita sampai jam 12 untuk Pro 2 Hitlistnya. Yuk kita bersenang-senang di siang hari ini. Aku buka dengan pamungkas dengan berapa kali kita saling memaafkan. So enjoy the song.

Teman Pro 2 ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Lagu yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga kayaknya. maaf mulu ya. Oke, guys ya, silakan deh 0812 0819 02057000 buat kamu teman Pro 2 yang mau request di siang hari ini, langsung aja WhatsApp ke nomor itu ya. Dan untuk informasi sementara skor di menit ke-55 ini masih skornya masih 2-1, belum berubah ya antara Inggris versus Meksiko. Ini kalau misalnya dilihat ada kartu merahnya siapa ini ya, penasaran deh. Gak nyangka aja tadi pertandingan antara Brazil versus Norwegia ya guys ya, gak nyangka tuh ya. Pertandingannya seru, cuman yang lebih aku lebih fokusnya ya, biasanya Haaland itu kalau misalnya selebrasi itu kan heboh banget ya, tapi di gol yang kedua itu kayak selebrasinya dia tuh kayak biasa aja gitu ya. Tapi kayak justru malah dari selebrasi yang biasa aja itu, teman Pro 2 justru malah kayak mematikan. Wuh, monster ini berubah menjadi monster yang berbeda gitu ya. Oke, ada Rahman pengen denger lagunya NPD Sempurnanya Aku. Oke, kita langsung denger aja guys. Ini dia, so enjoy NPD Sempurnanya Aku buat kamu.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

Kamu masih di Produ Hitlist, teman Pro 2 dan kamu masih bareng Dio yang menemani kamu di Produ Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Masih panjang guys ya, dan masih ada baru aja berlalu 31 menit kebersamaan kita di Produ Hitlist di siang hari ini. Dan padahal ya Inggris itu bermain dengan 10 orang guys ya, karena ada salah satu pemain yang kena kartu merah ya. Kalau dilihat dari statistik permainan ya antara Inggris versus Meksiko, Meksiko tuh menguasai banget bola, tapi nggak tahu kenapa ya, ini mungkin memang mental Inggris ini mental perempat final kali ya. Tapi ada yang mengatakan kemungkinan Inggris ya bakal nggak bakal menang nih, katanya begitu ya. Ya mentok-mentok perempat final katanya gitu ya. Bener gak sih teman Pro 2 kalau bener? Tapi banyak orang yang memegang Meksiko di pertandingan ini ya, apalagi buat orang-orang yang kemakan sama prediksi dari The Simpsons, yang mana di prediksi The Simpsons tuh Portugal versus Meksiko, berarti dipatahkan nih prediksi tersebut ya teman Pro 2 ya, bahwa ternyata Meksiko tidak masuk ke semifinal. Oke, fix, berarti terpatahkan. Nah ini tinggal melihat aja nih perkembangannya Portugal gimana nih ya. Kalau misalnya boleh nih ya, boleh disuruh memprediksi, bukan diprediksi ya. Aku tidak mendukung Portugal, tapi kemungkinan Portugal bakal final ya. Maybe mungkin bisa aja ketemunya sama Argentina. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Kalau misalnya prediksi aku tuh ke situ, kalau misalnya prediksi teman Pro 2 gimana? Kamu bisa ketik sekarang di WhatsApp kita 0819020570 sekaligus dengan lagu requestan kamu. Katanya ada yang pengen denger lagu Rollerblade ya. Udah siap belum?

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.

0: sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak. Janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Kamu masih di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, Hits News Station, dan masih bareng Dio di Pro 2 Hitlist yang menemani kamu sampai di jam 12 siang nanti, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi tentang pertandingan sepak bola di 16 besar yang antara Meksiko versus Inggris ya, di menit ke-80 ini skor sementara masih di 3-2, 3 Inggris dan 2 Meksiko ya. Tadi informasi terakhir ya bahwa 2-1 ya, dan tadi ketika lagu di play ternyata skor udah berubah menjadi 3-2 guys ya. Gol dari Meksiko dari Raul Jimenez di menit ke-69 ya, dari penalti sih itu ya guys ya. Seru ya, ini kita tinggal melihat aja nih. Tapi kalau masih dilihat dari statistik ya, ini memang statistik ini mengatakan bahwa memang Meksiko lebih banyak menguasai bola ya. Cuma memang dari beberapa yang kita lihat ya, ini Inggris emang benar-benar menunjukkan bahwa mereka memiliki mental yang kuat gitu ya. Terutama nih Jude Bellingham, yang mana cuman hanya sekitar butuh 2 menit aja untuk membobol gawang Meksiko ya, langsung 2-0 tuh guys ya. Serem pertandingan kali ini ya. Ini karena banyak yang memprediksi bahwa Inggris bakal jatuh ya, tapi ternyata Meksiko malah yang kalah ini. Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, pertandingan masih panjang, belum sampai di 90 menit ya, masih di menit ke-81. Jadi masih ada kemungkinan untuk Meksiko menyamakan skor, atau mungkin justru malah Inggris menambah jarak yang lebih jauh ya dari Meksiko. Bisa jadi 4-2, atau mungkin bisa jadi di 3-3 dan berakhir pada babak tambahan atau mungkin penalti guys ya. Tinggal kita lihat aja nanti pertandingan berikutnya seperti apa. Saksikan ya guys ya. So buat kamu yang mau request 0812 0819 02057000, aku tunggu sampai di jam 9 sampai di jam 12 siang nanti ya. So enjoy, Adele, Someone Like You.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

105.2 FM Pro 2, teman terbaik kami, Hits Music Station. Masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan kita udah di jam 11 siang ya, menemani kamu di siang hari ini ya. Cek cek cek cek cek cek cek live pertandingan di siang hari ini guys ya. Udah di menit ke 97-98 guys, dengan babak tambahan menit tambahan 11 menit ya, di pertandingan antara Inggris dan juga Meksiko, teman Pro 2. Skor masih berada di 3-2 untuk kemenangan sementara Inggris ya, dengan gol-gol yang diberikan oleh Jude Bellingham, 2 gol, kemudian ada Harry Kane ya, dan juga ada Julian Quaones di menit ke-42, kemudian ada Raul Jimenez di menit ke-69 dengan gol penaltinya ya. Harry Kane juga tadi di menit ke-60 juga gol penalti, teman Pro 2 ya. Gimana pertandingan kali ini, teman Pro 2, menyenangkankah? seru ya, siang-siang gini masih bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia ya. Dan kamu bisa, kalau misalnya kamu lagi di mobil ya, bisa banget kamu putar Pro 1 RRI Mataram, karena kita juga share-nya live ya, ada Deber, denger bareng di siang hari ini. Jadi kamu gak perlu takut untuk ketinggalan siarannya Piala Dunia, teman Pro 2 ya, bisa banget kamu dengerin di program 1 RRI Mataram. Untuk sementara kalau di Pro 2 ya, kita informasikan live score yang sedang berlangsung aja ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita masih buka kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Yang mau request silahkan di 0819-02057000. So langsung aja WhatsApp ke situ lagu yang emang pengen kamu dengerin. Ada Arina pengen denger lagunya Tulus Yang Baru, Teh Hijau maksudnya ya. Kita langsung aja kasih Teh Hijau buat kamu Arina, ini dia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ceko harus mengakui kekalahannya dengan skor tadi 2-3 ya, di mana 3 berhasil dibobol oleh Inggris dan cukup bertahan Meksiko juga ya, dengan kekuatannya mampu membobol 2 gol untuk pertandingan di 16 besar melawan Inggris. Simak terus pertandingan-pertandingan dalam Piala Dunia 2026 tentunya di RRI Mataram, di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB siang hari ini bersama saya Andi Suhandi, yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti di NTB sore ya, hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kini mengizinkan pendakian tektok, yakni pendakian naik turun dalam sehari tanpa bermalam melalui seluruh jalur resmi pendakian Rinjani. Ketua Kelompok Kerja World Class Mountaineering Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Budi Susmardi, mengatakan pendakian tektok tidak mendapat kuota khusus. Jadi para pendaki tetap menggunakan kuota reguler dan wajib membeli tiket seperti pendaki biasa melalui aplikasi resmi. Selain itu pendengar, setiap pemohon wajib melampirkan surat rekomendasi dari komunitas atau asosiasi trail run sebagai syarat memperoleh izin tektok. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketier Willy.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di hari ini, hari Senin, awal pekan yang cukup cerah ya hari ini, di tanggal 6 Juli 2026. Saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda, menemani hari Anda di Senin ini untuk menjalani segala aktivitas dengan semangat, menjalani rutinitas Anda dengan penuh harap ya, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan maksimal. Ya, pendengar, menanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saya akan ketengahkan untuk Anda beberapa informasi ya. Informasi yang tentunya kami kutip dari laman informasi RRI. Anda bisa mengunggah atau membuka laman informasi kami di rri.co.id untuk memperbarui informasi-informasi Anda setiap hari ya. Baik itu informasi lokal atau daerah, informasi skala nasional, bahkan informasi internasional. Seperti informasi yang satu ini, pendengar, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Jadi kesiapan ini disampaikan dalam rangka menyambut kedatangan tim survei PBNU di Lombok pada hari Minggu kemarin. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir SPD MM yang mewakili pemerintah provinsi menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan optimal baik dari sisi teknis maupun penganggaran. Jadi koordinasi intensif pun terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan dengan matang. Lebih lanjut, Haji Amir juga berharap kehadiran para ulama dan peserta muktamar dari seluruh penjuru tanah air ini nantinya akan membawa keberkahan bagi NTB. Selain dampak secara spiritual ya, perhelatan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya di sekitar lokasi kegiatan. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sesal dari miliknya Coklat ya. Ini lagu yang dirilis tahun 2015 lalu, sekitar 11 tahun lalu ya. Dan terima kasih mendengar. Semangat Anda atau aktivitas Anda yang Anda lakukan dengan penuh semangat, dengan bahagia. Semoga ya hasilnya juga sesuai dengan yang Anda inginkan. Masih bersama saya Andi Suhandi yang menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang. Di siang hari ini ya, karena sekarang ini sudah pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang masih di rumah mungkin aktivitasnya nanti diawali dari siang hingga malam ya. Semoga sehat-sehat selalu. Persiapkan energi Anda untuk beraktivitas. Mungkin saat ini Anda istirahat atau mengerjakan kegiatan-kegiatan di rumah. Menemani ruang dengar Anda pendengar di siang hari ini, kembali saya hadirkan satu informasi. Kalau tadi informasinya Pemprov NTB yang menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Muktamar yang ke-35 NU. Kali ini BP3 MI NTB yang menggagalkan dugaan pemberangkatan dua calon PMI non prosedural ya ke Arab Saudi. Jadi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia NTB bersama Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB menggagalkan dugaan pemberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia perempuan secara non prosedural ke Uni Emirat Arab pada Kamis 2 Juli yang lalu. Jadi tindakan pencegahan ini dilakukan setelah BP3 MI NTB menerima pengaduan melalui laman resmi 2 Juni 2026. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim BP3 MI berkoordinasi dengan Ditres PPA dan PPO Polda NTB untuk mengamankan kedua calon pekerja migran dari sebuah negara penampungan di kawasan Gomong, Kota Mataram. Jadi berdasarkan hasil pendalamannya, kedua perempuan tersebut diduga direkrut oleh seorang sponsor yang berasal dari Kabupaten Dompu. Jadi masing-masing disebut telah menerima uang sebesar 9 juta yang digunakan sebagai biaya keberangkatan ke luar negeri. Perjalanan keduanya ini dimulai dari Dompu menggunakan bus menuju Terminal Mandalika Bertais, Mataram. Jadi sesuai arahan sponsor, mereka kemudian dijemput seorang dan dibawa ke rumah penampungan sementara di wilayah Gomong sebelum rencana keberangkatan ke luar negeri. Kepala BP3 MI NTB Kadir mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mengamankan para korban. Nah, ini informasi yang tentunya sangat bermanfaat ya, terutama untuk Anda yang mungkin punya keluarga akan berangkat ke luar negeri, baik itu ke Malaysia, ke Arab Saudi, atau ke tempat yang lainnya. Pastikan harus sesuai dengan prosedur ya, dengan jalur yang resmi agar

perjalanannya lancar, pekerjaannya juga sesuai ya dengan harapan. Baik pendengar, kami ketengahkan kembali beberapa lagu ya. Sembari kita menanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, karena nanti di pukul 12 kita akan sama-sama kembali menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, rapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin, dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan

berhasil. Namun dapat diantisipasi, kiper Nila momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1980.

0: tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukan laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

76 setelah mengalahkan Roman Saviolin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Arena Volley. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid

0: Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 7 atlet Spobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
1: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spobda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pusmi Kalimantan Selatan.
0: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
2: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman, sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
0: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
3: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB Siang untuk hari ini ya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kami cukupkan untuk membersamai Anda ya dalam dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Karena saat ini pendengar, waktu terus merapat ke pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sekali lagi pendengar, kita jelang kumandang azan zuhur untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya berkumandang di pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu.

0: Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, "Apa yang ada padamu?" Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, "Hei kamu, apa yang kamu miliki?" Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, "Apa yang membuatmu jujur?" Aku katakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku." Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. "Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah." Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 dari Mataram di siang hari ini. Dan seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB Siang, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menemani suasana siang Anda, Anda yang lagi istirahat ya setelah tadi bekerja dari pagi hingga jam 12 ya, dan saat ini istirahat, nikmati momen istirahat Anda, kumpulkan kembali energi-energi Anda. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Yang lagi rebahan mungkin ya, untuk mengembalikan energi atau melepas lelahnya, silakan. Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat zuhur juga, semoga tetap istiqomah ya, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan beberapa lagu untuk kita hadirkan dan nikmati di siang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mephal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mephal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkor 83 Ampanan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program pembangunan ruang kelas yang selama ini dijalankan organisasi filantropi Classroom of Hope di Pulau Lombok diharapkan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah NTB Siang hari ini Senin 6 Juli 2026.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional tahun yang ke-31 tahun 2026. Sebanyak 58 peserta terbaik mengikuti training center atau pemusatan latihan di Asrama Haji NTB mulai 5 hingga 15 Juli 2026. Setelah itu pembinaan akan dilanjutkan secara luring atau daring hingga pelaksanaan MTQ Nasional di Semarang pada 11 sampai 20 September 2026. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan pembinaan ini merupakan upaya pemerintah melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkarakter Qur'ani. Tahun ini evaluasi peserta dilakukan melalui sistem digital agar perkembangan kemampuan setiap kafilah dapat dipantau secara objektif. Selama pemusatan latihan, peserta juga menerapkan disiplin yang lebih ketat, mulai dari pengaturan waktu hingga pembatasan penggunaan telepon seluler untuk menjaga fokus latihan. Pemerintah Provinsi NTB berharap pembinaan yang terstruktur tersebut mampu mengantarkan kafilah NTB meraih prestasi terbaik pada MTQ Nasional ke-31, sekaligus melahirkan generasi Qur'ani yang membanggakan daerah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meninjau langsung Pondok Pesantren Kamarul Huda Bagu Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Ahad 5 Juli 2026. Tim survei yang dipimpin Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh bersama sejumlah pengurus PBNU meriksa kesiapan sarana dan prasarana yang direncanakan menjadi lokasi utama muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Fasilitas yang ditinjau meliputi lapangan utama untuk pembukaan, aula sidang, komisi, bahsul masail, fasilitas sanitasi, serta penginapan bagi peserta. Usai peninjauan, Kiai Asrorun Niam Soleh menyatakan infrastruktur di Pondok Pesantren Qomarul Huda telah memenuhi kebutuhan utama maupun fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan muktamar. Hasil survei tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno PBNU di Jakarta. Keputusan resmi mengenai lokasi penyelenggaraan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan diumumkan pada Selasa 7 Juli 2026. Komunitas Peduli Inklusi dan Toleransi atau KOPITO NTB menilai partisipasi generasi muda tetap penting dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif. Hal itu disampaikan aktivis reformasi 1998 Khalid Zabidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan MBG Maju Bersama Gen Z di Lombok. Menurut Khalid, pemerintah saat ini masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Yang menegaskan kritik publik merupakan mekanisme demokrasi yang dapat membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan program pembangunan. Khalid juga menilai pemerintah terus berupaya merealisasikan janji kampanye melalui program yang telah disusun dalam APBN bersama DPR serta melakukan pembenahan di kementerian dan lembaga termasuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkompeten maupun terlibat korupsi. Ia berharap ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda terus terjaga agar pembangunan berjalan dengan pengawasan publik yang sehat. Program pembangunan ruang kelas yang selama ini dijalankan organisasi filantropi Classroom of Hope di Pulau Lombok diharapkan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pora Provinsi NTB mendorong agar bantuan serupa juga menyasar SMA dan SMK yang masih menghadapi persoalan pembangunan atau bangunan tua dan rusak. Kepala Dikpora NTB Samsul Hadi mengatakan kebutuhan rehabilitasi ruang belajar di jenjang pendidikan menengah masih cukup tinggi. Karena itu pemerintah daerah berharap kerjasama dengan Classroom of Hope dapat diperluas sehingga lebih banyak sekolah memperoleh fasilitas belajar yang layak.
1: Saya juga berharap bisa juga masuk ke jenjang SMA-SMK karena memang banyak sekolah-sekolah kita yang sudah termakan usia dan mengalami kerusakan dan saya harap pihak Hope Foundation ini juga dapat memberikan bantuan ke jenjang SMA-SMK.
0: Yang mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi sekaligus memvalidasi data sekolah yang layak diusulkan sebagai penerima bantuan. Langkah tersebut diperlukan karena Classroom of Hope memiliki sejumlah persyaratan dalam menentukan sekolah penerima program. Tumpukan sampah plastik yang selama ini menjadi persoalan lingkungan ternyata dapat diubah menjadi solusi pembangunan pendidikan. Hal itu dibuktikan melalui peresmian sekolah blok ke-50 di SDN 4 Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang dibangun menggunakan material bata plastik hasil daur ulang. Pembangunan sekolah tersebut merupakan hasil kolaborasi Classroom of Hope, Philips Foundation Australia, Happy Heart Indonesia, Block Solution Indonesia bersama pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Selain menghadirkan ruang belajar yang lebih nyaman, proyek tersebut juga berhasil mendaur ulang sekitar 263 ton sampah plastik menjadi material bangunan yang kokoh, tahan gempa, dan ramah lingkungan. CEO Classroom of Hope Australia, Tanya Armstrong, mengatakan peresmian di SDN 4 Wakan menjadi pencapaian penting karena menandai berdirinya sekolah blok ke-50 sejak program tersebut dimulai pasca gempa Lombok 2018. Menurut Tanya, pembangunan sekolah tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengatasi krisis sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Sebanyak 263 ton sampah plastik yang sebelumnya berpotensi mencemari lingkungan kini telah diolah menjadi bahan bangunan berkualitas tinggi. Tanya berharap konsep sekolah berbahan plastik daur ulang tersebut dapat menjadi model pembangunan yang diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Saudara, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat, Haji Andi Hadianto, menilai perkembangan sepak bola dunia mengalami lompatan signifikan dibandingkan era Piala Dunia sebelumnya. Menurutnya, pertandingan saat ini tampil lebih hidup, cepat, dan mampu membangkitkan antusiasme serta emosi penonton. Andi Hadianto mengatakan perubahan tidak hanya terlihat dari peningkatan kualitas pemain para pesepak bola, tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan penonton saat menyaksikan pertandingan. Mantan Ketua KONI NTB itu menilai sepak bola modern menuntut kemampuan pemain yang lebih kompleks, mulai dari kecepatan, kondisi fisik yang prima, penguasaan teknik hingga penerapan taktik yang semakin berkembang. Ritme pertandingan pun kini dinilai jauh lebih cepat dibandingkan edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya.
2: Makin meriah gitu ya, makin heroik dan makin terbawa kita ke suasana pertandingan. Saya nggak tahu dulu nggak sampai lonjak-lonjak ini sebisa kan lonjak-lonjak. Tapi karena memang permainan main bola sekarang itu beda banget dengan sebelumnya ya. Butuh kecepatan, butuh fisik yang kuat, kemudian di situ juga ada taktik teknik yang luar biasa. Jauh dari Piala Dunia yang sebelumnya, tidak secepat ini, tidak secanggih ini taktiknya, kemudian tidak sedinamis ini juga. Sekarang itu sangat dinamis ya. Pemain itu misalnya enggak, dia selalu di satu tempat. Artinya begitu melawan ini dia posisinya luar biasa, sangat dinamis.
0: Selain itu, Andi Hadianto melihat dinamika permainan kini semakin tinggi. Pemain tidak lagi terpaku pada satu posisi, melainkan dituntut memiliki mobilitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi saat menyerang maupun bertahan. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan sepak bola dunia terus berevolusi seiring kemajuan ilmu pelatihan, strategi permainan, peningkatan kualitas fisik atlet, dan pemanfaatan teknologi. Perubahan itu menjadikan Piala Dunia bukan hanya ajang kompetisi antar negara, tetapi juga tontonan olahraga kelas dunia yang semakin spektakuler. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program pembangunan ruang kelas yang selama ini dijalankan organisasi Filantropi Classroom of Hope di Pulau Lombok diharapkan tidak berhenti pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saya Andi Suwandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Salah satu lagu dari miliknya Cakrakan, Tak Sejalan. Kalau memang tidak sejalan, tidak usah dipaksakan ya. Apalagi harus mengalah, harus mencinta, namun tetap saja tidak sejalan, yang ada capek. Tapi kalau capek, asiknya siang-siang gini minum es sambil makan siang ya. Dan tepat sekali siang hari ini kami temani Anda dalam Maksi ya, makan siang bersama teman sejati. Nah, siang hari ini saya tidak sendiri. Saya mencoba menghubungi sahabat saya. Dia cukup telaten untuk membuat menu-menu masakan kalau siang hari. Boleh saya coba untuk ngobrol sama sahabat saya ini ya. Halo. Iya, keputus. Baik, saya akan coba untuk menghubungi rekan saya ya, yang saat ini masih saya berusaha untuk tersambung. Sembari kita hubungi kembali, kita coba mendengarkan lagu satu ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RR Mataram, seperti janji tadi, saya ada sahabat yang ingin saya ajak ngobrol nih, berdua, di siang hari ini. Selamat siang, Mas Ruli.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar? Sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di tempat di tempatnya Mas Ruli?
1: Banget panas.
0: Panas ya?
1: Panas banget.
0: Oh, kalau panas-panas gini enaknya minum apa?
1: Biasanya yang seger-seger, Gandhi. Pokoknya enak siang-siang.
0: Terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya ini di siang hari ini. Oh iya, kalau siang-siang Mas Ruli biasanya suka makan apa?
1: Biasa sih kalau jadi apa namanya? Bukannya yang simple-simple aja kan di biasa kalau siang, karena memang cuaca panas dengan menu yang ribet itu memang gak cocok kalau saya. Biasa kalau selain dengan menu-menu yang simple saya, kita masak sayur bening. Sayur bening itu biasanya kayak kelor kan, pakai jagung manis.
0: Kelor kemudian ada jagungnya gitu ya.
1: Iya, ada jagungnya, tambah sambal terasi, ada terong.
0: Langsung kebayang, ngempet telor langsung.
1: Kebayang kan, Kandi. Apalagi itu belum lengkap Kandi kalau nggak ada ya, kayak digoreng-goreng, mau tidak pakai ikan, tahu goreng-goreng.

0: terlalu pedes sekali.
1: Pakai gula enggak?
0: Enggak sih. Karena sudah mengurangi gula kan.
1: Oh, ya Kak Ruli mengurangi gula.
0: Sudah mengurangi.
1: Pantes ramping ya, tak lihat kemarin.
0: So ya.
1: Berarti ada goreng-gorengannya. Kalau gorengan temennya Kelor itu apa?
0: Biasa kita anu kan laut kan, kalau enggak selain tempe.
1: Bintang. Berarti itu cuma digoreng aja ya?
0: Digoreng biasa itu sangat simpel kan, di kalau yang ribet-ribet itu biasanya dengan menu yang udah ribet, belum lagi cuacanya panas, enggak bisa. Tapi kalau kandok yang sudah saya sebutin tadi itu ya
1: lupa diet ya.
0: Contohnya kalau sudah singgah aja sekarang ke salah satu tempat-tempat di mana biasa tempat makan itu paling disebutkan tidak apa yuk
1: apa itu
0: pasti itu sayur bening.
1: Oh, sayur itu, bening ya,
0: sayur bening itu terus pasti ada menunya ya, kayak lalapan terongnya, ada timun coletnya.
1: Selain pakai jagung, Kelor enaknya dicampur pakai apa?
0: Biasanya terong bulat.
1: Oh, terong bulat.
0: Atau anu apa namanya?
1: Terong belo bisa enggak ceblokin?
0: Enggak bisa. Terong belo tunuk ya Kandi.
1: Oh, enggak bisa diceblok di Kelor itu.
0: Enggak bisa. Emang itu ya Kandi no.
1: Kenapa?
0: Tunuk bakar.
1: Oh, ditunuk baru enak gitu ya.
0: Baru ngetunuk terus sampai lemas baru kita aparan sajikan dalam bentuk sudah digeprek kan.
1: Wah, kalau bumbu terong yang ditunuk itu apa, digoreng juga?
0: Enggak, jadi dia dalam bentuk mentah sih. Biasa kita ulekan cabai, terasi, garam, bawang, terus udah gitu baru kita kasih monte bersama minyak yang panas kita siram sedikit. Baru setelah kita suwir di terong tadi jadi satu lalap lah ya Kandi.
1: Wah, kalah itu ya menu-menu catering di wedding.
0: Ya bisa dibilang ya seperti itu. Memang kalau menu-menu kita kan rata-rata yang tradisional itu memang selain pelecing terong, pelecing kangkung.
1: Lebih menggugah ya. Memang ya.
0: Iya, pasti tidak wah anu udah meterniang sudah ini.
1: Ya. Ngomong-ngomong, Kakak Ruli sudah makan siang belum?
0: Sudah dong.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau Senin kan agak santai, jadi masaknya udah aman.
1: Oh, kalau Senin ada menu khusus nggak?
0: Biasanya ada.
1: Apa biasanya kalau hari Senin?
0: Biasa kalau menu-menu khusus itu karena memang hari bisa dibilang santai, kalau Senin kan kebalikan ya tadi ya. Kebalikan kita ya.
1: Harusnya Senin itu adalah hari yang sibuk.
0: Ya, jadi dia sukanya bereksperimen kayak tadi. Oh, ini kita mau masaknya apa nih, kalau misalkan enggak ada ketemu Kelor kan enggak sujud langka nih Kelor nanti nih tadi. Ya, maklum lah ya, mungkin cuaca.
1: Iya.
0: Kita pakai bayam.
1: Oh, pengganti Kelor itu ya.
0: Pengganti Kelor bayam.
1: Terus?
0: Terus kan ke aparano, pokoknya tak bersayur, bau sayur bening tadi.
1: Kalau sawi bisa nggak di sayur bening?
0: Sawi bisa.
1: Oh, bisa ya?
0: Biasanya kalau sawi saya sering pakai, saya temenin dia kacang panjang.
1: Kenapa saya tanya itu?
0: Karena saya suka.
1: Enggak benar, ini ada kejadian unik gitu ya. Ibu saya itu kan suka pemilih kalau masak-masak gitu. Maksudnya pemilih itu dia harus saklek yang ini gitu.
0: Iya.
1: Enggak bisa di apa?
0: Kotak-katik.
1: Ya di kotak-katik enggak bisa dikombinasikan dengan apa gitu. Pokoknya ini gitu. Kalau dimasak berbeda nanti pasti dia beliau ibu saya itu bilang tidak enak gitu. Nah, pernah suatu ketika nih Kak Ruli, saya beli sawi. Beli sawi. Saya taruh, "Bu, ini ada sayur," saya bilang, saya kasih ibu saya. Nah, ibu saya ngira itu bayam gitu di pandangan ibu saya. Kemudian dia masak seperti ya sayur bening bayam gitu. Terus saya bilang, "Tumben ibu saya memasak sesuatu yang berbeda ya, sawi dijadiin sayur bening gitu." Dan ternyata enak gitu. Saya bilang,
0: "Iya.
1: Ibu kok tumben masak sawi jadi sayur bening? Siapa bilang sawi itu kan bayam, dia bilang.

0: Dia pikir bayam, masih dia kira bayam
1: efek,
0: gitu.
1: Efek cuaca panas kali kadia ya, jadi dia rada-rada penglihatan sudah ya biasalah,
0: bukan. Dan ternyata enak gitu.
1: Emang enak kan sih kalau dia sayur sawi itu kita buat dia olahannya kayak
0: sayur bening gitu ya.
1: Bening, apalagi sudah tambah kacang panjang.
0: Oh, ternyata memang enak. Terus kasih sambal gitu ya.
1: Pokok identik harus sambal kalau kita Kandi.
0: Sambal lemo.
1: Sambal limo, ya munti.
0: Wah.
1: Sambal bedak.
0: Kalau makanan-makanan tradisional begitu, biasanya Kak Ruli sama keluarga itu minumnya apa?
1: Kalau minumnya memang
0: es.
1: Enggak sih.
0: Atau air panas.
1: Air putih tapi yang dingin.
0: Oh, yang ada esnya.
1: Enggak sih, dia enggak ada esnya karena kan enggak berpatok sekali. Paling tidak dia seger. Bukan berarti dia harus menggunakan es ya. Mungkin seger langsung dari namanya. Kalau kan dispenser kan pasti tegang itu Andi kan. Sekedar ada dingin-dinginnya lah.
0: Oh, yang penting ada sejuk-sejuk nuansa cool-coolnya gitu ya.
1: Iya. Coba sekarang misalkan si dia taruh di bawah matahari minuman botolan. Ada enak enggak kalau diminum dalam kondisi anget kayak gitu kan? Kayak gitu. Kan ada sekarang nih misalkan minuman mineral yang seger kayak dia manis kayak gitu-gitu loh kan.
0: Jangan sebut merek.
1: Enggak usah.
0: Oh, tapi kalau si kecil kan Kakak Ruli punya ya. Buah hati dua nih. Betul. Mereka suka sayur enggak?
1: Mereka tidak suka, tetapi kita menyembunyikan Kandi dalam menunya.
0: Caranya gimana itu?
1: Contoh misalkan kayak menu hari ini. Tadi pagi kan memang goreng tempe Kandi. Goreng tempe itu sebenarnya simpel banget. Saya goreng-goreng dadu. Terus saya potongin dia bawang goreng. Ya, beserta daun bawang. Daun bawang tuh jadi ijonya. Kan kalau dia tempe yang digoreng itu coklat ditambah bawang goreng coklat, kesannya kayak enggak seger dan enggak match gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kita kasih harus yang ada warna ijo-ijo. Dan bawang sepotong tipis-tipis. Gitu. Jadi itu rasa goreng bawangnya sedikit agak kecoklatan, baru tak masukin udah layu daun bawang, baru tak masukin tempenya, tambahin kecap dikit.
0: Oh, itu untuk si kecil ya?
1: Ya, untuk si kecil.
0: Mereka suka itu?
1: Dia sukanya tempe itu ya dibuat kayak begitu. Selain tempe kayak tempe manisnya manis kecap ya, bukan bumbu-bumbu cabai gitu, enggak. Terus udah dia suka sekali ayam kecap, kayak gitu-gitu dah.
0: Wah, ternyata si kecil enggak terlalu doyan yang pedas-pedas berarti ya?
1: Ya, memang dia enggak suka lihat merah yang beda aja. Ya, aku nggak suka yang itu. Enggak, ini bukan nama. Makanya kita sembunyikan dalam bentuk kayak begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. Cukup variatif. Luar biasa ya. Biasanya kalau makan siang, Kak Ruli jam berapa?
1: Kalau makan siang sih sebenarnya nggak tentu ya. Tapi kalau lebih awal masaknya kayak tadi, jadi makannya siang sudah.
0: Sekarang sudah?
1: Sudah dong. Sudah semangat kerja di rumah.
0: Berarti keseringan gitu kalau makan siang itu pakai sayur bening gitu ya?
1: Ya, rata-rata kan Andi memang kalau enggak sayur bening paling pelecing, wajib lah pokoknya yang sentuhan sambal itu.
0: Enggak yang bersantan, berbumbu-bumbu berat.
1: Itu sukanya yang kadang malam.
0: Oh.
1: Tapi biasanya kan kalau kita masak pagi, sayur bening itu kan enggak bertahan malam kadang.
0: Langsung habis lah ya.
1: Langsung habis doang kan.
0: Biasalah. Selain kelor, selain bayam, sawi, yang biasa di sayur bening apalagi?
1: Biasa komak kelabagi.
0: Oh, komak kelabagi, yang biji-bijinya itu?
1: Iya, komak kelabagi kan ada komak yang agak kembung-kembung, ada yang tipis ungu itu kan dia. Itu paling paling best gitu kalau kita biasanya. Iya.
0: Best komak. Kalau udah. Komak gitu.
1: Komak kelabagi. Bukan bijinya lo ya.
0: Yang mana makanya nih? Yang dalam bentuk masih ada hijau-hijau gitu.
1: Ya, ada kan dua macam tuh, ada dua jenis tuh. Kembung-kembung no Kandi.
0: Oh.
1: Acara tipis kayak bulan sabit itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu suka juga itu di sayur bening.
1: Itu kalau sudah di kita kelak bagi kasih dia kayak apa namanya garam penyedap rasa gitu kan. Terus tulang bagi atau ganti pakai apa namanya? Terong Aceh. Ya itu udah jadi ganti asemnya kan.
0: Oh, berarti ada agak asem ya. Gitu ya, seger-seger asem.
1: Iya, seger-seger asem, benar.
0: Wah. Ternyata makanannya Kak Karulin cukup sehat lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, kemudian menggugah selera, simple dan mengenyangkan.
1: Pastinya kalau udah kayak gitu kan ya. Kadang-kadang sih paling minimal 2 lah. 2 kali maksudnya.
0: 2 kali nambah apa 2 kali piring?
1: Itu 2 kali nambah piringnya 3 kadang. Kalau udah bosan lihat kembangan piring kan ganti.
0: Oh, sampai ganti piring gitu ya.
1: Iya, piring wah pernah, wah piring nih wah terlampau kaki lelah gitu. Piring nah, kan kayak gitu.
0: Oh, iya.
1: Pernah kejadian kemarin loh.
0: Kapan itu?
1: Kita pernah sama tim yang kemarin hari itu lah pada hari itu kita memang lapar banget tadi sama tim.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita coba mampir dah ke suatu tempat. Ini lumayan sih dari kalau kita lihat dari covernya tempat ini kayaknya sedikit elit, tapi ternyata enggak, sederhana juga. Wah. Nah, yang disajikan ternyata yaitu menu-menu yang tadi.
0: Di mana lokasinya itu?
1: Saya mampir kemarin itu melintas dari simpang 4 Bengkel, Andi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau enggak salah.
0: Sebelum Bengkel apa setelah Bengkel? Kalau dari Kediri?
1: Sebelum kayaknya ya, lupa saya juga.
0: Oh, yang sebelah kanan itu.
1: Bengkel namanya ya, kayaknya.
0: Yang perempatan itu.
1: Iya.
0: Berarti sebelumnya.
1: Sebelumnya.
0: Oh iya, memang itu rumah makan Bengkel itu mereka menyajikan makanan-makanan itu sayur bening tapi enak mereka gitu.
1: Iya, betul. Enak banget kan.
0: Enak memang. Pernah saya makan di sana. Dia sayur bening, terus ayamnya ayam kampung yang digoreng biasa aja gitu kan?
1: Iya.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus ditambah pelecing kan, ada menunya pelecing kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Dikasih timun sama terong.
0: Cukup luas kan tempatnya itu?
1: Ya, betul. Itu dia open. Coba aja teman-teman, seberapa kali ayo?
0: Berapa? Pak Presiden. Berapa?
1: 3.
0: Wah. Kisaran harga berapa?
1: Hah?
0: Kisaran harga?
1: Worth it sih. Ya.
0: Untuk tim berapa kemarin ya? Ada 5 orang?
1: 7 saya.
0: 7-nya Kakak Ruli ngabisin berapa?
1: Itu sekitar 400.
0: Oh, untuk 7 orang tapi ya.
1: Bagi dah itu yang 400 kan jatuhnya sekitar 60-an. Dengan menu banyak kan di.
0: Itu plus minum juga?
1: Plus.
0: Oh, ada kerupuk-kerupuknya?
1: Kerupuk nggak pakai, kita cuma pakai rata-rata air mineral aja sih pada saat itu.
0: Oke dah. Karuli, sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita mampirlah kapan-kapan ke rumah makan itu.
1: Oh iya dong, harus.
0: Atau mampir atau mampir ke rumahnya Kakak Ruli nih dengan sambal gitu, limunya.
1: Ke rumah dulu dong.
0: Oke, okay. Kapan-kapan ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Okay. Terima kasih Kak Ruli ya waktunya.
1: Sama Kandi.
0: Oke, okay, selamat tidur siang, bobok siang.
1: Terima kasih banyak. Ya deh, selamat beraktivitas ya.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian kami temani Anda ya di Maxi makan siang bersama teman sejati tadi bersama Kakak Ruli, sahabat saya juga yang katanya kalau siang-siang gini enaknya makan makanan yang sayur bening. Kemudian sayur beningnya itu harus ada plus sambal dan goreng-gorengannya. Goreng tahu, goreng tempe, goreng ikan. Cukup itu saja, sudah nikmat. Bagaimana dengan Anda? Mungkin sama, atau mungkin ada yang berbeda. Kita nikmati lagu-lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan kembali pendengar satu informasi untuk Anda dalam cek fakta, di mana ternyata teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis teh, teh ini adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Di sebuah laman kesehatan juga disebutkan bahwa antioksidan kandungan teh ini dapat membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga, pendengar, cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Jadi dalam sebuah laman berikutnya disebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya ini lebih lembut dan juga bisa bertahan lama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di siang menjelang sore ya. Untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Di Indonesia banget, 100% Indonesia. Kembali kami temani Anda. Yang ingin bergabung boleh ya. Silakan dicoba di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Baik, saya sapa dulu nih penelpon pertama. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia ya. Bang Fajar, Praia mana bang?
1: Nah?
0: Praia mana bang?
1: Praia Barat.
0: Praia Barat ya, Praia Barat. Iya. Oh iya. Silakan Bang Fajar, pengen request lagu apa?
1: Lagu. Satu atau dua ini.
0: Satu atau dua, pilih aku atau dia yang kamu suka. Itu ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ada Bunda juga.
0: Oke.
1: Audia dan Bunda Istri, ada di Lubang, ada Eneratu, ada Bunda Marni dan Bunda Putri, dan yang lain.
0: Oke. Semua semuanya ya. Terima kasih Bang Fajar.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar. Terima kasih nggih. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhyiddin.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Sehat, Pak Muhyiddin sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih di Pantai Sedayu?
2: Masih di
0: Pantai Sedayu. Saya lupa ingat jalannya itu.
2: Makanya datang makanya ya penyu ini banyak yang ada di sini. Ini dua kolam
0: di sini. Di apanya? Penyunya?
2: Penyu itu sih.
0: Ya. Kapan dilepas?
2: Nanti kalau udah umur 1 bulan baru lepas.
0: Kira-kira umur 1 bulan kapan dia?
2: Nah, belum tahu kita ini. Belum pernah itu mengetahuinya ini.
0: Biar pas itu insya Allah Andi datang gitu.
2: Makanya Bang Andi datang ke utara makanya.
0: Insya Allah. Lagunya apa Pak Muhyiddin?
2: Lagunya Wali aja.
0: Wali?
2: Di mana-mana aja.
0: Oke, Wali. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Andi di Gunung Sari. Ada juga Maya Mantang, ada juga Kuryatun Hafizah, gimana kabarnya?
0: Sehat selalu ya. Mbak Kuryatun Hafizah.
2: Ya, tuh yang satu tuh. Mbak Pinti, gimana kabarnya juga? Terus Bunda Masnia, gimana kabarnya? Terus siapa lagi ya? Buat yang dibayar itu Alvin ya. Alvin dibayar, ada juga Ila dibayar. Ada Pak Mauin di Tanjung. Juga Jaber juga di Tanjung. Terus Bang Guntur, gimana kabarnya Bang Guntur? Silakan masuk ke Mataram. Dari pagi ya. Buat semua di semuanya. Semuanya kita gabungi satu. Siap Bang Andi sama tugas saya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhyiddin, terima kasih nggih. Di belakangnya Pak Muhyiddin ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget.
0: Halo Bang Raja di Mataram.
3: Luar baik-baik.
0: Alhamdulillah. Gimana kerja tadi? Katanya biasanya kan proyek.
3: Iya, lagi panas-panasnya di proyek.
0: Proyeknya di proyek mana tuh? Bingi.
3: Ini di Lombok Timur.
0: Tuh. Oh, di Lombok Timur. Buat ini mungkin koperasi enggak?
3: Ini di perumahan-perumahan.
0: Oh, di perumahan. Saya selalu ya Bang Fajar ya sama kawan-kawan di sana.
3: Iya.
0: Oke, banyakin minum kalau di bawah matahari kerjanya.
3: Panasnya di sini.
0: Panas. Bang Raja dengerin RRI Mataram pakai apa?
3: Ya, yang gelombang arwah.
0: Oh, jelas ya di sana juga ya.
3: Jelas.
0: Oke, dah. Silakan Pak Raja, lagunya apa?
3: Apa lagunya sekarang?
0: Lagu pop Indonesia.
3: Siapa yang nyanyi?
0: Silakan, apa aja yang mau di request? Kalau ada
3: Judika tak?
0: Apa?
3: Judika.
0: Judika.
3: Ya.
0: Oke, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
3: Ya, untuk Pak Irwan, Pak Kinanti, Pak Ratu, Pak Yamantang, Pak Fajar tadi ya.
0: Ya.
3: Pak Orde, Pegang Lain, Alvin, Indah, Bunda Isama, yang belum masuk ya.
0: Sering.
3: Tetap sama Nico, saya dengar ya, tapi
0: nggak dengar mungkin.
3: Terus mulai apa nih? Diajar, Cahaya, Bunda Masnya. Bukan ini belum masih dan masih. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Di Bang Yogi juga belum sempat terasa belum ya. Terus yang terakhir Bu Andi, Bang Andi ya. Panas ini Bang Andi.
0: Semoga sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raja, sehat selalu ya untuk seluruh pendengar yang saat ini mungkin kerjanya harus di tempat yang langsung terkena sinar matahari ya. Semoga menjadi keberkahan tersendiri ya, keringat-keringat yang menetes, rasa lelah. Semoga ini menjadi ladang kebaikan. Di belakangnya ada siapa? Di belakang Bang Raja. Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia banget.
4: 100% Indonesia Bang Andi.
0: Halo, dengan siapakah ini?
4: Dengan diri ini Bang Andi.
0: Kinza ya, di Lombok Timur.
4: Iya kan, sekali-kali diingatlah disebut Bang Andi ya.
0: Kinza di Lombok Timur. Gimana cuaca kalau malam di Lombok Timur? Dinginkah?
4: Tidak terlalu ya untuk tadi malam si Bang Andi ya.
0: Oh, nggak terlalu.
4: Sekarang luar biasa terik banget.
0: Terik ya. Karena kita sudah ini masuk musim kemarau, fenomena La Nina ini.
4: Kayaknya.
0: Iya. Jadi kalau penggunaan air itu lebih bijak lagi. Jangan dihambur-hamburkan. Karena kemungkinan agak panjang ini kemarau-nya.
4: Siap Bang Andi, terima kasih untuk peringatannya ya.
0: Oke, Mbak Kinza pengen dengar lagu apa?
4: Dari bentar dulu aku ingat-ingat ya.
0: Ingat-ingat dulu yuk.
4: Yang dari Kotak dah ya.
0: Kotak.
4: Ya, yang pelan-pelan saja ya.
0: Pelan-pelan saja.
4: Iya, itu udah Bang Andi ya.
0: Oke, siap.
4: Salam-salam dulu lah gitu ya.
0: Salamnya buat siapa? Buat
4: saya tadi katanya bekerja semangat aja ya ya, terus buat Bang Fajar juga, Bunda Aisyah juga, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, Bunda Gartini, Bang Alvin, Mila, Sinanti, Mbak Lale, terus buat Pak Mauin, Purbaya, terus Pak Nursa, Pak Marisim juga. Semuanya ada Bang Andi ya.
0: Okay.
4: Tempat terjual.
0: Siap.
4: Buat Bang Andi, selamat bertugas. Semangat aja Bang Andi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kinza ya. Baik pendengar, karena sudah 4 menit pun kita ke lagu dulu ya. Biar suasana siang ini agak sedikit adem. Ada lagu dari miliknya Gama, tadi direquest oleh Bang Fajar. Kemudian nanti ada lagunya Wali, yang tadi direquest oleh Pak Muhyiddin.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, dengar Bro Satu Radio Matara masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Tadi ada lagu dari miliknya Wali ya. Pak Muhyiddin masih mendengarkan, semoga masih ya. Dan Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di 0818050056000 atau di 0370646521. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Waduh.
1: 100% Indonesia.
0: Waduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah.
1: Tinggi dan aku sayang. Sehat tinggi hidup.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahi syukurillah. Mensyukuri hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Diberikan kesehatan, keafiatan,
0: betul,
1: kenikmatan, makan, minum. Alhamdulillah.
0: Sampun dah bedak begaleng bunda.
1: Enggak pernah makan siang bunda. Jadi ngopi tadi, pisang goreng dua sudah jadi, nanti jam 5 baru makan.
0: Kalau sarapan?
1: Sarapan tetap setiap pagi, enggak boleh enggak.
0: Jam berapa sarapan bunda Aisyah?
1: Jam 7.
0: Waduh, jam 7 pagi sekali ya.
1: Jam 7 sarapan, terus makannya siang itu jarang, enggak lapar banget gitu.
0: Oh, bahkan? Tadi
1: makannya jam 5 atau jam 5:30 gitu sampai pagi lagi. Bunda itu dan terus saja itu belar pokok.
0: Bunda Aisyah pengen dengar lagu apa?
1: Lagunya Virgin yang tentang rasa.
0: The Virgin tentang rasa.
1: Kalau nggak salah itu judulnya. Jalan dulu kita.
0: Denara The Virgin tentang rasa.
1: Siapa yang punya lagu yang tentang rasa?
0: Astrid, ya pianin lu.
1: Sudah Astrid tuh.
0: Iya, pantesan tetap ingat Bunda Aisyah.
1: Enggak ada pernah lihat bunda, jangan bilang inget gitu kalau enggak pernah lihat.
0: Kan dari suaranya lebih seger.
1: Suaranya dan ukuran suara itu nanti, terkadang suaranya bagus, orangnya.
0: Yang penting sehat bunda, nggih. Sehat.
1: Makanya, antara sama nanti.
0: Silakan bun, pengen salam-salam buat siapa?
1: Oh, ya, salam sedikit aja, nggih.
0: Nggih.
1: Ada, dari dulu ada, yang
0: Putus-putus suara bunda nih.
1: Juga ada Pak Ipan, Pak Sariwuri, Karya Sarman, Mas Gunung. Sudah masuk Mas Raja?
0: Sudah tadi.
1: Sama Tata, ini hadapan sama yang tersayang, sama hati. Penatang itu sama Mas Raja.
0: Penasaran lalu bunda nih. Aneh keputus nyarin bunda. Ya udah, yang penting sudah request lagu bunda ya. Saya selalu bunda Aisyah. Di belakangnya bunda Aisyah. Yang ingin gabung boleh. Silakan ya di 0818050056000. Atau bisa juga di 0370646521. Yuk silahkan. Ada yang ingin bergabung? Lagu-lagu yang kita akan nikmati seperti biasa ya, lagu-lagu pop Indonesia. Tentunya sudah kami siapkan lagu-lagunya, Anda tinggal minta saja. Silahkan mendengar. Oh ini ada nih. Halo, selamat siang jelang sore Indonesia banget. Halo. Putus-putus suara Mila nih. Halo. Putus-putus suaranya. Baik, terima kasih ya. Silakan di, kalau memang putus-putus di nomor JSM-nya bisa dihubungi di nomor teleponnya ya di 0370646521. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Pak Jamiluddin.
2: Betul.
0: Nah, mantep ya.
2: Ya, lagunya?
0: Lagunya napi nih Pak Jamiluddin?
2: Ya, ada apa judulnya yang aneh itu ya? Yang ada Bang Maliknya dulu itu.
0: Yang mana itu?
2: Ingat hidup, ingat mati itu.
0: Oh. Ingat mati, ingat. Oh, itu lagunya Wali, sudah Wali tadi.
2: Iya. Ada.
0: Itu udah nyanyi Walinya udah nyanyi, itu lagunya Tobat judulnya.
2: Sudah. Kalau gitu lain hari aja ya.
0: Yang mana maunya? Kita
2: lain hari aja.
0: Kalau sekarang yang mana maunya?
2: Kita minta itulah.
0: Oh iya, siap.
2: Kalau gitu sempat kabarin teman-teman di tadi itu.
0: Heeh.
2: Enggak bisa. Enggak bisa aja.
0: Heeh.
2: Ibu Murni.
0: Heeh.
2: Oke. Bajang Gedor.
0: Heeh. Bajang Gedor.
2: Iya, sama Pak Syukri.
0: Heeh.
2: Pemuhidin, Pemuhidin.
0: Heeh.
2: Nanti
0: Bila
2: Maya Mantang.
0: Iya.
2: Dan semuanya sudah nanti ada suara kering-kering itu nanti selamanya dan orang itu udah bilang temannya.
0: Terima kasih Pak Jamiluddin ya.
2: Ya begitu. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin sudah bergabung. Di belakangnya Pak Jamiluddin ada siapa? Halo, selamat siang. Iya, Bang Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kalau di sana bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baiknya hidup saya ini lagi panas-panasnya Mbak Andi.
0: Iya, lagunya apa ini? Lagunya apa nih?
3: Lagunya ya?
0: Oke.
3: Halo?
0: Iya, halo.
3: Lagunya Apa Kabar Sayang ada?
0: Dari Armada itu ya?
3: Iya, salam-salam ya.
0: Silakan.
3: Salam buat Kinanti, Ila, Ginza, Bang Irfan. Jabat Timur ini Bunda Masya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujud, Aries, Abdaman, Bang Saril, Bang Pajar, Bang Raja, Pak J. Herman, Pak Maui, Pak Muhyiddin, Pak Jare, Bang Raji, Bang Ortes, terus Bang Jun, terus Ayah Sukri, Bukas Nedi, di Sumbawa, Pak Tino, buat semua
0: di Bang Andi.
3: Buat Bang Andi selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin, terima kasih ya sudah bergabung di siang hari ini. Silakan di belakangnya yang ingin bergabung lagi. Saya tunggu Anda. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Cuacanya Alhamdulillah.
4: Terang beneran cuacanya Bang Andi.
0: Iya, sama hampir semua kayaknya cerah banget nih hari ini.
4: Oke, lagunya dulu ya.
0: Lagunya apa?
4: Lagunya dari Sheila O'Sullivan.
0: Yang mana itu?
4: Radio.

0: Oke, nanti
1: tiap hari kita pergi ke Pantai Sedayu. Jalan-jalan.
0: Pengen saya jalan-jalan ke Pantai Sedayu.
1: Iya, jalan-jalan ke Pantai Sedayu, Bang Andi.
0: Oke, nanti tak kasih tahu Mbak Kinanti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat Bapak Buguntur, Pak Mawiin, Pak Lalu Diding, ada Bang Jun, terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Hataman, Bang Sahil, Bang Cindro, Mbak Cindra.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mas Yogi, Mas Tenggo, Mbak Maya, Ica Batumuli, ada Mbak Uni Pancake, ada Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Andi, Pak Sisi Udin. Terus ada Mami Rian, ada Solihin, Pak Jerman, Pak Daniel Udin juga. Bunda Kartini, Pak Sutri, Bunda Marni, Bunda Hayrani, Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Ada Bunda Hil juga, Mbak Viola, Bu Wiga. Bang Kepati, Bang Arifanan, dan semua Bang Andi.
0: Baiklah.
1: Dan kita semua dalam kesehatan.
0: Amin.
1: Maksudnya juga sehat selalu. Ada lagunya Bang Andi?
0: Lagunya ada.
1: Oke. Okay. Buat semua ketulunya juga selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat masuk.
0: Siap. Terima kasih Mbak Kinanti.
1: Nggih. Pulang
0: ya di
1: Bitran. Semangat di Bang Andi.
0: Yo i.
1: Lagunya yang ditunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita ke lagu ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk Indonesia banget, 100% Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget 100% Indonesia masih menemani suasana siang menjelang sore ya. Untuk hari ini yang ingin bergabung boleh kita coba untuk menyapa. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siap Mami Rian ini ya.
1: Ya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Kalau Mami bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga ini.
0: Silahkan, lagunya apa ini?
1: Lagunya apa sama itu? Yang apa? Pilihin sudah Bang Andi ya.
0: Oke, dah dipilihin ya.
1: Bingung kayak lagu-lagu pop. Mm-hmm. Ya, mungkin salah sedikit ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Selalu ada Pak Mauin, Pak Muhyiddin, ada Nanti, Pak Nandedok, Pak Nursa, Haji Herman, Pak John Pandi, ada Columbus, ada Cinco, Pak Yaman, Pak Medron, Buda Masliah, Haji Sahabuddin, ada Pak Haji Herman, ada Mbak Widya, Buda Aisyah, semuanya kenapa enggak?
0: Iya.
1: Ya, buat nanti, semoga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mami Rian, terima kasih Mami Rian G. Big. Silakan untuk Anda yang bergabung. Siapa nih? Halo, selamat siang jelang sore. Halo.
2: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: Pak Sukri ini dari Lombok Timur.
0: Oh, Bang. Pak Sukri, apa kabar Pak Sukri? Tumben masuk lagi ya.
2: Ya.
0: Silakan, lagunya apa Pak Sukri?
2: Ruang Rindu Bang Andi.
0: Kok Ruang Rindu? Baik, terima kasih Pak Sukri ya. Maaf ya Pak Sukri, soalnya delay-nya terlalu panjang. Jadi di saya ngomong apa, Pak Sukri harus mendengarkannya sekian detik dulu baru menjawab. Kayak vakum jadi dengernya. Baik Pak Sukri, mungkin nanti dengernya pakai radio aja ya, jangan pakai ini yang delaynya terlalu panjang. Baik pendengar Pro 1 dari Mataram, kita ke lagu aja ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Komisi 4 DPRD NTB memberikan kesempatan terakhir kepada kontraktor proyek jalan Lendang Guar Lunyuk untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu 7 hari. Anggota Komisi 4 DPRD NTB Hasbullah Muiz Konco mengatakan DPRD akan mengawal komitmen tersebut dan tidak akan mentolerir penundaan lagi. Ia menegaskan pemerintah tetap akan mengenakan denda keterlambatan sementara sisa pembayaran kepada kontraktor baru dapat dicairkan setelah pekerjaan tuntas. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali silakan dicoba di 081 802 056 ribu atau di 0370 646 521. Ada siapa ini? Oh iya, ini ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore Indonesia banget. Halo, selamat sore. Ya, keputus ya. Siapa nih? Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ayu.
0: Ayu, apa kabar Ayu?
1: Baik, Bang
0: Andi. Oke, tadi saya mau coba cari-cari nomor HP-nya Ayu, mana ini ya? Untuk saya tanya-tanya.
1: Saya
0: papeda baru, gitu.
1: Iya, saya baru tadi malam saya minta sama Pak Willy di Papua, tapi saya dikirim nomor
0: yang. Oh, gitu.
1: Saya ya.
0: Oke, Ayu, silahkan. Pengen request lagu apa ini, Ayu?
1: Saya pengen request lagu dari Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Yang tegar,
0: tapi yang baru ya?
1: Yang tegar itu bukan yang baru sih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Maksudnya ada versi terbarunya?
1: Oh, ada versi terbaru.
0: Iya, ya?
1: Boleh yang versi terbarunya Mang Andi ya?
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Jadi, ya, Mang Andi, saya. Ini yang cuaca di wilayah Pulau Seram, Kota Masyarakat, Kota Tengah, cerah ya. Mm-hmm. Mulai dari pagi sampai sore.
0: Mm-hmm.
1: Saat ini sudah pukul 16.12 menit Kota Indonesia bagian timur.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian di Mataram pun demikian ya, Mang Andi. Cuacanya, okay. Namanya cerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bunda Mas Mia yang sering bergabung. Mm-hmm. Juga ya, Mbak Maya. Mbak Binza, terus ada Pak Marsina, Pak Marisa, Mbak Nanti, ada Mbak Aisha. Oke, Pak Aldeis juga, Pak Widi di Tokyo. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya mau sama suami saya ya, hari ini timnas Brazilnya pulang gitu.
0: Oh iya ya, harus angkat koper Brazil hari ini.
1: Iya, sudah pulang kampung, tetap semangat, tetap sehat ya, sampai jumpa di Piala Dunia 2030 nanti ya. Tetap semangat ya, suami saya.
0: Semangat.
1: Kalau besok baru fans saya main nih, Bang Andi, Portugal.
0: Siapa? Oh. Ada CR7 di sana. Cristiano Ronaldo.
1: Ya, buat Bang Andi terima kasih ya. Okay. Nanti saya japri saya gitu ya.
0: Let ano aja japri aja di nomor WA-nya.
1: Iya, di WA 21. Dari Mataram.
0: Iya, siap.
1: Iya, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore juga untuk Ayu di Maluku. Ditunggu ya lagunya. Lagunya tegar dari miliknya Rosa. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Halo,
0: selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sore juga.
2: Indonesia.
0: Iya, Pak Haji Herman di Bertais ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Haji Herman?
2: Alhamdulillah, panas ini.
0: Iya, sabar Pak Haji Herman. Lagunya apa?
2: Ebit Gade
0: yang baru ya?
2: Iya nih.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salam dulu untuk Mami Rian, Mami Anto.
0: Iya.
2: Daging Gedor, Pak Kutur. Imas Erdaos.
0: Oke.
2: Pak Taman. Ya, Pak Raja. Pak Yang Pajar. Pak Ngawiin, Artin. Daging Gedor.
0: Oke.
2: Pak Erwan. Ya. Mbak Maya. Pak Udia.
0: Iya.
2: Semuanya tidak tangani.
0: Oke, semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerman ya sudah bergabung di sore hari ini. Di belakangnya ada siapa yang bergabung? Boleh kita coba untuk menyapa-nyapa. Halo, selamat sore Indonesia banget, 100% Indonesia. Halo. Tidak ada? Kalau begitu kita ke lagu aja ya. Oh, ini ada ini. Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia Bang Andi.
0: Iya, ilah.
3: Gimana sekarang, bagus ya?
0: Iya, kenapa tadi putus-putus ya?
3: Enggak tahu, mungkin karena ganggu sinyalnya
0: Bang. Oke, lagunya apa nih nanti? Oh, udah tadi ya? Oh, lagunya apa?
3: Lagunya Fiera aja.
0: Fiera, salamnya buat Fiera siapa?
3: Yang bersamamu ya.
0: Bersamamu.
3: Udah, saya mau salam-salam dulu.
0: Oke. Okay.
3: Buat Irwan yang ada di Lampung Timur.
0: Mm-hmm.
3: Mau peset selalu panjang umur.
0: Fieranya yang seandainya aja ini yang ada?
3: Ya udah, yang mana-mana aja.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat Mbak Cinanti, Bang Elsi.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Mbak Ayu tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Buat Lanca,
0: mm-hmm.
3: Mbak Jinza, Bunda Marni, Pak
0: Cinanti,
3: Pak Jeringan, Pak Jikadudin. Terus buat
0: Mbak
3: Nini, buat semuanya aja ya Bang Andi ya.
0: Oke.
3: Bang Andi?
0: Ya.
3: Jagoannya Bang Andi menang ya?
0: Jagoan?
3: Iya. Ya udah, sorry ya Bang Andi ya.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih Bang Andi, ada lagunya?
0: Oke, okay. Ada.
3: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Jagoannya menang ya. Kita tidak boleh menyebut negara mana ini. Nanti terdengar kita pro siapa. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Oh iya, kami informasikan untuk azan asar untuk hari ini nanti di pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati lagunya untuk Ayu di Maluku. Ada lagu dari miliknya Rosa yang diminta Tegar, saya pilihkan yang terbaru. Versi terbarunya ya. Kita nikmati bersama.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Persen Indonesia masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kembali kami informasikan ya, untuk azan asar hari ini akan berkumandang nanti di pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Ada yang ingin bergabung? Karena masih ada waktu nih untuk menyapa Anda di Indonesia banget ya. Dan nanti di pukul 16 pendengar, kami akan menemani Anda di Beranda Asta Cita dalam UMKM Berbicara. Kalau tidak ada yang bergabung, kita ke lagu dulu ya. Sembari kita menantikan kumandang azan asar, ada lagu yang sudah kami pilihkan untuk menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Rapat ke pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sekali lagi saat ini di pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan ya menemani Anda di Indonesia Banget 100% Indonesia untuk hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Nanti di pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam Beranda Astacita UMKM Berbicara. Anda bisa menyimak obrolan dalam UMKM di Beranda Astacita untuk hari ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan Kabupaten Lombok Timur keluar dari zona merah stunting melalui gerakan intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang diluncurkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbage. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin, pemenuhan kesehatan ibu, hingga pengasuhan anak yang baik. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Beranda Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali sore hari ini saya Apriana Mahdan bisa menemani ruang dengar Anda dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan sudah 12 menit berlalu dari lintas 16 waktu Indonesia Tengah. Artinya kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mengulik cerita inspiratif, kemudian tantangan, hingga kunci sukses dari pelaku usaha lokal yang luar biasa. Nah, sore hari ini di studio Pro 1 RRI Mataram sudah kehadiran sosok perempuan kreatif di balik segarnya produk lokal yang lagi naik daun banget belakangan ini ya. Kita menyapa owner dari Bali Linda Jelly, produk spesial minuman ubi dan jelly susu yang pastinya unik banget. Langsung saja kita sapa bareng. Selamat sore Kak Nurmalinda.
2: Sore.
1: Selamat berjumpa kita di Pro 1 sore hari ini. Boleh mendekat sedikit ke mikrofonnya?
2: Oh, iya.
1: Ya, baik. Dan pendengar sore hari ini kami akan mengobrol soal produk Bali Linda Jelly ini ya. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7, kami ucapkan selamat bergabung. Kami informasikan Anda juga bisa menyaksikan acara UMKM Bicara sore hari ini melalui YouTube channel RRI Mataram Official, karena ada rekan saya Amalia Roma di multimedia yang fasilitasi program ini bisa ditonton secara langsung. Dan bagi Anda yang sedang mobile juga bisa memonitor melalui smartphone Anda di RRI Digital yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Mbak Linda, mungkin Mbak Linda bisa cerita sedikit nih awal mula berdirinya Bali Linda Jelly.
2: Oh iya, berdirinya itu tahun 2023, masih baru banget.
1: Kebetulan cukuplah 3 tahun berjalan ya.
2: Tapi ini produk terbaru dari Bali Linda Jelly.
1: Oh oke, okay. Tapi yeah. Bali Linda Jelly sendiri itu sudah dari tahun 2023 ya. Itu apa sih yang inspirasi Mbak Linda sampai akhirnya memilih fokus di bisnis minuman?
2: Oh iya, awalnya kan sebenarnya Bali Linda Jelly ini ada banyak produk ya.
1: Oh iya, apa aja ya, itu?
2: Ada cemilan, ada rengginang ubi ungu. Kan jarang tuh yang dari ubi ungu.
1: Rengginang ubi ungu ya. Baru denger
2: ya, itu.
1: Ah boleh tuh kapan-kapan cobain.
2: Kalau selain minuman, tapi sehari ini kan kita fokus ke minuman ubi ungunya ya, aja.
1: Artinya maksudnya di Bali Linda Jelly itu apa aja?
2: Banyak,
1: dulu yang
2: ada puding, ada aneka puding, ada aneka bubur.
1: Oke, yang
2: makanan berat juga ada.
1: Menginspirasi Mbak Linda untuk membuka bisnis Bali Linda Jelly.
2: Inspirasinya kan gini nih, saya ini ibu rumah tangga yang benar-benar kerja di rumah doang gitu kan.
1: Yang benar-benar merawat anak, suami
2: ya,
1: gitu.
2: Pengen punya penghasilan sendiri. Bosen juga kan dari anak umur masih kecil gitu kan.
1: Dari
2: sampai
1: lahir.
2: Sekarang udah kelas 5, apa nih?
1: Oh udah gede berarti anaknya ya. Sekarang
2: dua.
1: Oh masih ada toddler juga.
2: Yang kedua ini baru masuk SD.
1: Oh,
2: tahun ini
1: justru udah gede-gede berarti anaknya jadi
2: kan
1: gabut gitu ya.
2: Apa nih yang dikerjain yang bisa berpenghasilan dari rumah yang sekalian bisa antar jemput anak sekolah, antar ngaji, tapi berpenghasilan gitu.
1: Okay.
2: Akhirnya selain makanan kan minuman ini yang paling simple gitu kan, yang
1: tapi dulu awalnya memulai bisnis ini produk pertama yang Mbak Linda.
2: Ya cemilan itu tadi, cemilan ada keripik rumput laut, ada rengginang ubi ungu. Awalnya sih ikut pelatihan terus difokusin.
1: Oke.
2: Akhirnya sekarang fokusnya ke ini aja, ke minuman dulu ya.
1: Ini,
2: kalau cemilannya kalau ada yang order baru kita pesen.
1: Oke, oke. Berarti membangun bisnisnya dari tahun 2023, produknya akhirnya berkembang. Tapi masih tetap ada kue-kuean itu dibuat.
2: Ya, itu kalau ada pesanan. Ya, yang fokus sekarang ini minuman aja.
1: Yang minuman aja. Terus yang bikin Mbak Linda terinspirasi juga beralih membuat produk minuman itu apa?
2: Ya karena cepat gitu loh, enggak terlalu makan waktu. Kalau buat cemilan itu kan prosesnya panjang. Ada proses pengeringan, ada penggorengan, pengemasan, panjang.
1: Gitu.
2: Kalau es kan
1: langsung
2: simple gitu, enggak terlalu banyak kerjaan gitu.
1: Oke. Tapi yang menarik di sini itu adalah menu spesialnya ini, minuman ubi dan jeli susu. Kombinasi yang cukup unik sih sebenarnya ya. Terutama penggunaan ubi di sini nih. Kenapa milih ubi sebagai bahan utamanya nih Mbak Linda, nah, dan ubi jenis apa gitu yang dipakai?
2: Ubi ungu ya, jenis ubi ungu.
1: Okay.
2: Ubi. Warnanya warna cantik ungu. Gitu loh kalau ya.
1: Okay,
2: warnanya cantik kalau dipadu-padankan dengan warna putih.
1: Okay.
2: Ungu di bawahnya terus putih ada keju. Cantik pokoknya warnanya putih.
1: Okay. Karena ungunya. Tertarik sama
2: dan ini warnanya. Dan gampang gitu dicari, ubi ungu tuh gampang dicari di pasar.
1: Okay. Pertama kali terbersit kayaknya ubi ungu nih gitu. Mm-hmm. Kenapa enggak?
2: Awalnya kan scroll-scroll gitu. Dulu nih apa sih yang lagi happening gitu.
1: Okay.
2: Ternyata peminatnya banyak.
1: Ubi ungu ya, ini
2: lumayan.
1: Gitu ya.
2: Alhamdulillah setiap hari habis.
1: Enggak ubi oranye kan juga warnanya eye catchy.
2: Pernah digabungin ubi oranye, ubi kuning, tapi begitu dicampur sama kuah kental putihnya itu agak pucet. Jadi yang kontras itu kan ungu.
1: Yang ungu ya, gitu ya.
2: Jadi cantik gitu.
1: Kenapa warnanya. Ubi? Ada juga kan yang bisa dibuat minuman lain-lainnya kayak kentang atau apalah gitu.
2: Yang lagi happening
1: strawberry gitu.
2: Yang lagi happening ini ubi ungu.
1: Oh.
2: Yang lagi jarang gitu kan, jarang orang buat. Iya.
1: Keideannya itu buat milih bahan ungu gitu selain karena memang dia lagi happening.
2: Pertama anak perempuan saya yang pertama tuh suka warna ungu.
1: Oh gitu. Itu maksudnya yang saya tanya dari tadi.
2: Oh,
1: itu
2: gitu.
1: Kenapa gitu loh. Milihnya ungu karena memang anaknya doyan yang warna ungu. Terus milihnya ubi itu karena memang waktu itu lagi banyak bahan bakunya ubi begelanyat gitu atau gimana? Bener.
2: Murah juga.
1: Oh, gitu
2: bahan
1: ya.
2: Bahan bakunya murah dicari.
1: Oh, kan ada juga stroberi merah cantik juga kan kalau dari sisi.
2: Stroberi kan harganya juga lumayan.
1: Oh, kalau gitu. Ubi kan ubi ini emang ya, gitu ya. Baiklah.
2: Selain murah gampang juga dicari.
1: Nah, itu mengeksperimen rasa sampai akhirnya menemukan formulanya itu yang pas terus bisa di launching ke pasaran itu berapa kali Mbak Linda?
2: Banyak try and errornya ya. Berapa kali ya? Ada 3-4 kali lah.
1: Oh, sebentar itu. Aku sampai sekarang berkali-kali juga
2: sampai nemuin tekstur ubinya yang benar yang tepat gitu kan. Kalau terlalu kental juga ngeblend ke kuah kentalnya sulit.
1: Okay.
2: Harus agak kayak pure gitu loh, pure ubi. Kalau campur dengan pelanya kuah krimnya itu cepat ngeblend itu. Itu lama sih pertama cobain pertama kali.
1: Itu resep nemu dari mana? Bikin sendiri
2: bikin
1: atau?
2: Bikin sendiri pertama kan lihat-lihatin tapi kita
1: itu terinspirasi dari minuman apa pertamanya terus diganti dengan ubi?
2: Saya awalnya kan lihat ada pernah dengar minuman jagung Hawaii.
1: Enggak.
2: Ada jagung di pura juga di blender dihaluskan terus ada kuahnya. Mirip deh seperti itu.
1: Oh, terus
2: tapi kenapa enggak coba ubi aja?
1: Mbak Linda adopsi resep itu. Kemudian jagungnya diganti ubi. Oh, oke. Okay. Kayak gimana itu ya rasanya? Ini berarti kayak dia emang benar-benar
2: jagung Hawaii namanya kalau yang
1: jagung. Oh, kalau enggak maksudnya kalau teksturnya ini berarti
2: lembut kayak bubur.
1: Kayak bubur kayak gitu bubur. Ya baik
2: tapi nggak ditaruhin apa-apa ya
1: ya ubi ungu toh ya. Direbus gitu aja nggak ditambahin
2: dikukus kalau ya, direbus itu kan manisnya agak
1: gitu kurang
2: ya, okay. Dikukus
1: jadi dikukus prosesnya
2: terus dicoper dihalusin
1: Jadi pada saat pengukusan tuh nggak ada tambahan garam kayak gula kayak nggak bener-bener kukusan rasa.
2: Kalau mau lebih wanginya keluar boleh ditaruhin susu kental manis sedikit aja satu sendok boleh. Kalau mau ya.
1: Tapi kalau di produknya ya Mbak Linda ini nggak pakai apa-apa. Pake. Terus tinggal dibuatin
2: kuah kentalnya
1: gitu ya.
2: Creamer.
1: Baiklah. Dan itu nemuin kekentalan yang pas,
2: iya, bener.
1: Terus rasa yang kayak perpaduan manisnya masih ada, iya. Ditambahin sama
2: taburan keju, ada asinnya kan?
1: Okay.
2: Taburan keju di atasnya jadi ngeblend, ada
1: manis
2: ada
1: gurih.
2: Krim, ada asin. Nah,
1: keren. Dan saat pertama kali mengenalkan minuman ubi ini ke produsennya, ke konsumennya, itu gimana respon awal?
2: Alhamdulillah.
1: Pembelinya, siapa yang pertama kali nyoba?
2: Pertama sih saya nih
1: maksudnya nyobain.
2: Setelah itu kan kebetulan ada kontainer nih di belakang rumah. Saya coba langsung begitu produksi langsung.
1: Oh, langsung kasih tester.
2: Ya, langsung coba, langsung dicobain sama konsumennya seneng ternyata.
1: Gitu.
2: Dan alhamdulillahnya lagi repeat order terus.
1: Berarti cocok gitu ya.
2: Alhamdulillah cocok.
1: Oke.
2: Dan enggak pernah.
1: Jadi itu langsung buka lapak gitu ya, begitu udah nemu formula yang nyocok. Tapi nanya juga nggak sih sama anggota keluarga yang lain atau sahabat coba cicip.
2: Pertama kan kontainer udah beli nih di rumah seminggu nganggur. Saya bilang gini jual apa ya yang simple yang.
1: Oh jadi beli kontainer dulu, belum mikirin usahanya apa.
2: Memang sih produk banyak yang lain
1: yang
2: baru
1: lain itu
2: gitu
1: ya.
2: Kan.
1: Oke.
2: Akhirnya jual es ubi ungu aja deh. Ternyata viral, ternyata lagi viral. Saya nggak pernah scroll TikTok, ternyata di TikTok viral.
1: Oh lagi viral ubi ungu ini gitu.
2: Ini lagi viral.
1: Oke. Kalau saya ngebayangin ini dia tuh kayak kolak, ubi gitu, kayak gitu. Ada kan kolak yang
2: pakai ubi, cantil.
1: Itu
2: beda deh.
1: Oh beda.
2: Teksturnya beda. Ini kan ya, kalau cantil pakai di tepung kanji kan
1: agak gitu ya. Oh baiklah. Tapi ini begitu buka lapak di display aja terus taruh tuh ada yang datang beli.
2: Iya. Pasang banner yang cantik, yang besar, tulisannya besar, gambarnya besar, yang menarik.
1: Ubi
2: ungu creamy by Balelinda Jelly.
1: Wah,
2: gitu.
1: Keren sih, tapi memang berarti apa namanya, kalimat pemilihan kata-katanya juga judulnya itu ngaruh banget gitu ya. Ada kata-kata creamy di situ. Orang tuh kalau kan udah ada kata-kata creamy itu orang tuh tertarik gitu.
2: Apalagi
1: ya.
2: Apalagi ada keju kan di atasnya.
1: Betul. Terus ubi ungu gitu kan memang ini adalah warna yang cukup menarik memang. Ya, didengar juga apa namanya? Atraktif namanya, dilihat juga warna ungu ini juga eye catchy banget gitu. Pas banget lah pemilihannya Mbak Lina terhadap produk ini. Jadi begitu di display, dikasih nama, di branding, langsung ada yang beli gitu ya.
2: Kebetulan baru jualan 1 bulan, udah halal,
1: udah keluar
2: legalitas
1: segala
2: semua sudah lengkap. Jadi kan
1: keren,
2: konsumen tambah percaya gitu sama produknya kita yang punya.
1: Di samping itu rasanya juga udah menarik gitu ya. Dan awalnya tuh bikin berapa?
2: Pertama itu sekilo itu bisa sekilo bisa jadi 15 porsi lah.
1: Waktu itu awalnya bikin 15 porsi, kemasan yang mana itu yang awalnya dibuat?
2: Yang 10 ribuan.
1: Yang mana tuh?
2: Ada.
1: Boleh ditunjukin ke kamera, ada. Yang ini ya.
2: Ada, ini bisa 10 ribuan.
1: Oh,
2: yang ini yang kemasan
1: ini yang
2: botol.
1: Ini awalnya kemasan botol yang Mbak.
2: Pertama yang gelas yang ini.
1: Oh,
2: yang ini.
1: Oke, itu.
2: Ini cup jumbo.
1: Kemasan cup ini berapa
2: apanya?
1: Apa namanya?
2: Harganya? Ini yang 15 ribuan,
1: ada
2: yang 10 ribuan.
1: Oke, itu berapa mili jatuhnya?
2: Ini ukurannya sekitar 16 oz.
1: Oke. Jadi awalnya begitu, packagingnya juga lucu sih, cupnya
2: ini
1: itu.
2: Ini tebal lumayan.
1: Menarik gitu bentukannya, jadi itu juga yang bikin orang tertarik juga ya dari kemasan. Oke, pertama kali bikin 15 cup dan itu sold out?
2: Habis, alhamdulillah.
1: Keren ya.
2: Dan kembali lagi orang belinya besoknya.
1: Saya
2: order terus.
1: Merasa kalau kayak gitu beruntung banget gitu. Begitu jualan langsung ada yang beli. Kayak happy gitu
2: happy
1: jualan.
2: Happy banget, pasti.
1: Happy beda kalau yang udah nyoba sampai sebulan-bulan gulung tikar aja udah nih kayak gitu ya. Tapi termasuk beruntung lah Mbak.
2: Yang penting kualitas rasa itu harus kita pertahankan.
1: Itu yang utama.
2: Pertama
1: gitu ya.
2: Ubinya ya harus dijaga bener karena...
1: Kenapa Mbak Linda begitu pede dari nyoba 2-3-4 kali? Kayaknya ini harus dijual. Kayaknya ini layak lah untuk dijual tuh. Apa itu yang membuat kepedean itu muncul?
2: Ya harus gitu, kita harus bangga sama produk yang kita buat sendiri kan.
1: Oke. Jadi tapi emang
2: awalnya kan ubi ini harus benar-benar dijaga gitu kan kualitasnya. Karena kalau di suhu luar di ruangan itu
1: cepat basi ya.
2: Cepat lain rasanya,
1: nyelan,
2: agak kecut
1: gitu ya.
2: Agak kecut. Jadi harus di paling enggak di cooler box. Jadi seharian bisa misalnya dari pagi sampai sore itu bisa samanya rasanya bisa sama gitu, enggak berubah.
1: Oke.
2: Kalau di luar ruangan
1: cepat berlendir kan ya.
2: Enggak berlendir tapi agak kecut gitu loh.
1: Oh, bisa berubah rasa gitu ya.
2: Jadi
1: biasanya
2: harus,
1: kan kalau kita rebus ubi itu dari pagi agak-agak ke sorean
2: agak lendir
1: ada
2: ya.
1: Lendir-lendir.
2: Ya itu deh.
1: Oh.
2: Emang harus dijaga kualitas
1: ubi. Oke, itu tantangannya ya.
2: Cepat basi.
1: Di tengah banyaknya gempuran tren minuman-minuman sekarang nih Mbak Linda, untuk menjaga kualitas bahan baku dan higienisnya yang terutama orang kan sekarang milih yang selain rasa, selain kemasan juga higienis, higienitasnya itu juga perlu dijaga ya, higienitas produk supaya tetap segar saat sampai ke tangan konsumennya. Itu gimana nih ya saat ini itu?
2: Tetap higienis ya. Pertama harus kita perhatikan kualitasnya dulu kan, bahan-bahannya.
1: Bahannya tuh,
2: bahannya harus kita pilih.
1: Oke.
2: Terutama ubi ungu kan, harus kita pilih, benar-benar kita pilih. Jangan sampai ada yang rusak. Kalau ada rusak sedikit aja, semua
1: satu
2: ya,
1: rasa
2: semua
1: itu,
2: satu rasa udah bisa berubah, bisa agak pahit
1: ibarat
2: gitu.
1: Ibarat kata nila setetes rusak susu sebelanga gitu ya.
2: Ya, krimnya juga harus kita jaga, jangan sampai apa namanya istilahnya agak banyak gitu kan, krimnya cepat leleh gitu. Jadi harus tetap kental. Jadi yang membedain es ubi ungu ini karena kuah kentalnya itu ya,
1: benar.
2: Krimernya
1: kan
2: itu.
1: Kan biasanya kalau ditaruhin es batu dia cair, cepat cair gitu
2: gitu.
1: Oke. Berarti gimana teknik sellingnya itu ketika udah diproduksi, di display, di apa namanya di lapaknya, di kontainernya, Itu ditambahin es ya. Belakangan atau gimana?
2: Belakangan, tambah esnya.
1: Oh,
2: belakangan.
1: Ketika ada ya, yang order.
2: Ketika ada orang mau beli.
1: Mm-hmm. Ada yang ditaruhin. Kan mau less ice gitu yeah. kan, yang sedikit esnya yeah, ya, tergantung
2: orderan. Banyak yang seperti
1: gitu
2: itu
1: ya. Tapi ada yang juga yang suka original, enggak mau yeah, sama gak sekali pake. Ada esnya yeah. biar taste kombinasi antara krim, kuah kentalnya yeah. itu dengan ubinya
2: nanti
1: sendiri.
2: Nanti mainnya di krimnya di sama susu. Oh. Saya pakai susu juga.
1: Kalau ada yang minta
2: ya, terkadang kalau nggak pakai gitu? Es batu, nanti kemanisan dia. Oh, berarti krimnya okay. dimainkan mau okay. kalau
1: berarti
2: lebih
1: standar.
2: Manis.
1: Ya. Begitu nambah es batu, nanti ditambahin krim dan gitu ya.
2: Kalau mau lebih manis, krimnya lebih banyak.
1: Susah nggak sih nemuin ubi-ubi gitu kan? Namanya kita belanja itu kan ubinya dalam bentuk apa namanya utuh-utuhan gitu. Kan kita nggak tahu dalamnya itu nanti ada. Ada aja
2: ya benar
1: bagiannya rusaknya pahit-pahitnya itu gitu tuh gimana ketelitiannya nah,
2: kebetulan saya sudah ada langganan di pasar kan okay. jadi udah ditahu nih hari ini butuhnya berapa kilo okay. sudah dilayani saya bilang saya cerewet kalau udah jualan ini saya untuk jualan ya saya bilang itu nggak boleh ada yang rusak nanti kalau satu jangan kan satu secuil aja kalau ada yang rusak rusak semua rasanya tuh pasti pasti nggak enak pahit.
1: Tapi kan pasti ada aja nemu di satu ubi tuh
2: iya pasti
1: kayak gitu ya, ya pasti. Jadi dibuang itu
2: dibuang itu dah sebelum kita cuci sebelum kita kukus kan kita
1: sortir dulu
2: ya, sortir dulu okay. cuci dulu bersih itu salah satu cara kita ngejaga kualitas rasanya okay, higienisnya okay, juga okay. kayak
1: ada juga yang bersih kan, pedagang-pedagang yang tunah-tunah gitu yang sayang ini masukin aja gitu ya padahal itu ngaruh banget gitu
2: ngaruh
1: ya.
2: Ngaruh okay, nanti okay. pelanggan bisa kabur konsumen bisa kabur
1: nah itu dia coba mungkin bisa jadi inspirasi juga masukan bagi para pedagang-pedagang atau para pengusaha UMKM bahwasanya kualitas
2: ya, bener.
1: Itu harus tetap dijaga jangan sayang sama bahan yang cuma seupil gitu ya, ya. Tapi merusak kepercayaan
2: konsumen nggak balik lagi
1: bener-bener betul keuntungan agak sedikit lebih ketika kita mau pakai bahan-bahan yang misalnya sayang kita buang tapi konsumen nggak bakal balik lagi itu kerugiannya bakal berlipat ganda gitu ya baik Mbak Linda untuk proses produksinya sendiri itu gimana Mbak Linda menjaga kualitas bahan bakunya kemudian tadi selain dia dari rumah tuh kan sudah bikin.
2: Iya.
1: Nah, biar dia tahan di kontainer itu apa ada?
2: Saya ada cooler box.
1: Oh, pakai cooler box.
2: Saya masukin
1: box.
2: Di cooler box ininya okay, ubinya.
1: Okay, okay.
2: Kalau ubinya itu memang harus di cooler box supaya bisa seharian kan dijual.
1: Okay, okay.
2: Saya dulu pernah coba kan baru-baru buka, saya taruh di luar full. Temen, kebetulan syukurnya temen yang pesen kan. Mbak Linda pesen dong satu yang jumbo gitu. Saya buatin by kurir. Sudah sampai sana kok agak kecut dia bilang gitu, jaga dong ininya. Kalau sama temen UMKM kan kita biasa
1: enak,
2: tuh saling
1: kan?
2: Ingetin,
1: ya, saling ingetin, mana,
2: saling,
1: bener, ingetin, bener,
2: saling
1: bener,
2: koreksi
1: bener,
2: gitu.
1: Bener.
2: Nah dari itu saya, oh iya ya bener ya. Karena nggak berani saya taruh di luar, harus di dalam cooler box.
1: Harus di dalam ini ya nggak bisa supaya, di suhu ruangan. Ya. Gitu. Ternyata dia nggak tahan satu harian gitu,
2: iya,
1: langsung, jadi
2: tahan.
1: Harus langsung
2: paling 5-4 jam lah, 5-6 jam. Kalau sampai
1: padahal,
2: 10 jam itu
1: kan padahal ngukusnya baru itu,
2: iya,
1: cepet
2: bagus,
1: ya.
2: Karena ada tambahan lain kan supaya nggak terlalu kental itu kita tambahin air kan sedikit mungkin
1: itu
2: pengaruh ya jadi harus
1: setahu saya kalau kita rebus rebus-rebusan gitu dia masih sampai besok pagi masih awet itu
2: ini kan kita blender kita halusin makanya ngaruh dia
1: ngaruh
2: itu kan masih utuh
1: ya.
2: Kalau kukusan itu kan masih utuh jadi mungkin lebih awet.
1: Oke, baik. Menarik pendengar. Untuk Anda yang masih bergabung, jangan kemana-mana dulu karena kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan obrolan kita di UMKM Bicara bersama owner Balai Linda Jelly. Tetap di kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
2: Beranda Astacita.
6: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita masih di UMKM Bicara sore hari ini bersama saya Apriana Mahdan dan sahabat UMKM kita Mbak Nurma Linda, owner Balai Linda Jelly. Selain produk ubi ungu ini, ada juga minuman jelly susunya. Nah, kalau jelly susu ini seperti apa?
7: Jelly susu itu aneka jelly ya, ada rasa mangga.
6: Oh, leci. Bahan jelinya bikin sendiri atau gimana?
7: Beli.
6: Oh, jadi
7: itu jelinya dibeli terus kita bentuk kotak-kotak.
6: Okay. Nanti kuahnya, maksudnya bahan bubuk jelinya tapi jelly. diolah sendiri. Oh, oke. Jadi bahan dasar jelinya yang jeli-jeli kemasan yang sudah ada itu di olah kemudian dibentuk-bentuk sesuai dengan
7: yang kita
6: mau gitu ya. Dan rasa-rasanya tinggal pilih gitu ya. Bedanya dengan minuman-minuman jeli yang ada tuh apa kalau yang
7: ini
6: jelly?
7: Kuahnya. Huh? Kuahnya ada sirup rahasia di sana.
6: Oke, menarik ini. Orang tuh cenderung suka kalau yang ada rahasia-rahasia ya, gitu, jadi kepo ya. Oke, rasanya sendiri kalau minuman jelly susunya?
7: Es jelly susu itu lebih ke leci. Leci ada, vanila ada. Okay. Ini pernah saya jual waktu di MotoGP tahun 2023. Itu hampir 1.500 cup.
6: Wow.
7: Jualnya di MotoGP. Itu hampir bawa duit ya, lumayan.
6: Oke, itu
7: tahun 2023 MotoGP yang kedua.
6: Itu memang benar-benar karena kualitas produknya akhirnya bisa tembus kurasinya masuk MotoGP atau
7: kebetulan
6: ordal nih.
7: Kebetulan ini stannya itu stan yang berbayar.
6: Oke.
7: Ya, jadi yang grand
6: ikut gitu.
7: Yang di zona apa istilahnya yang
6: A?
7: Yang A,
6: okay.
7: Ya benar. Kita berdernya sama.
6: Berani ngambil di situ ya.
7: Lumayan itu.
6: Berarti bule-bule lebo juga beli di situ.
7: Benar.
6: Dan mereka cicip makanan.
7: Harganya yang ya, betulan saya pakai cup ini juga. Ini 30, ada yang 30, ada yang 50 per
6: cup. Waktu itu. Karena memang segmennya adalah MotoGP, acara khusus, acara
7: bayar juga kan,
6: acara lumayan spesial. Jadi emang diperhitungkan penentuan diperhitungkan harga jualnya dengan harga sewanya gitu ya. Coba kita sapa yang di ujung telepon ya, ini ada keperluan apa ini? Halo, selamat sore. Halo, UMKM Bicara.
8: Halo, Assalamualaikum.
6: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa?
8: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
6: Iya, oke, Mbak Ayu. Jauh amat ya.
8: Ya,
6: ada yang bisa dibantu? Kita sedang ada di program UMKM Bicara.
8: Oh ya, tidak bisa bernanya sama ownernya.
6: Oh boleh, langsung aja, lagi mendengarkan beliau kebetulan.
8: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Saya dari Maluku Tengah. Saya sangat tertarik dengan pembahasan yang sudah disampaikan oleh UMKM yang digalang oleh Ibu. Tentang ubi, kalau di Maluku juga banyak ubi ya. Saya tertarik gitu, pengen juga saya mengelola usaha UMKM dari ubi.
6: Oh,
8: gitu.
6: Kalau di Maluku banyak ubi ya? Atau apa?
8: Iya, ubi jalar banyak.
6: Ubi jalar,
8: jalar sama.
6: Oke, okay. Ya. Lalu apa yang ditanyakan kepada Mbak Linda ini mungkin?
8: Ini kan sangat simpel ya kalau menurut saya dari penjelasan Ibu tadi gitu. Terus dari sekitar asap, kemudian juga suplainya gitu kepada
6: konsumen, pembeli,
8: customer gitu ya, customer pembeli maksud saya. Dari cara penyajian dan sebagainya. Tapi saya mau tanya sama Ibu, kalau untuk outletnya sendiri gitu kan, apakah hanya di tempat Ibu aja atau ada juga yang sudah dibuka di luar
6: cabangnya
8: dari,
6: gitu?
8: Iya,
6: oh,
8: cabangnya.
6: Oke.
8: Memang sudah punya cabang sendiri gitu ya, karena memang sangat
6: kayaknya tertarik gitu ya, tergiur gitu ya. Tapi ya, ini mudah-mudahan
8: biasanya kita tahu.
6: Oke. Kalau nggak bisa nyicip, mungkin bisa bikin di rumah dulu gitu Mbak Ayu ya.
8: Iya, harus bikin di rumah dulu nanti baru kita ini kan.
6: Atau kalau saking

0: lubang lain yang bisa, ada cara lain biar orang-orang di luar Lombok ini bisa mencicipi gitu.
1: Justru Mbak Ayu tuh jadi peluang usaha baru. Kenapa nggak coba?
0: Kenapa nggak?
1: Buat iya benar.
0: Atau nggak bikin franchise gitu, Mbak?
1: Belum kepikiran kalau
0: kepikiran ya, karena kan sekarang banyak minuman-minuman juga yang franchise gitu loh, yang bahannya kayak teh-tehan segala macem, apalagi
1: soalnya ubi kan nggak awet, dia saya bahan alami gitu kan, tanpa pengawet.
0: Nah,
1: kalau
0: franchise Mbak Linda harus memikirkan gimana caranya mengolah, terus dia jadi frozen, terus kemasan, dikemas-kemas jadi satu apa namanya, satu pack. Satu packnya gitu ya. Itu bisa ditaruh tinggal ubinya, terus creamernya udah tinggal saji-saji dengan cita rasa yang memang khas gitu. Ya mungkin ini juga jadi bisa ide bisnis gitu ya, kalau mau luas, lebih luas lagi gitu ya. Berarti untuk sementara belum bisa delivery order lintas pulau, lintas negara, lintas...
1: Mungkin ubinya harus dibekuin kayak tadi di frozen, frozen terus diangetin dulu, tunggu dingin dulu baru dicampur.
0: Vakum gitu ya.
1: Dicampur, tapi kayaknya ribet dah.
0: Ya siapa tahu kan itu juga peluang,
1: ya, peluang ya.
0: Siapa tahu ada di lintas galaksi gitu, mau juga kan. Oke, untuk Mbak Ayu sementara mungkin bisa bikin sendiri. Caranya tadi gampang aja ya, tinggal dikukus, beli, dikukus,
1: dihalusin,
0: terserah tinggal buat mau creamer, di blender, creamernya sesuai selera aja, cari-cari resepnya sosial media atau banyak, di YouTube atau di mana gitu ya, tutorialnya tinggal dibikin gitu ya, untuk dicicip sendiri. Tapi memang buatan sendiri itu kadang-kadang bagi orang lain katanya lebih enak bikin sendiri, saya lebih enak beli gitu ya. Karena ribet itu tadi ya. Jadi tinggal bertransaksi aja, kasih duit 10.000
1: kayaknya udah bisa. Kayaknya Mbak Ana gak ada waktu juga mau buat sendiri.
0: Waktu saya juga banyak nganggurnya sebenarnya, gabut ya. Cuman gak bisa memasak ini. Aduh gimana ya, jadi mending beli aja udah.
1: Lebih simpel.
0: Tapi Mbak Linda, saya juga pengen tekankan di satu hal. Produk-produk minuman nih bejibun di Pulau Lombok ini
1: banyak sekali.
0: Macam gitu ya. Banyak. Dari yang paling simple, dari es teh lah atau sirup biasa aja laku gitu ya. Nah, bagaimana mempertahankan Balai Linda Jelly ini supaya tetap eksis, tetap unik tadi dan punya tempat khusus di hati pelanggannya gitu. Selain tadi menjaga kualitas itu gitu kan.
1: Selain menjaga kualitas tadi kan harus ini supaya konsumen tetap percaya sama produk kita. Izinnya, legalitasnya itu harus lengkap, itu dulu.
0: Itu salah satu
1: caranya. Caranya.
0: Kalau
1: halalnya, sertifikat halal.
0: Oh oke, jadi udah terverifikasi.
1: Ya benar, sertifikat halal kan otomatis.
0: Sertifikasi juga, itu
1: konsumen
0: orang
1: percaya gitu sama produk kita.
0: Dan bahan-bahannya juga sudah terverifikasi ini baik dan layak untuk dikonsumsi.
1: Kalau ada sertifikat halal, otomatis dia sudah higienis. Dia sudah higienis, sudah dicek semua.
0: Mbak Linda, tapi kan selera pasar itu kadang-kadang orang suka bosenan wiungu lagi. Ada berarti Mbak Linda harus tetap melakukan kreativitas lain untuk pengembangan.
1: Makanya di lapak saya itu kan ada dua nih, ada es ubi ungu, creamy, sama es cendol jelly gula aren. Jadi kan biasa
0: berarti es cendol ini pakai gula aren gitu.
1: Gula aren.
0: Oke, pakai gula aren.
1: Jadi biasa kan yang orang yang udah berumur kan nggak suka tuh yang keju-keju, yang creamy, yang
0: jadi maunya
1: yang lebih tradisional. Makanya saya buat di bersebelahan di bannernya itu es ubi ungu.
0: Mungkin boleh ditunjukkan dua perbedaannya. Kalau ini es cendolnya, ada gula arennya.
1: Ini bukan cendol dawet ya, ini cendol jelly pandan.
0: Oh, jadi bukan dari tepung bukan. Tapi ini dari jelly. Bahan jelly.
1: Iya, dari jelly pandan. Jadi aroma pandannya
0: berasa
1: banget.
0: Oke, jadi penasaran. Udah pada penasaran kan? Nah, udah tinggal order aja di Mbak Linda gitu, dua produk minuman yang lagi hits ini andalan dari Balai Linda Jelly ini. Mbak Linda tadi ada minuman jelly ini ada gula arennya. Biasanya kan aku juga sering beli cendol nih, anggaplah cendol dawet yang gak pakai tepung.
1: Ini kebetulan kuahnya itu bukan pakai santan. Dari susu fresh milk, jadi fresh milk. Jadi gak cepet rusak.
0: Terus dan gula arennya lebih... kadang-kadang suka pahit tuh.
1: Apanya?
0: Gula aren.
1: Oh, gula arennya kita campur pakai gula pasir sedikit. Enggak usah, kalau gula merah iya, itu agak kecut dia.
0: Oh, justru jadi
1: ya,
0: jadi
1: dan dia pas ngerebusnya itu
0: ya benar.
1: Pakai daun pandan supaya wangi.
0: Benar. Ya. Karena kalau kadang-kadang gula aren itu bukan karena dia basi,
1: emang dari sananya
0: itu suka
1: agak kecut.
0: Jadi
1: pakai daun pandan.
0: Jadi tekniknya itu
1: campur gula pasir yang enggak usah banyak sih, yang penting ngebalance supaya hilang rasa kecut.
0: Baiklah, dan sekarang ini berhubung tadi ada yang nanya-nanya soal lapaknya, apakah ada gerainya di tempat-tempat mana

0: aja untuk sementara waktu ini Linda Jali bisa dapetin di mana aja nih Mbak Lin?
1: Baru satu aja sih di Jalan Mahoni nomor 2.
0: Mana Monjok, itu?
1: Monjok Barat.
0: Monjok sebelah mana? Tolong
1: di ini. Di depan perumahan keuangan, dinas keuangan. Persis.
0: Oke.
1: Okay. Monjok. Bingung ya.
0: Pokoknya cari aja.
1: Nanti di map dah cari. Monjok okay. Jalan Mahoni nomor 2 insyaallah
0: okay, ketemu. Oke, Jalan Mahoni nomor 2. Ya. Udah itu aja.
1: Kebetulan
0: ya.
1: Kebetulan di GrabFood juga ada, di GoFood juga
0: bisa,
1: ada.
0: Bisa secara ya, online, online gitu juga. Ya, bisa order dan ada kalau secara online ada sistem reseller juga nggak sih ini Mbak Linda untuk sementara waktu?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Berarti gak ada. Hanya ada di Balai Linda Jelly gitu. Kalau ada yang lain-lain mengatasnamakan Balai Linda Jelly itu berarti bukan.
1: Iya
0: gitu,
1: benar.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Alhamdulillahnya tuh konsumen pernah cobain yang SUB Ungu ada nih yang buka tempat-tempat lain yang ABC. Dia balik ke saya bilang gini kuahnya kurang. Di sini beda, lebih kental, lebih enak. Oh, berarti kan dia cocok. Balik lagi gitu.
0: Makin penasaran kan?
1: Rahasianya di kuah kentalnya itu tadi.
0: Dan itu adalah racikan rahasia. Gak bisa dibocorin. Kalau pengen udah di Balai Linda aja nyarinya.
1: Cobain.
0: Ya. Tapi selama ngejalanin usaha ini apa ada tantangan-tantangan yang Mbak Linda hadapi? Tantangan terbesarnya itu apa?
1: Ya itu tadi jaga ubinya supaya jangan cepat rusak. Cuma itu aja. Selain itu sih alhamdulillah baik-baik aja, santai,
0: belum
1: enak.
0: Belum pernah ada yang sampai produknya komplain. Yang komplain gak gitu ada. Terus apa produk.
1: Malahan ini kan pernah nih saya buatin pembeli. Belum dilihat gini. Gitu sakit senang lihat warnanya lagi
0: ya karena ya itu gitu. Penting berarti ya. Ya.
1: Benar.
0: Pemilihan
1: warna,
0: warna kombinasi warna itu sangat penting dalam satu produk gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi memang ungunya cantik banget deh.
1: Ini kebetulan sudah kecampur. Aslinya ini ubinya di bawah, pelanya kuah kental di atas jadi keju jadi lebih cantik.
0: Seperti
1: nah,
0: ini
1: seperti
0: yang,
1: ini yang dibotol.
0: Nah, itu cakep banget.
1: Jadi ada
0: itu.
1: Gradasi
0: bawahnya
1: warna.
0: Itu apa tuh?
1: Ini
0: itu pelanya. Tengahnya itu ubi ungunya.
1: Iya, terus ada campur lagi kuah kental, ada keju sedikit di atas.
0: Oh, iya enak banget itu. Itu kemasan segitu cuman
1: 15.000 ya.
0: 15.000 doang. Itu udah kenyang banget tuh seharian kayaknya ya. Ini minuman seger, enak dan mengenyangkan juga
1: bener,
0: rasanya.
1: Iya, karena ubi kan.
0: Untuk target jangka panjangnya ini ke depan Mbak Linda apa rencana-rencananya di Balai Linda Jelly ini? Apa ada rencana untuk nambah varian-varian menu baru kira-kira?
1: Cukup yang saat ini saya fokusnya ke
0: karena ini lagi laris banget gitu ya. Ini sudah ya berjalan berapa lama ini ubi ungunya?
1: Ini akhir tahun kemarin tahun 2025 sebelum bulan puasa.
0: Sebelum bulan puasa udah setahun lah berarti ya?
1: Belum lah, baru berapa bulan Desember kan? Saya Desember tanggal 22 ingat. 22 Desember tahun 2025.
0: 2025 berarti sebaru setengah tahun
1: iya,
0: lah.
1: Iya, setengah tahun lah.
0: Tahun,
1: Juli ya, sekarang Juli.
0: Juli,
1: ya,
0: setengah tahunan lah dan udah laris banget ya,
1: alhamdulillah.
0: Gini ya. Ini aja udah kewalahan gitu Mbak Linda.
1: Bener.
0: Jadi belum kepikiran untuk nambah produk-produk baru gitu
1: belum.
0: Ya. Tapi produk-produk lama, pelanggan-pelanggan yang dulu-dulu yang sudah pernah nyicipin keripik ubi ungunya dan lain-lainnya tuh
1: masih,
0: Mbak Linda masih tetap
1: masih,
0: produksi tapi by
1: PO,
0: order aja.
1: Oke,
0: oke. Tuh jangan khawatir untuk pendengar yang masih kangen-kangen sama produk-produk cemilannya Balai Linda Jelly ini ya masih bisa pesan gitu ya. Minimum ordernya berapa supaya
1: kalau,
0: bisa dibuatin?
1: Kalau yang keripiknya dan
0: itu produk apa aja sih?
1: Yang ada keripik rumput laut
0: sama
1: opak-opak berasa namanya sama ini rengginang ubi ungu.
0: Ya ampun, rengginang bukan keripik ya?
1: Ya bukan rengginang.
0: Oh, kayak mana
1: dari ubi ungu
0: itu? Saya harus pesan itu. Itu minimum ordernya berapa?
1: 10 lah.
0: Yuk, ya 10.000. Saya pesan 10 detik ini juga ya. Yang lain kalau mau pesan juga silakan gitu. Ini menarik karena ada
1: jarang soalnya.
0: Jarang ada. Rengginang kan gurih.
1: Iya.
0: Tapi ini kan dari
1: ubi ungu.
0: Dari
1: bumbunya
0: beras,
1: ada
0: kan? Biasanya kan dari rengginang kan dari reket atau beras gitu kan.
1: Ini dari ubi ungu sama
0: dari
1: tepung kanji dan ada bawang putih ya
0: nggak
1: bumbunya.
0: Nggak ada campuran reket atau berasnya.
1: Sebenarnya ada rumput laut di sana jadi pengawetnya. Ini benar makan cemilan sehat sebenarnya ubi ungu ini.
0: Keren.
1: Tanpa
0: ini
1: pengawet juga.
0: Unik-unik gitu loh produknya dari Balai Linda Jelly ini ya. Luar biasa. Mbak Linda terakhir ada pesan mungkin atau tips khusus dari Mbak Linda untuk teman-teman di luar sana yang mungkin baru aja mencoba, baru-baru mulai berjuang untuk merintis UMKM.
1: Iya. Pesannya pertama itu kualitas itu yang pertama. Dan legalitas seperti sertifikatnya, halalnya,
0: itu harus dilengkapi.
1: Bila perlu hakinya juga, hak kayak intelektualnya, sertifikat mereknya itu diurus ya, dilengkapi semua supaya konsumen kita lebih percaya sama produk kita, bahwa produk kita ini emang layak gitu untuk dibeli.
0: Selain tentu untuk saja dikonsumsi, yang utama adalah kualitas gitu ya.
1: Kualitas dan itu
0: modal utama kita untuk mulai usaha itu apa sih?
1: Niat dan tekad bulat. Dan uang pastinya.
0: Uang ada nih, modal dalam bentuk materi ada, tapi kayak keberanian selalu beberapa orang nih saya
1: sempat ngobrol-ngobrol awal kayak, mulai apa?
0: Mulainya tuh gimana ya gitu.
1: Mulai dulu baru tahu. Baru tahu, mulai dulu. Baru tahu gimana. Saya sih dulu penasaran nih, seneng gitu ya lihat-lihat. Ih, asik kan kayaknya punya kerjaan, punya dagang gitu, asik kayaknya punya ada jualan, usaha sendiri.
0: Benar-benar.
1: Soalnya kan setiap hari kita lihat mukanya orang yang berbeda.
0: Iya, benar.
1: Ketemu, jadi ketemu orang sama orang yang berbeda,
0: macam-macam gitu ya.
1: Saya kan sebenarnya pendidikannya guru SD. Kenapa saya enggak lanjutin? Karena bosen di ruangan itu aja. Terus ketemu sama itu aja. Kan kalau jadi guru SD kan paling anak muridnya pindah 1 tahun sekali kan baru berubah.
0: Setahun
1: itu aja kita lihat.
0: Ya.
1: Kalau dagang kan
0: ada ya begitu ya.
1: Rupa orang kan macam-macam.
0: Apa kabar sih sudah 20 tahun RRI ketemunya itu?
1: Itu aja. Makanya niatnya untuk berdagang kayaknya asik.
0: Ya, kayaknya seru deh ya kalau kita buka usaha lainnya.
1: Ketemu
0: gitu
1: sama
0: ya,
1: orang yang beda-beda tiap hari.
0: Inspiratif ini. Dari Mbak Linda ini ternyata seru juga kalau kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda.
1: Berbeda setiap
0: kita
1: hari.
0: Kita dapat pelajaran baru dari orang-orang lainnya juga
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Bener juga ya, jenuh juga kita kalau di satu tempat, di satu kantor ketemunya si ini aja gitu ya, dengan bahasan yang itu aja. Artinya perlulah ada hal-hal lain yang kita geluti, usaha-usaha lain sehingga kita bertemu dengan orang-orang
1: satu
0: lain.
1: Satu lagi, kita harus ramah. Pembeli itu raja. Gak boleh jutek.
0: Itu modal utama
1: ya? Juga.
0: Baiklah Mbak Linda, terima kasih banyak untuk inspirasi bisnis usaha hari ini. Sederhana produknya, bahannya juga mudah didapat gitu ya.
1: Murah juga
0: intinya itu, tapi bisa menghasilkan cuan yang luar biasa. Satu lagi, saya pengen tanya sebelum kita closing, kalau di Lombok belum pernah nemu kelangkaan bahan bakunya di ubi ungu?
1: Belum, alhamdulillah belum.
0: Alhamdulillah ya, petani kita berarti rajin.
1: Ubi ungu seolah banyak di Lombok.
0: Berkebun gitu ya untuk nanam ubi ini. Mudah-mudahan ini tetap bisa berjalan usahanya Mbak Linda.
1: Amin.
0: Tetap laris juga.
1: Amin.
0: Dan yang jelas kualitasnya tetap terjaga juga supaya pelanggannya jangan kecewa.
1: Bener.
0: Dan pelanggan baru juga yang mulai tertarik bisa memesan secara online tadi gitu. Lewat mana kalau secara?
1: Lewat GoFood.
0: Oke, bisa.
1: GrabFood juga bisa.
0: Oh baiklah. Kalau misalnya
1: WA juga
0: lewat
1: bisa.
0: Lewat WA bisa.
1: Ya,
0: ada nomornya, bisa ada. Di mention.
1: Bisa 0859 3501 9295. Nanti by kurir.
0: Kalau dari sosial media, apakah bisa inbox, DM dan lain sebagainya?
1: Bisa, ada di FB. FB-nya Bale Linda Jelly.
0: Bale Linda Jelly. Instagram ada?
1: Kalau Instagramnya Linda, Linda Rukan, Linda hashtag Rukan.
0: Kalau TikTok ada
1: TikTok
0: juga?
1: TikTok ada, tapi anak saya yang pegang, saya nggak main TikTok.
0: Baiklah, yang jelas banyak cara untuk memesan minuman ubi ungu ini dan jelinya ya. Minuman
1: cendol jelly.
0: Cendol jelly-nya ini bisa melalui sosial media tadi yang disebut. Boleh
1: bisa marketplace.
0: Di marketplace juga. Bisa juga tadi langsung di adminnya by WhatsApp gitu, silahkan aja ya. Atau kalau mau langsung
1: kelapak
0: seger kelapaknya tadi di Jalan Mahoni nomor 2
1: Moncok Baru.
0: Barat ya. Oke. Terima kasih banyak kehadirannya Mbak Linda, sudah memberi inspirasi bagi para pengusaha menengah, mikro, kecil dan menengah. Kemudian yang suka makan juga, yang suka nyemil, yang suka minum juga. Ada pilihan minuman baru mungkin yang belum nyoba. Ternyata ada minuman ubi ungu dan jeli susu tuh di Bale Linda Jelly. Jadi ada inspirasi baru, alternatif,
1: pilihan
0: baru juga. Terima kasih Mbak Linda sudah
1: sama-sama
0: mau hadir
1: sama-sama
0: di tengah pesanan yang banyak,
1: sama-sama
0: ngasih inspirasi, ngasih informasi juga, menyenangkan banyak orang juga. Mudah-mudahan jadi penambah berkah juga di usahanya. Buka jam berapa Mbak Linda?
1: Kebetulan bukanya jam 10 pagi sampai jam 6 sore.
0: Itu
1: aja sudah alhamdulillah.
0: Udah jam 5. Jadi yang kepengen langsung ke lapaknya di Jalan Mahoni nomor 2.
1: Sama di GoFood, di GrabFood juga. Sama jam 10 sampai jam 6.
0: sekarang berarti ya. Kalau yang lagi pengen sekarang nyobain gak sabaran, silakan. Kalau masih bisa nunggu besok, berarti besok mulai jam 10. Terima kasih sekali lagi Mbak Linda. Yeah. Salam untuk keluarga. Yeah. Mudah-mudahan bisnisnya lancar terus. Terima kapan-kapan kasih. Kalau ada produk baru atau kita akan bahas rengginang ubinya boleh, waktu lain, kita bisa bersua lagi bersama pendengar ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian Beranda Asta Cita untuk UMKM Bicara kita sore hari ini bersama owner Balai Linda Jelly, Mbak Nurma Linda, yang sudah tadi menjelaskan cerita kisah di balik usahanya dan juga varian-varian produknya yang luar biasa yang kayaknya harus dicoba juga oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat ya. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap sehat juga, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Saya bisa mencapai 200.000, ya kan? Tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok.
3: Di bidang irigasi, kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Memang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
0: Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Ya pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Kota Mataram bersiap menyambut wisatawan MotoGP dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menghadirkan sejumlah atraksi budaya dan kuliner sebagai bentuk dukungan dan ajang promosi pariwisata. Fatmawati melaporkan untuk Anda.
4: Untuk harapannya memberikan dampak multiplier effect untuk ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Mataram.
5: Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan, pelayanan, kekayaan kuliner, dan juga geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekedar menjadi tempat persinggahan wisatawan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang waktunya bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggal sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota provinsi NTB itu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga pelayanan seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat.
4: Dan terkait untuk intervensi kegiatan-kegiatan, ya kami tentu dari Dinas Pariwisata tidak menyelenggarakan yang khusus, tetapi kami memang masih memiliki pagelaran-pagelaran rutin seperti yang di Luang Balo, kemudian di Pantai Ampenan, dan di Teras Udayana, yang jika memang bertepatan waktu pagelaran rutin kami, itu bisa menjadi daya tarik juga untuk MotoGP.
5: Menurut Cahya, seluruh hotel di Kota Mataram telah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung. Sementara itu, wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di kawasan Mandalika. Ia menjelaskan beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, namun pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung. Bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekedar agenda olahraga internasional. Perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan potensi wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta rangkaian atraksi wisata, Kota Mataram berharap euforia MotoGP tidak hanya meninggalkan kesan bagi para wisatawan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya pendengar. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut dipastikan dapat terpenuhi melalui dukungan seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akses transportasi hingga harga akomodasi yang tetap kompetitif. Seiring upaya meningkatkan jumlah penonton, MGPA juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi berbagai fasilitas di kawasan sirkuit Mandalika guna meningkatkan kenyamanan dan pengalaman para pengunjung. Maya Oktarifa melaporkan untuk Anda.
2: Mengutamakan sirkuitnya dulu yang jelasnya. Kita akan dengerin.
6: Mandalika Grand Prix Association MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut diharapkan bisa diraih melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, angka 200 ribu penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP Mandalika tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan ajang Formula One Singapura. Meski demikian, ia optimistis kedua ajang memiliki bangsa pasir yang berbeda sehingga angka kunjungan ke Mandalika akan konsisten.
2: Ya kalau saya sih harapan saya bisa mencapai 200 ribu ya kan, tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok mungkin lebih banyak oleh masyarakat lokal ya. Harapan saya masyarakat dari luar negeri juga untuk datang, tapi memang kita tantangannya juga nggak gampang karena di hari yang sama Singapura bikin Formula One. Tapi ya kita harus optimis karena menurut saya marketnya berbeda, tapi bismillah dengan Veda sekarang selalu masuk top 10, semoga itu bisa membus untuk kita punya local hero yang kita wajib untuk mensupport.
6: Selain mengejar peningkatan jumlah penonton, MGPA juga berkomitmen terus membenahi fasilitas di kawasan sirkuit. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah permintaan pemasangan atap pada tribun penonton untuk meningkatkan kenyamanan saat menyaksikan balapan. Sehingga pihaknya mengakui penambahan atap tribun telah menjadi pekerjaan rumah bagi MGPA saat ini. Hanya saja ungkapnya penyempurnaan fasilitas utama sirkuit juga terus dilakukan.
2: Tapi saya melihat ya pasti ada positif negatifnya dengan aspal diganti gravel. Nah, itu PR kami juga. Tapi kan mana kita mengutamakan sirkuitnya dulu yang safety-nya. Kita akan dengar itu. Di event ini ada sedikit penghematan karena kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Tapi saya nggak tahu pastinya mana aja yang akan dirombak.
6: Ia mengatakan keberhasilan memenuhi target penonton tidak hanya bergantung pada MGPA, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya dengan menjaga harga tiket pesawat dan tarif hotel tetap rasional selama penyelenggaraan MotoGP. Adapun saat ini okupansi hotel jelang MotoGP diklaim sudah mencapai 70%.
0: Informasi selanjutnya mendengar, demi mensukseskan pagelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, masyarakat merasa pemerintah perlu untuk mempersiapkan berbagai hal agar acara berlangsung dengan maksimal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
7: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
8: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ke ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
9: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Oh, kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: Ya, mendengar masih dari informasi MotoGP. MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung bulan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan berbagai persiapan, mulai dari ketersediaan akomodasi, transportasi hingga pengendalian tarif hotel agar penyelenggaraan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa skenario yang telah disiapkan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Apronova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
10: Pak Kabit, izin diprediksi bahwa MotoGP 2026 ini akan lebih ramai dari sebelumnya, Pak Kabit. Ini strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk menjamin akomodasi para penonton ini seperti apa, Pak Kabit?
11: Terima kasih, Pak Alwi, RRI. Memang untuk persiapan awal kemarin menyambut MotoGP ini, kami dengan ITDC, kemudian Asosiasi Perhotelan dan Restoran, dan juga Asosiasi Tour and Travel melaksanakan rapat permulaan untuk melihat khususnya kesiapan dari unsur akomodasi tentunya yang paling mendasar ya terkait dengan kesiapan kita. Kita kemarin menzonasi kawasan-kawasannya sekiranya akan mendapatkan limpahan dari penonton MotoGP yaitu kawasan Mandalika sendiri kemudian dan sekitarnya kemudian kawasan Mataram kemudian Senggigi dan Gili juga. Nah Gili kan ramai juga tamu di sana. Nah itu ke situ. Ya, dan sebagian kecil juga ada ke Lombok Timur juga di bagian Ekat apakah di situ gitu. Nah itu yang nanti kita perkuat akomodasinya. Kita akan ajak nanti teman-teman di asosiasi hotel di masing-masing kawasan atau zonasi itu untuk bertemu, melaporkan kondisi ketersediaan kamar yang ada. Kemudian nanti juga akan kita kaitkan dia dengan jumlah penonton yang hadir, khususnya jumlah penonton yang kira-kira hadir dari luar daerah NTB, karena itu yang akan menggunakan akomodasi juga baik dari luar negeri ataupun dari kota-kota lain di luar NTB. Itu yang akan kita mix and match-kan jumlah mereka itu. Kemudian selain kesiapan akomodasi juga yang akan kita kawal ke depan tentu juga terkait dengan menjaga lonjakan harga
3: ya,
11: akomodasi juga tentunya gitu ya. Karena itu isu-isu cerita-cerita itu kan tetap menjadi bahan untuk menjadi perhatian kita bersama gitu kan. Memang terkait dengan harga ini kan tergantung supply and demand. Tapi betul, ada harga-harga yang masih masuk akal dan tidak melampaui batas. Dan di situ kita harus jaga dan itu harus dibuat kesepakatan antar persatuan hotel nanti. Tidak bisa juga pemerintah mengatur itu terlalu jauh karena ini bisnis ya kan. Jadi kita hanya memfasilitasi, membuatkan regulasi dan mengakselerasi nanti gitu. Tapi di lapangan itu kan teman-teman hotel yang punya kepentingan nanti. Makanya kita hanya bisa mengarahkan teman-teman hotel nanti untuk menyepakati dengan yang lain kira-kira sebatas mana lonjakan ini bisa
3: diatur.
11: Terima gitu.
3: Pak Tabit, kemudian, dari pembicaraan awal kemarin itu ada berapa jumlah akomodasi yang sudah terpetakan baik dari Mandalika sendiri sampai dengan Gili maupun Lombok Timur?
11: Kemarin itu ada sampai menyentuh 18.000 kamar nih. Dan sekali lagi tentu ini kan tamu-tamu dari luar yang kita anukan gitu. Tidak tamu daerah ya. Mungkin penonton bisa banyak nih. Tapi kan itu juga ada yang penonton kita dari NTB, Lombok, Sumbawa juga.
3: Izin Pak Kabit, berarti dengan sebaran zonasi penginapan ini berarti akan dibarengi juga dengan transportasi juga di sana gitu ya Pak Kabit ya, untuk memudahkan ya, penonton.
11: Iya, harus terintegrasi itu kan apa-apa satu paket dan nanti itu kan akan diintegrasikan pelayanan. Jadi kita ingin menciptakan pokoknya dari tahun ke tahun MotoGP ini lebih baik, lebih terkoordinatif, terstruktur gitu kan. Pelan-pelan namanya kita belajar di pengalaman juga kan. Udah kelihatan nih simpul-simpul yang biasa menjadi kendala kita, harga akomodasi, terus kemudian ketersediaan akomodasi, transportasi, kemudian juga apa, keamanan juga kan.
3: Terakhir Pak Kabit, mungkin apa yang menjadi penekanan pemerintah provinsi terhadap pelaku hotel ini supaya tamu-tamu kita juga aman, nyaman, dan tertarik gitu selain nonton MotoGP?
11: Harapan kita ya teman-teman hotel, travel, bekerja sama, melakukan bundling atau menyatukan paket-paket wisata menjadi lebih besar agar masa tinggal tamu bisa lebih lama gitu. Mudah-mudahan teman-teman hotel atau travel bisa satu pintu atau satu paket antara penerbangan, hotel, tiket pesawat dengan turnya jadi satu kali bayar tamu kan itu lebih enak kita menjaga tamu biar tidak cepat meninggalkan tempat kita, tapi dengan adanya satu paket itu bisa membuat tamu menjadi lebih nyaman karena sekali bayar dia dapat banyak aktivitas, banyak banyak layanan di bundling gitu. Nah itu sih harapan kita Pak, dan teman-teman kayaknya juga pengen melakukan itu, tapi intinya kita kan harus terkoordinasi itu semuanya antara pihak penjual tiket, pihak penyedia kamar, pihak tour operator yang menjalankan tour, yang memaketin tournya gitu kan, pihak travel yang mengurus transportasinya harus terintegrasi itu. Nah itulah yang kita harapkan ke depan. Desa wisata juga kita akan kuatkan nanti agar bisa menjadi apa destinasi wisata juga bagi wisatawan
3: tamu-tamu ya.
11: Itu juga termasuk juga menguatkan event-event pendamping di event-event setelah ataupun sebelum MotoGP gitu nanti. Untuk biar siap. Intinya kita membuat tamu lebih lama tinggal di tempat kita NTB tercinta ini.
12: Bagus ini Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya Bini Pertama dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
3: Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
3: Di bidang irigasi kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pusat Bapak Presiden dalam rangka ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dalam rangka mensupport lahan-lahan kita itu. Jangan sampai lahan kita yang di lahan kering. Kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah. Tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
14: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
3: Kita support subak kita. Nah kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat. Jalan dengan arahan Bapak Presiden.
14: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Mendengar trotoar yang belum aksibilito, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air jalur pedestrian dinilai masih menjadi hambatan utama mobilitas penyandang disabilitas netra.
15: Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Provinsi Bali dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski berbagai pembangunan mulai mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, aksesibilitas di ruang publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan khususnya bagi penyandang tunanetra. Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah kondisi trotoar yang belum ramah disabilitas serta penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai tempat parkir kendaraan, area berjualan maupun lokasi pemasangan papan reklam. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan penyandang tunanetra yang masih banyak mengandalkan jalur pejalan kaki dalam beraktivitas. Selain pembenahan trotoar, pemerintah juga didorong meningkatkan fasilitas penyeberangan jalan yang aman, termasuk penyediaan lampu lalu lintas dengan isyarat suara. Ketua Satu Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Bali Bidang Advokasi Hukum, HAM dan Hubungan Antar Lembaga, Inyoman Bawa kepada RRI mengatakan, fasilitas pejalan kaki menjadi kebutuhan paling mendesak bagi penyandang tunanetra.
16: Kalau di Bali sendiri belum bisa dikatakan ramah sekali, tapi ke arah itu memang sudah ada. Biasanya pada umumnya itu ya akses untuk pejalan kaki, karena trotoar itu banyak yang belum ramah dan juga sering disalahgunakan oleh masyarakat umum, entah itu parkir, entah itu perjualan, seperti itu.
15: Lebih lanjut, Nyoman Bawa mengajak masyarakat untuk lebih menghormati hak pejalan kaki serta memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas saat menggunakan fasilitas umum.
16: Kami memohon sebagai pejalan kaki, gunakanlah sarana pejalan kaki dengan bijak. Nah, dia bijaknya di sini, yang pertama tidak parkir di sarana pejalan kaki, kemudian tidak juga berjualan. Memang semua kita perlu hidup, tapi kita juga perlu sarana untuk berjalan kan.
15: Pembenahan infrastruktur yang aksesibel disertai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan setara bagi seluruh warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
17: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
18: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
17: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih, perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja, Buleleng ini itu sendiri.
18: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
17: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil. Kita mulai baru beranjak, gimana dewasa kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
18: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. Karena itu, BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Selanjutnya, mendengar, kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Pencaksilat Indonesia Badung menggodok 45 pesilat untuk digadang-gadang menjadi tim bayangan Porprov Bali. Promosi dan degradasi total diberlakukan untuk menjaga kualitas para atlet.
19: Persib Cibadung sudah menyiapkan atlet 45 orang.
20: Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Badung menggodok 45 pesilat untuk diproyeksikan menjadi tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Para atlet tersebut kini dalam pantauan tim pelatih di masing-masing perguruan dan menjalani latihan secara intensif. Ketua Harian Pengkab IPSI Badung, Putu Sugiyarte kepada RRI di Badung kemarin mengatakan, sebagai sarana menguji kualitas para pesilat, masing-masing perguruan pencak silat di Badung telah menyiapkan kejuaraan. Saat ini tercatat 8 perguruan resmi yang bernaung di bawah bendera IPSI Badung.
19: Semua perguruan yang ada di Kabupaten Badung akan ikut mengambil bagian seleksi bulan November yang akan datang. Sebelum bulan November ini, dari bulan September sudah ada seleksi-seleksi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang dipakai oleh perguruan.
20: Putu Sugiyarte mengatakan promosi dan degradasi tetap diberlakukan. Dari 45 atlet ini akan disaring lagi karena yang akan berangkat ke Porprov Bali tidak lebih dari 39 orang termasuk ofisial dan tim pelatih.
19: Disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
20: Sementara itu Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Imadi Sutama mengatakan persiapan menuju Porprov Bali di Buleleng harus dilakukan jauh-jauh hari. KONI Badung sudah melakukan pemanggilan cabang olahraga dan melakukan evaluasi untuk masing-masing cabor.
19: Ya, kami persiapan Porprov memang sudah jauh-jauh hari, dalam artian kami sudah mengadakan evaluasi terhadap cabor-cabor tentang apa yang diperoleh di Porprov sebelumnya. Itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porprov tahun 2027 di Buleleng.
20: Made Sutama menambahkan, sejumlah cabor juga telah menyetorkan tim bayangan ke KONI Badung. Nantinya, KONI Badung akan melakukan monef secara kontinu untuk memantau perkembangan atlet yang telah masuk tim bayangan. Ia menargetkan awal tahun 2027 sudah mampu terbentuk tim definitif yang akan diberangkatkan menuju Porprov Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Untuk hari ini, azan maghrib akan tiba pada pukul 18:13. Dan untuk menunggu kumandang azan maghrib, seperti biasa akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim. Dirangkai kemudian dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Imran ayat 121 sampai dengan 124. Kita awali mutiara sore dengan lagu dari Nasidaria, Nusantara Bersatu.

Pendengar Persatu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mengikuti renungan senja yang akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim dengan judul Hak-hak Muslim terhadap Muslim lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama muslim khususnya sangat ditekankan untuk dijalin dengan erat, penuh kasih sayang, dan saling menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI yang kami cintai, ayat ini adalah pondasi utama persaudaraan kita. Ketika kita memahami bahwa kita adalah saudara seiman, maka secara otomatis akan tumbuh kesadaran untuk saling menunaikan hak dan kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang hak-hak muslim terhadap muslim lainnya. Hak-hak ini jika kita penuhi dengan ikhlas, maka akan memperkuat ukhuwah, menghapus permusuhan, dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasha wa idza atasa fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu." Artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Lalu ditanyakan, apa saja itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat kepadanya. Apabila ia bersin lalu memuja Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan ucapan yarhamukallah. Apabila ia sakit, jenguklah. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI rahimakumullah, mari kita renungi sejenak 6 hak yang agung ini. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Salam adalah doa. Ucapan assalamualaikum artinya semoga keselamatan atasmu. Betapa indahnya setiap kali kita bertemu saudara seiman, kita mendoakan keselamatan baginya. Salam adalah kunci pembuka hati, menghilangkan sekat dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Jangan pernah meremehkan salam, karena itu ajaran Nabi yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian yang kedua, memenuhi undangan. Apabila seorang muslim mengundang kita untuk suatu jamuan kebaikan misalnya, seperti walimah atau acara syukuran, selagi tidak ada kemungkaran di dalamnya, penuhilah undangan tersebut. Ini adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan saudara. Dengan memenuhi undangan, kita turut berbagi kebahagiaan dan menguatkan tali silaturahim. Tentu ada batasan dalam hal ini, yaitu jika ada uzur syar'i atau jika undangan tersebut mengarah kepada maksiat, maka tidak wajib kita untuk memenuhi undangan tersebut.
Kemudian yang ketiga, memberi nasihat apabila diminta. Islam adalah agama nasihat. Jika seseorang, saudara kita datang kepada kita meminta nasihat ataupun pandangan, maka berikanlah nasihat yang baik, tulus dan ikhlas. Beri nasihat sebagaimana kita ingin dinasihati, yaitu dengan penuh kelembutan, hikmah, dan tanpa menghakimi. Ini menunjukkan kepedulian kita terhadap kebaikan saudaranya, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Nasihat yang tulus adalah cerminan daripada cinta kita. Kemudian yang keempat, mendoakan orang yang bersin dan mengucapkan hamdalah. Ketika saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakanlah ia dengan membaca yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian ia membalas dengan yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balana wa balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan kita dan keadaanmu. Sebuah interaksi sederhana namun syarat makna. Menunjukkan perhatian dan doa kebaikan. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebuah detail kecil memperindah interaksi sehari-hari. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah hak yang sangat agung. Saat seseorang ditimpa musibah sakit, hatinya akan merasa lemah dan membutuhkan dukungan. Dengan menjenguknya, kita menunjukkan empati, menghibur dan mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70 ribu malaikat akan berselawat untuknya hingga sore. Dan jika ia menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan berselawat untuknya hingga pagi hari. Subhanallah, betapa besar pahala dari amalan yang ringan ini. Kemudian yang keenam, mengiringi jenazah hingga pemakaman. Ketika saudara kita meninggal dunia, haknya atas kita adalah untuk diiringi jenazahnya, disolati, dan diantarkan ke tempat penguburannya. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir dan solidaritas kita terhadap keluarga yang berduka. Mengiringi jenazah mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dengan mengiringi jenazah, kita mendapatkan dua qirat pahala. Setiap qirat besarnya seperti Gunung Uhud. Para pendengar RRI rahimakumullah, keenam hak ini adalah pilar-pilar yang mengokohkan bangunan ukhuwah Islamiyah. Mari kita renungkan, sudahkah kita menunaikan hak-hak ini kepada saudara-saudara kita? Apakah kita sibuk dengan diri sendiri hingga melupakan hak-hak sesama muslim? Memenuhi hak-hak ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga investasi akhirat. Ini adalah wujud nyata dari iman dan takwa kita. Ketika kita saling menunaikan hak, masyarakat akan menjadi damai, harmonis, dan dipenuhi keberkahan. Jangan biarkan ego dan kesibukan dunia memisahkan kita dari saudara seiman kita. Ingatlah bahwa di hari kiamat kelak, kita akan ditanya tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang peduli, yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan yang selalu berusaha menunaikan hak-hak sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga tali silaturrahim dan besar persaudaraan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Wasat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan 124 yang akan dibacakan oleh qariah Nur Hasanah Abu Bakar.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian tadi telah kita resapi bersama pengajian Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 121 sampai dengan 124 yang dibacakan oleh Qari'ah Nur Hasanah Abu Bakar. Pukul 18:13 saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, jantung adalah organ vital seukuran kepalan tangan yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja tidak henti, berdetak sekitar 100.000 kali per hari. Ia mengalirkan darah melalui sistem pembuluh darah yang panjang mencapai puluhan ribu kilometer.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.
1: Ya, benar pukul 19.14 menit masih kami temani Anda di NTB Malam. Bersama saya Bin Pertama. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini untuk Anda yang tengah santap malam bersama keluarga. Kami ketengahkan sebuah informasi dari Dompu. Balai Taman Nasional Tambora akan menggelar Tambora Jungle Run 2026 pada 30 Agustus 2026 nanti. Nah, kegiatan ini disebut menjadi event lari pertama dan satu-satunya di Sumbawa yang mengusung konsep Jungle Run, berbeda dengan ajang fun run yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat. Ketua Panitia Tambora Jungle Run 2026 Abdul Basit mengatakan bahwa ajang ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman lari yang lebih menantang sekaligus profesional. Peserta yang mendaftar akan mendapatkan timing start sehingga catatan waktu lari dapat terpantau secara akurat. Ia kemudian menjelaskan bahwa konsep Jungle Run menuntut peserta untuk mempersiapkan fisik, mental, dan juga atribut yang sesuai. Lintasan yang nantinya akan dilalui berada di kawasan hutan sehingga berbeda dengan rute lari pada umumnya. Selain itu, panitia juga menyiapkan water station di beberapa titik dan menyediakan makanan ringan sebagai tambahan energi peserta selama berlari. Ya, pendengar, kemudian Tambora Jungle Run 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 5K atau Fun Run, kemudian 10K atau Savannah Run, 40K yang menjadi kategori unggulan. Untuk kategori 40K, peserta akan menempuh jalur trekking yang disebut unik karena memiliki tantangan yang berbeda, dimulai dari pantai pada ketinggian 0 mdpl, hingga mencapai puncak Tambora melalui jalur Durucanga di ketinggian 2.423 meter dari permukaan laut. Menurutnya untuk kategori 40K dibatasi bagi peserta yang memiliki pengalaman mengikuti lomba lari serupa seperti Rinjani Ultra, Rinjani 100K, dan ajang sejenis lainnya. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta menghadapi medan yang berat dan menantang. Nah, pendaftaran Tambora Jungle Run 2026 dapat dilakukan secara offline di Kantor Taman Nasional di Jado, serta online melalui informasi yang tersedia di akun resmi Taman Nasional Tambora.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar pukul 19.27 menit, kami ajak Anda untuk istirahat sejenak dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya benar, seperti biasa jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional. Sebelumnya kembali kami informasikan sebuah berita dari Mataram untuk Anda di pukul 19.56 ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen penuh untuk mensukseskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus 2026 mendatang. Kesiapan ini disampaikan dalam rangka menyambut kedatangan tim survei PBNU di Lombok Minggu 5 Juli 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir yang mewakili pemerintah provinsi menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan optimal baik dari sisi teknis maupun penganggaran. Koordinasi intensif pun dilakukan guna memastikan seluruh kesiapan berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, Haji Amir berharap kehadiran para ulama dan peserta muktamar dari seluruh penjuru tanah air akan membawa berkah bagi Nusa Tenggara Barat. Selain dampak spiritual, perhelatan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya di sekitar lokasi kegiatan. Nah, dalam rangkaian kunjungan tim survei, Pemprov NTB memfasilitasi peninjauan ke 3 lokasi strategis yang dinilai layak menjadi arena utama muktamar, yakni Pondok Pesantren Kemarul Huda Bagu yang ada di Lombok Tengah, kemudian juga Pondok Pesantren Islahudini Kediri Lombok Barat, dan Pondok Pesantren Al-Falah Pagutan Kota Mataram.

0: di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya. Kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: kesehatan aja lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan pot yang net.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Namun sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

Salam, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Mataram Nusa Tenggara Barat. Bersama saya pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya, Ibu Pendeta Olviana Lihu, STH, yaitu penyuluh agama Kristen Lombok Tengah. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Aku Telah Memilih Jalan Kebenaran, yang terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 30. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya setiap telinga yang mendengar dapat memahami firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap hati kami supaya firman ini dapat disampaikan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Saya akan membacakannya. Aku memilih jalan kebenaran, hukum-hukum-Mu telah kutetapkan di hadapan-Ku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini sangat prihatin, yaitu di mana semakin banyak dunia semakin penuh dengan tantangan. Ada banyak kondisi ekonomi yang sangat sulit, biaya hidup yang terus meningkat, dan berbagai bencana, fenomena alam terjadi di banyak tempat. Kekerasan semakin sering kita saksikan dan kasih seolah-olah semakin memudar. Dalam keadaan ini, setiap orang diperhadapkan pada suatu pilihan. Apakah kita akan menyerah mengikuti arus dunia atau tetap berjuang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Sesungguhnya hidup adalah rangkaian pilihan. Setiap hari kita memilih apakah akan mengikuti kehendak Allah atau keinginan diri sendiri. Atau kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab dan seluruh isinya berpusat pada satu tema, yaitu kasih kepada firman Tuhan. Pada ayat yang ke-30 ini pemazmur menyatakan sebuah pengakuan iman yang tegas. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan-Ku. Pernyataan ini muncul setelah doa agar Tuhan dapat menjauhkan dirinya dari jalan-jalan dusta. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 29 di situ berkata demikian. Jauhkanlah jalan-jalan dusta dariku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Ini suatu ungkapan doa dari Mazmur

0: Daud, dia mengatakan jauhkanlah jalan dusta dariku. Artinya dia ingin supaya dia berada di jalan yang sebaliknya itu, jalan kebenaran. Pernyataan ini muncul di dalam kehidupan seorang pemazmur. Sehingga kelanjutannya di dalam ayat yang ke-30 itu muncul. Ini ada suatu pergumulan di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 25, 26, 27 dan ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sini ayat yang ke-29, jiwaku rebah dalam debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Langkah-langkah hidupku kuceritakan dan engkau menjawab aku, ajarilah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa ada suatu pergumulan sebelum ayat yang ke-30 ini dimunculkan. Satu pergumulan di mana ada suatu jiwa yang ingin melekat kepada Tuhan, ada suatu ungkapan untuk bisa melekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-30 ini dia menyatakan bahwa aku memilih jalan kebenaran. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam poin yang pertama di sini, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30, yaitu memilih jalan kebenaran. Artinya di sini, kata memilih menunjukkan suatu keputusan yang disengaja atau dilakukan dengan kesadaran penuh. Ketika pemazmur mengambil suatu keputusan, ayat ini merupakan suatu keputusan iman. Dia tidak hanya berkata, oh saya mengambil keputusan, saya harus hidup di dalam kebenaran. Itu bukan berarti tidak ada masalah. Itu bukan berarti semuanya sudah selesai. Itu bukan berarti penderitaannya sudah berakhir. Tetapi ketika dia menyatakan, aku memilih jalan kebenaran, hukum-hukum-Mu telah kutetapkan di hadapanku. Itu ada suatu konsekuensi yang dia hadapkan, ada sesuatu keputusan yang dia lakukan dan keputusan itu membuat dia harus ada ambil risiko. Karena di dalam suatu keputusan, pemirsa, tentunya ada risiko. Artinya ketika seseorang mengambil keputusan di dalam suatu hal untuk mencapai suatu kebaikan, pasti ada risikonya. Dan pemazmur ini sudah menyadari, dia tahu bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk memilih jalan kebenaran, bukan berarti dia akan hidup dengan semuanya nyaman, semuanya baik, sudah tidak ada tantangan lagi. Tetapi ketika dia pemazmur ini, dia mengatakan, aku harus mengambil keputusan. Artinya di sini suatu keputusan yang disengajakan dilakukan dengan kesadaran penuh. Pemazmur tidak mengikuti arus dunia. Dia tahu bahwa dunia bergejolak. Ada banyak lingkungan yang akan mempengaruhi dia, yang akan mengajak dia, akan menjerumuskan dia supaya dia tidak kembali kepada kebenaran itu. Tetapi di sini dia mengambil satu keputusan untuk hidup menurut kehendak Allah. Kebenaran bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi juga hidup sesuai dengan firman itu. Banyak orang mengetahui apa yang benar, tetapi tidak semua bersedia melakukan. Artinya banyak orang mengenal, mengerti firman Tuhan, tahu ayat firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan. Tetapi untuk melakukan firman Tuhan itu dibutuhkan suatu keputusan. Keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun harus menghadapi tantangan. Di sini kita lihat pemazmur menjelaskan sebelum masuk dalam ayat 30. Dia menjelaskan, buatlah aku memahami arahan tita-titamu. Dia berdoa. Jadi pernyataan ayat ini, di ayat 30 ini muncul, ada suatu pergumulan, yaitu dia mulai berdoa. Di dalam ayat 25, 26, dan 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi tadi saya katakan, di dalam ayat yang ke-27 dia mengatakan, buatlah aku memahami arahan tita-titamu. Artinya dia rindu sekali. Dia menyatakan, buatlah aku Tuhan, supaya bukan hanya memahami, sebelum memahami tita-titamu. Dia bilang, jiwaku rebah dalam debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat yang ke-26, langkah-langkah hidupku kuceritakan dan engkau menjawab aku, ajarilah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan buatlah aku memahami arahan tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia rindu merenungkan. Artinya ada suatu ucapan syukur yang keluar dari pemazmur ini. Dia rindu, dia menaikkan supaya aku tahu diri istilahnya. Supaya aku dapat mengerti perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanku. Sehingga di dalam ayat yang ke-28, aku mencurahkan air mata karena sedih. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Artinya dia menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi dia. Betapa Tuhan mencintai dia sekalipun dia bukan orang yang layak untuk dicintai. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu dalam, Tuhan tidak melihat latar belakangnya, Tuhan tidak melihat kejatuhannya, tapi Tuhan melihat kerinduan hatinya, yaitu dia mau datang kepada Tuhan. Tuhan tetap membuka dirinya, Tuhan tetap mengarahkan dirinya kepadanya, Tuhan tetap menaruh pengharapan kepadanya. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pemazmur mengajarkan bahwa orang percaya harus mengambil suatu keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin saat ini di situasi kita tidak baik-baik saja. Ekonomi, keluarga berantakan, dan anak-anak tidak menghargai orang tua pun tidak saling menghargai. Ada banyak kekacauan terjadi di mana-mana. Tetapi pada malam hari ini, saya mengajak kita semua supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, jalan kebenaran harus dipimpin oleh firman Tuhan. Ini merupakan momen ketika doa berubah menjadi keputusan. Hidup dalam firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah di tengah dunia yang menawarkan kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, dan kenyamanan. Di dalam gejolak dunia yang penuh dengan kefoya-foyaan, penuh dengan berbagai tawaran-tawaran yang memuaskan hasrat, memuaskan kedagingan kita. Di sini kita harus merenungkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya ketika kita ada di dalam pertentangan yang Tuhan karena gejolak dunia ini, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus minta pimpinan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ketika kita berjalan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut firman Tuhan bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada tindakan mengambil keputusan yang terus-menerus diambil. Artinya ketika kita mengambil suatu keputusan, ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, kita minta firman Tuhan yang menjadi terang bagi kehidupan kita. Ketika dunia menawarkan kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, kenyamanan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus datang kepada Tuhan dengan sengaja memilih jalan kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat 30 ini berkata, aku telah memilih jalan kebenaran. Hidup menurut firman Tuhan bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu keputusan terus-menerus diambil setiap hari. Artinya firman menjadi pedoman dalam setiap keputusan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman ketika kita ada di dalam situasi yang bingung atau kebimbangan. Kita datang kepada firman Tuhan. Kita harus mencari firman Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran harus dipilih, dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam keinginan diri kita sendiri, kedagingan kita. Kita tidak dikontrol oleh keinginan kita, tetapi kita dikontrol oleh firman Tuhan. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dimanapun kita pergi, firman Tuhan yang akan menolong kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, ia tidak memimpin kepada perasaan kita, budaya kita, atau pendapat manusia, melainkan hukum Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berdasarkan dengan pendapat kita, pemikiran kita, budaya dan kondisi kita. Tapi firman adalah firman. Firman itu adalah hukum Tuhan. Firman itu menjadi kompas kehidupan yang menunjukkan arah kebenaran, menjadi standar moral di dalam membedakan yang baik dan yang jahat, serta menjadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa firman Tuhan, manusia mudah tersesat karena dunia menawarkan banyak nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun ketika firman Tuhan menjadi pusat kehidupan setiap langkah kita, maka langkah kita akan diarahkan kepada jalan yang benar. Amin. Ketika firman Tuhan kita menjadikan kompas dalam kehidupan kita, maka setiap langkah kita akan diarahkan kepada jalan kebenaran. Sekalipun kondisi kita, keadaan kita masih ada di dalam pergumulan, tantangan dan kehidupan, tetapi kita tetap percaya bahwa firman itu adalah menjadi kompas, menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, yaitu pilih yang benar harus dipertahankan. Pilihan yang benar itu harus dipertahankan. Di dalam Mazmur 119 ayat 31 sampai 32 saya akan membacakan di sini. Aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan aku dipermalukan. Aku mau berlari di jalur perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Kita lihat di sini bahwa aku berpaut berarti berpegang erat, tidak melepaskan meskipun menghadapi tekanan, meskipun menghadapi pencobaan, meskipun menghadapi suatu kesulitan yang besar. Mungkin saat ini kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kondisi keadaan kita masing ada di dalam kesakitan. Tetapi di sini pemazmur mengatakan di dalam ayat yang ke-31, aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ketika aku berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ini bukan berarti membawa kondisiku langsung menjadi baik. Tetapi yang dimaksud dengan berpaut adalah berpegang erat. Tidak melepaskan meskipun menghadapi tekanan, meskipun keadaanku masing ada di dalam sakit penyakit. Aku mau tetap berpaut. Pemazmur mengatakan, sadarlah bahwa kesetiaan akan diuji. Karena itu dia berdoa. Pemazmur sadar benar bahwa kesetiaan akan diuji. Karena itu dia berdoa. Jangan membuat aku malu. Ia memohon agar Tuhan menolongnya untuk tetap teguh. Sekalipun kondisinya ada di dalam pencobaan, sehingga ia tidak dipermalukan. Ia berharap supaya Tuhan menolong dia, supaya dia tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-32, aku mau berlari di jalur perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Di sini melapangkan artinya ketaatan. Ketaatan hatinya. Tuhan memberikan kelapangan dia supaya dia bisa taat. Artinya dia terus berdoa supaya Tuhan mengisi hati yang masing kosong itu dengan ketaatan-ketaatan kepada firman Tuhan. Supaya dia tetap berteguh, pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu. Pemazmur ingin merindukan supaya firman Tuhan itu menjadi penoban, firman Tuhan itu menjadi pelindung di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Di sini dia katakan, janganlah membuat aku malu, yaitu memohon agar Tuhan menolong, tetap teguh sehingga ia tidak dipermalukan. Artinya di sini dia mengatakan juga bahwa aku akan mengikuti, mengembarkan ketaatan yang aktif, yang penuh semangat, bukan ketaatan yang terpaksa. Artinya dia mau ada kerinduan dari hatinya. Dia melakukan ini, keputusan yang dia ambil di dalam ayat yang ke-30, ini bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Tetapi keputusan ini bukan hanya dia lakukan, bukan karena dia terpaksa. Oh, karena kondisi ini saya harus ambil keputusan supaya Tuhan menolong saya. Tidak, pemazmur tidak melakukan itu. Dia mengambil keputusan, dia menyadari bahwa hanya kembali kepada Tuhan itu satu-satunya jalan penolong bagi dia. Untuk dia mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita supaya ayo kita kembali kepada jalan kebenaran. Kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kita mau terus berlari di jalan perintah Tuhan. Karena Tuhan telah menguatkan dan melapangkan hati kita. Untuk supaya menjadi orang-orang yang tetap teguh kepada firman Tuhan. Di dalam
1: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebanyak 955 mahasiswa KKN dari UIN Mataram diterjunkan di 73 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Lombok Tengah. Selama hampir 2 bulan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan program akademik, tapi juga berkontribusi membantu menyelesaikan berbagai persoalan di desa. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM UIN Mataram, Muhammad Yusuf mengatakan, mahasiswa mendapat penugasan khusus mendukung program pemerintah Provinsi NTB melalui penguatan sistem informasi desa di sejumlah desa sasaran. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Jaga diri baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Ya, selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI di Mataram. Malam hari ini kembali program dokter kita hadir untuk Anda di hari Senin 6 Juli 2026. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Ada Dr. Reni Bunyamin yang akan menemani kita di malam hari ini. Kita sapa dulu beliau di ujung telepon. Halo, selamat malam Bu Dokter.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bu Dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Baru selesai praktek Bu Dokter malam hari ini?
1: Sudah selesai.
0: Alhamdulillah. Ya Bu Dokter, kalau sebelum-sebelumnya tentunya sudah banyak sekali Bu Dokter memberikan kita informasi, kemudian juga edukasi tentang pentingnya menjaga pola makan, kemudian juga pola hidup yang sehat. Nah, tentunya ini juga menjadi motivasi buat kita bersama agar tetap menjaga kesehatan. Nah, Bu Dokter, di dokter kita malam hari ini mungkin sebagai pembuka ya. Kalau dulu mungkin Bu Dokter ya, penyakit-penyakit tidak menular itu biasanya menyerang rentan umur tertentu. Biasa dikatakan mungkin orang-orang yang sudah tua. Tapi sekarang kalau kita lihat justru trennya agak berubah Bu Dokter ya. Remaja pun bisa terkena penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kemudian juga diabetes dan lain-lain. Ini seperti apa kalau Bu Dokter melihat?
1: Iya, sebetulnya penyakit tidak menular itu lebih banyak kita sebut sebagai penyakit akibat gaya hidup. Ya, kita lihat coba. Sekarang ini berbagai macam, apa ya kita sebut ya, makanan-makanan, minuman yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat, itu dijajakan di sepanjang jalan. Nah, sekarang yang mengkonsumsi siapa? Bukan cuma orang tua, justru bahkan dari anak-anak. Padahal kita tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang cukup mengerikan kalau saya bilang ya. Bisa menyebabkan berbagai macam hal, kelainan-kelainan di dalam tubuh kita. Kebanyakan yang mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang banyak itu menyebabkan obesitas. Dan jumlah orang yang obesitas saat ini dari tahun ke tahun bertambah banyak.
0: Nah Bu Dokter, ini terkait dengan obesitas, mungkin satu-satu dulu. Dulu kan ada sering kita mendengar istilah Bu Dokter, gak apa-apa, sehat itu tandanya, gemuk itu tandanya sehat, tandanya makmur. Ini sebenarnya persepsi yang keliru atau seperti apa Bu Dokter?
1: Betul, keliru. Sekarang ini yang namanya obesitas itu bukan tanda kemakmuran, bukan tanda anak yang sehat, bukan tanda satu hal yang, gak apa-apa gemuk, yang penting sehat, gitu kan. Gemuk itu sudah kita sebut penyakit saat sekarang. Obesitas itu penyakit. Jadi harus kita rubah. Mindset kita harus kita rubah.
0: Nah, ini termasuk pola asuh terhadap anak, Bu Dokter ya. Karena mungkin obesitas sendiri ini tidak serta-merta terjadi ketika remaja ataupun dewasa. Kadang-kadang karena pola makan dari sejak kecil ini tidak terkontrol, kemudian memang sudah dalam tanda kutip gemuk sejak kecil, Bu Dokter ya?
1: Iya, karena orang tua itu punya pemikiran anak itu yang bagus itu gemuk. Iya kan, kalau kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain, loh anak orang lain kok gemuk ya, anak-anak saya kok enggak gemuk ya, cenderung kurus. Nah, dia sudah mulai gelisah itu, si ibu atau si orang tua ini gelisah. Karena melihat anak orang lain yang gemuk, yang menurut perkiraan mereka gemuk itu berarti dia makannya banyak, berarti dia sehat, berarti dia lebih sehat dari anak saya. Nah gitu kan, akhirnya udah segala macam apa anak yang mau kasih dikasih. Kita lihat di warung sebelah, di toko depan rumah, makanan-makanan apa yang ada, semuanya karbo. Ya kan, permen, coklat, bolu, keripik, mie kremes, ada semua. Semuanya karbo.
0: Nah, sebagian orang tua nih Bu Dokter sering bilang, anak-anak kan memang sukanya jajan. Kalau dilarang jajan kasihan. Nah, sementara mungkin ada tapi tidak banyak ya Bu Dokter ya, orang tua kemudian yang membuat jajanan sehat di rumah gitu, lebih banyak kemudian ya udah ngasih uang ke anak, nah anaknya dibiarkan belanja seperti tadi.
1: Iya, karena nggak mau lelah, nggak mau lelah, yang penting gampang, anak kenyang gitu kan, karena asal kenyang, padahal kenyang itu belum tentu dia mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, saya punya teman. Teman ini punya cucu. Si nenek ini sering membuatkan cucunya adalah makanan yang rendah karbohidrat untuk bekal. Karena udah dibilangin, kalau kamu makan nasi, kalau pagi, nanti kamu ngantuk. Dan dibuktikan anak itu ngantuk kalau makan nasi pagi. Sehingga dibikinkanlah roti yang difermentasi, yang kita sebut dengan roti sourdough. Dan ternyata anak itu bilang, wah kalau saya makan roti ini tidak lagi ngantuk di sekolah. Karena indeks glikemik dari roti yang sourdough ini adalah roti yang indeks glikemiknya rendah. Nah, jadi itulah yang harus kita berikan pada anak. Makanan-makanan yang rendah indeks glikemiknya, misalnya yang justru bukan karbohidrat. Contohnya telur, kemudian sayur, itu kan nggak ada karbonya. Justru anak tidak akan menjadi ngantuk di sekolah.
0: Ya Bu Dokter, artinya memang harus ada apa ya, span waktu yang benar-benar diberikan untuk perhatian kepada pola makan, kemudian menu makan ya untuk si kecil. Tidak seperti tadi karena malas kemudian ya udah jajannya diberin sembarangan. Ada porsi gizi yang harus terpenuhi, apalagi di masa pertumbuhan si kecil Bu Dokter ya di situ ya.
1: Betul banget.
0: Nah, untuk remaja nih Bu Dokter, ini kalau anak kecil mungkin kan masih bisa dikontrol sama orang tua Bu Dokter. Tapi kalau di masa remaja, karena sebagian besar waktunya sudah tidak seperti anak kecil, artinya sudah punya waktu main, kemudian bertemu dengan teman, makan di luar dan lain sebagainya, kontrol dari orang tua untuk masalah gizi bagaimana bisa dilakukan Bu Dokter?
1: Sebetulnya tadi ya, bahwa siapapun gitu, dari anak sampai orang sampai lansia, itu harus punya pengetahuannya. Pengetahuan bahwa yang perlu kita perbaiki untuk menjaga kesehatan kita adalah yang pertama dasarnya dulu. Kalau kita bikin rumah, dasarnya harus kokoh kan. Nah, kalau untuk kebugaran apa yang menjadi fondasi yang kokoh? Perbaikan pola makan. Siapapun, dari anak kecil sampai lansia, sama. Kita harus punya pengetahuan tentang itu. Bahwa kita lebih butuh protein ketimbang nasi yang menggunung dalam piring kita. Nasi yang menggunung berarti karbohidratnya banyak. Sedangkan karbohidrat tidak bisa disimpan di dalam tubuh kita. Tapi kemudian dirubah menjadi lemak. Sedangkan kalau protein, tidak ada karbonnya. Protein bisa menjadi cadangan bahan bakar kita. Nah, ilmu itu yang harus diajarkan kepada banyak orang. Pada orang tua, yang punya anak kecil, pada remaja, dan juga pada orang-orang lansia.
0: Ini tentunya harus diberikan contoh dari rumah Bu Dokter ya, kalau hanya mendikte anak harus makan begini sementara orang tuanya pola makannya tidak teratur ya susah juga Bu Dokter ya.
1: Betul. Harus dari rumah. Mulai dari rumah semuanya. Betul banget.
0: Ya, sekarang ini kan sudah lumayan terbantu dengan adanya MBG Bu Dokter ya. Kalau dulu mungkin salah satu siasatnya adalah memberi bekal dari rumah. Untuk tentunya tetap memberikan gizi yang cukup untuk anak. Nah, setelah itu kontrol apa lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua Bu Dokter ini?
1: soalnya kalau kita mengandalkan MBG, MBG juga apa isinya coba? Karbonnya masih banyak. Jadi nggak sesuai sebetulnya. MBG-nya masih banyak. Proteinnya sedikit. Sayurnya sedikit. Kadang-kadang sayurnya udah basi. Nah, lagi-lagi peran orang tua. Peran guru. Peran guru yang penting sebetulnya. Bagaimana mereka juga bisa memberikan informasi kepada anak-anak mereka. Misalnya sekarang, kantin sekolah saja. Itu harus menyiapkan makanan-makanan yang lebih cocok dan lebih sehat untuk anak-anak. Jadi sekarang banyak kan yang menyiapkan justru nasi bungkus. Nasinya yang banyak, lauknya sedikit. Kemudian biskuit-biskuit, keripik-keripik, itu banyak. Jadi susah. Harus sekali lagi semua pihak harus bergerak. Dari puskesmas, kemudian tugas gizi terutama, mereka harus punya ilmu. Ilmu yang untuk apa ya, menjaga supaya obesitas ini bisa dicegah. Karena mau tidak mau, peran orang tua, peran petugas kesehatan sangat besar. Dan peran media massa, peran media, sosial media, itu penting banget.
0: Baik Bu Dokter, berarti untuk apa yang sudah diterapkan sebelum ada MBG, misalnya masalah memberikan bekal dari rumah, ini masih bisa disiasati dengan mungkin nanti nasinya dari MBG, tapi kemudian untuk lauk pelengkapnya ini tetap bisa dibawakan dari rumah Bu Dokter ya?
1: Gak tahu, saya gak bisa komentar.
0: Baik Bu Dokter, kita akan lanjutkan dokter kita malam hari ini, tapi tentunya untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan Anda bisa bergabung di 634823 atau melalui jalur seluler. Bu Dokter, kita kembali ke penyakit tidak menular. Tentunya ada sebagian yang merupakan penyakit genetiknya Bu Dokter, atau penyakit turunan kalau kita sebutnya, seperti misalnya diabetes, ada beberapa yang mungkin diturunkan dari orang tua ataupun keturunan lainnya Bu Dokter. Tapi ada juga yang memang seperti tadi karena pola hidup. Nah kalau untuk yang memang diturunkan dari gen ini Bu Dokter, ini kan tidak bisa dihindari Bu Dokter ya, karena sudah memang ada di dalam tubuh ataupun di dalam darah. Bagi yang memiliki keturunan penyakit tidak menular seperti ini, apa yang harus dilakukan Bu Dokter?
1: Sebetulnya penyakit yang diturunkan, misalnya diabetes ya, misalnya orang tuanya diabetes dua-duanya, ya. Apakah langsung serta-merta si anaknya diabetes? Tidak. Kalau dia bisa merubah pola hidupnya, dia tidak akan terkena diabetes. Itu sudah sering dibuktikan. Jadi yang penting adalah sebetulnya menjaga pola makan, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir. Pola pikir itu termasuk mindset kita, harus dirubah. Gak bisa kita mengendalikan, oh ini bapak ibunya diabetes, anaknya pasti diabetes. Tidak. Justru bisa kita merubah supaya anak tidak diabetes walaupun kedua orang tuanya diabetes.
0: Nah ini menjadi informasi yang penting sekali pendengar ya. Bahwa memang walaupun ada di gen atau dari keturunan, selama tetap menjaga pola hidup yang sehat, ini bisa dihindari ya untuk diteruskan ke keturunan. Iya Bu Dokter.
1: Betul Bang, betul.
0: Nah kebiasaan-kebiasaan buruk juga Bu Dokter ya, apalagi dengan melihat perkembangan pergaulan dan lain sebagainya. Kalau dulu musuhnya adalah salah satunya Bu Dokter ya, salah satunya adalah rokok. Kemudian muncul rokok elektrik. Nah, ini kan sebenarnya 11-12 Bu Dokter ya, antara rokok kemudian vape ataupun yang lain Bu Dokter. Nah, hal-hal seperti ini juga kan tentunya akan bisa meningkatkan risiko Bu Dokter ya, dari penyakit tidak menular tadi.
1: Betul. Betul, karena vape itu atau rokok elektrik itu sama aja, hanya bedanya nikotinnya bisa kita rubah-rubah kadarnya kan. Tapi bahan-bahan berbahaya lainnya seperti kamfer, kemudian berbagai macam zat-zat atau partikel-partikel berbahaya tetap ada di dalam vape itu. Itu yang tidak diketahui oleh para pengguna vape. Mereka mengatakan, oh ini lebih aman ketimbang rokok. Iya, dari sisi nikotinnya. Tapi dari sisi partikel-partikel lain yang juga penyebab kanker masih tetap ada.
0: Jadi sama-sama tetap berbahaya, Bu Dokter ya?
1: Iya, sama.
0: Ya, kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya seputar dunia kesehatan ya di dokter kita, kami persilakan di 634823 atau melalui jalur seluler. Ya. Ada kebiasaan merokok, kemudian, nah ini Bu Dokter nih katanya, kesehatan mental atau mengelola stres ini sangat terkait dengan kesehatan jasmani. Bagaimana kemudian ketika orang misalnya yang stres, kemudian orang yang punya masalah berat, ini mempengaruhi kesehatan fisiknya, Bu Dokter?
1: Iya, kalau kita stres ya, stres itu akan menimbulkan satu hormon yang kita sebut dengan hormon stres atau kortisol. Kortisol ini punya pengaruh besar kepada tubuh kita. Bisa menimbulkan apa yang disebut dengan diabetes. Gula darah akan naik kalau kita stres. Kortisol naik, gula darah naik. Nah, mau tidak mau bahwa itu hal yang memang perlu kita apa ya, kita sadari bahwa bagaimana kita bisa mengelola stres supaya penyakit-penyakit lain tidak muncul. Hipertensi bisa karena akibat stres. Gula darah meningkat bisa karena stres. Tinggal bagaimana kitanya sebetulnya.
0: Jadi memang sangat benar-benar berpengaruh Bu Dokter ya, kesehatan emosional ini terhadap kesehatan fisik Bu Dokter ya.
1: Iya, betul, sangat.
0: Kalau misalnya Bu Dokter ini walaupun nanti ranahnya lebih banyak ke psikologi Bu Dokter ya, tapi kalau misalnya sedang ada masalah, kemudian sedang banyak pikiran, itu kan kadang-kadang nggak bisa dihindari Bu Dokter ya. Cuma kalau dari segi kacamata kesehatan, bagaimana Bu Dokter melihat ya udah memang kesehariannya itu tetap ada masalah, cuma untuk meminimalkan risiko dari hal tersebut biar tidak menyebabkan gangguan kesehatan, seperti apa Bu Dokter?
1: Sekarang ini tergantung masing-masing orang ya. Masing-masing orang itu berbeda pada saat mereka menghadapi suatu masalah. Kan ada yang dikit-dikit jadinya overthinking, baru nyeri kepala sedikit udah pikirannya jangan-jangan saya kanker otak. Jangan-jangan, semuanya coba jangan-jangan. Nah, itu masing-masing orang kesehatan mentalnya akan berbeda-beda. Bagaimana mereka menghadapi suatu tekanan yang timbul akibat dari suatu keadaan yang mereka hadapi. Sekali lagi memang sulit untuk kita mengatakan harus begini, harus begitu. Masing-masing orang akan berbeda penanganannya.
0: Mengenali diri sendiri dan juga mengontrol atau melakukan manajemen stres, Bu Dokter ya?
1: Betul banget.
0: Ya, Bu Dokter, di sebagian kasus ini Bu Dokter ya, kadang-kadang agak susah membedakan gejala antara serangan gejalanya ini Bu Dokter, jantung dan stroke. Nah, kadang-kadang ini kan sama-sama kardiovaskular kalau nggak salah Bu Dokter ya? Halo? Bu Dokter Eni, halo? Halo Bu Dokter? Baik pendengar, nanti kita akan coba terhubung kembali dengan Bu Dokter Eni dan masih di dokter kita. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, masih di dokter kita malam hari ini di hari Senin 6 Juli 2026 dan masih bersama saya Bini Pertama dan juga ada Ibu Dokter Reni Bunyamin. Ya, Bu Dokter tadi sempat terputus, ini masalah gejala agar kita mewaspada ya. Bagaimana membedakan gejala serangan jantung dan stroke, Bu Dokter?
1: Iya, tentunya dua keadaan yang berbeda sebetulnya ya. Jadi kalau serangan jantung itu akibat jantungnya yang berhenti berdetak. Kenapa berhenti berdetak? Karena adanya gangguan pada pembuluh darah jantung. Kan jantung itu ada pembuluh darahnya. Yang biasanya pembuluh darah jantung itu kecil. Sehingga mudah kalau tersumbat. Akibat misalnya kolesterolnya yang tinggi atau ada plak yang terjadi di situ, itu bisa terjadi. Jadi kaitannya adalah dengan jantung. Nah, serangan stroke berkaitan memang dengan kardiovaskuler juga, misalnya dengan tingginya tekanan darah. Nah, tingginya tekanan darah itu menyebabkan ada gangguan yang disebut dengan perdarahan di kepala, di otak. Nah, yang terkena adalah organ tubuh otak, bukan jantungnya. Jadi adanya pembuluh darah yang pecah di otak. Itu, bedanya itu.
0: Baik. Beda. Ini dari sumbernya ya, berbeda Bu Dokter, jantung dan otak.
1: Betul.
0: Ya. Ya.
1: Betul.
0: Ya, ini tentunya bagi pendengar di rumah, ini

0: terhindar dari risiko diabetes ataupun hipertensi, Bu Dokter?
1: Ya, jadi selalu saya katakan bahwa yang perlu kita cermati adalah pola makan kita. Pola makan, contohnya adalah dalam piring kita. Dalam piring kita itu jumlah proteinnya harus setengah dari piring. Jadi 50% adalah protein. Kalau kita sepersamakan, 50% dari dalam piring kita itu sekitar 2 kepal. 2 kepal. Atau kepalan tangan kita kan? 2 kepal itulah jumlah protein. Kemudian sayur. Sayur itu 30% dalam isi piring. Berarti sekitar satu telapak tangan, tapi dalam bentuk satu telapak tangan munjung. Sedangkan karbonya, atau kita analogikan dengan nasi, itu hanya 3 sendok makan nasi. Itu aja. Itu aja. Sangat simpel sebetulnya yang bisa kita lakukan. Rubah pola makan aja. Jangan nasinya yang menggunung.
0: Nah, ini sering disampaikan. Ini kan, betul.
1: Nasinya yang banyak kan biasanya kan?
0: Iya, Bu Dokter. Nah, rumus ini yang sering disampaikan oleh Bu Dokter dan harus kita catat baik-baik ya, agar tentunya pola makan ini bisa memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita. Ya, Bu Dokter, makan ya, atau buat sayur ini, katanya kalau nggak pakai penyedap rasa atau pakai micin itu kayaknya kurang pas. Tapi kalau sebagian orang ini mungkin sudah bisa menerapkan menggunakan bumbu-bumbu atau menggunakan rempah-rempah untuk mengganti micin. Tapi sebenarnya, Bu Dokter, untuk penggunaan penyedap rasa atau micin dalam kadar tertentu ini masih boleh atau sama sekali tidak boleh, Bu Dokter?
1: Sebetulnya kalau saya memang di rumah nggak pernah pakai. Jadi saya merasa enak-enak aja kalau saya makan. Saya biasanya sayur saya rebus aja. Tambahin garam sedikit, selesai. Jadi nggak perlu tambahin micin lagi, tambahin apa. Nggak pernah, apalagi tambahin gula. Kan banyak bilang, kalau kita masak sayur pakai gula.
0: Iya, betul.
1: Enggak tuh. Saya hanya menggunakan, misalnya saya hari ini saya makan toge rebus tambah dengan brokoli direbus aja. Saya tambahkan bukan garam, tapi saya tambahkan justru oncom, tutup oncom. Saya kebetulan masih lihat kok ada tutup oncom. Jadi saya pastikan, nah tambahin itu udah selesai. Tambahin dengan apa namanya, dengan sate. Tadi ada sate kebetulan, udah makan sate plus tahu, udah aman. Jadi nggak pakai nasi lagi. Udah kenyang gitu, bagi saya kenyang. Nah sekali lagi tergantung dari kita. Bagaimana kita bisa membiasakan makan kita yang tadinya pakai nasinya banyak. Nah, kita rubah menjadi nasinya hanya 3 sendok makan saja.
0: Oke, itu dia. Bisa, membuat atau membiasakan kebiasaan baik, Bu Dokter ya. Termasuk tadi
1: iya,
0: itu.
1: Iya, tapi memang agak susah kalau kita langganan di warung nasi. Karena itu enggak ada.
0: Betul, Bu Dokter ya. Harus ada effort ya untuk menuju sehat nih memang, Bu Dokter, betul.
1: Betul banget.
0: Kebalikannya, Bu Dokter, kalau misalnya tadi ya, obesitas ataupun kegemukan ini memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan atau berpotensi menimbulkan beragam masalah kesehatan. Nah, sebaliknya, Bu Dokter, kalau orang yang berat badannya tidak ideal. Oke, nanti kita sambung dulu, Bu Dokter. Ada penelpon yang masuk? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes ini?
2: Ya.
0: Ya, silakan Bang Ordes ke Bu Dokter ini.
2: Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam.
2: Semoga Bang Beni dan Bu Dokter sehat selalu ya. Menarik sekali pendengaran saya ini sama Bu Dokter, karena ini Bu Dokter yang tanyakan. gimana kalau kita konsumsi itu?

0: apa namanya, ikan tongkol tuh yang sudah di kelihatannya sudah matang di warung atau di pasar apa-apa, apakah itu enak kita beri lagi untuk dimasak di rumah apa gimana itu?
1: Yang udah dipindang Bu Bang Ordes ya?
0: Ah iya iya itu.
1: Oh, okay. Nah,
0: yang kan udah lama itu artinya kan udah di apa? Udah dimatangkan oleh penjual tuh kan. Jadi kita mau beli apa apa namanya ragu-ragu lah ya, karena ini masih apa enggak itu maksud saya tuh. Cuma itu Bang Bani dan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Ya Bu Dokter, ini terkait dengan ikan-ikan yang sudah dipindang atau memang sudah dimasak lebih dahulu setengah matang mungkin ya oleh penjualnya. Ini apakah bagus untuk kita konsumsi atau seperti apa Bu Dokter?
2: Iya, sebetulnya ikan dipindang itu berarti kan sudah diasin ya, menggunakan apa namanya garam ya. Kalau saya lihat mereka menggunakan garam kemudian dimasak gitu kan. Nah, sebetulnya sih kalau tanpa garam masih oke tuh. Karena dia direbus kan. Sebetulnya enggak masalah, tapi kita nambahin garam dan itu cukup banyak. Cukup banyak. Nah, sesekali boleh. Ya, sesekali boleh. Tapi kalau kita mengkonsumsi ikan yang masih segar itu lebih sehat. Bagi kita memasaknya tidak digoreng, tapi justru di steam misalnya, dikukus, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi dengan di steam.
1: Baik, itu tadi Bang Ordes, mudah-mudahan jawaban dari Bu Dokter ini bisa memberikan arahan kesehatan yang lebih baik lagi ke depan untuk memilah dan memilih masakan yang atau makanan yang lebih sehat. Ya Bu Dokter, tadi terputus masalah obesitas ini, kebalikannya Bu Dokter, kalau misalnya ada orang yang berat badannya kurang ideal dalam tanda kutip atau kita sebut kurus, apakah juga sama seperti orang obesitas, artinya juga rentan terhadap gangguan kesehatan Bu Dokter?
2: Ya, sekarang gini, orang itu kurus karena massa ototnya yang berkurang. Mungkin karena dia takut, saya nggak berani makan telur karena takut kolesterol. Saya nggak berani makan daging, takut hipertensi. Nah itu yang hal yang salah. Itu makanya mindset kita yang harus kita rubah. Kita ingin meningkatkan, halo?
1: Iya Bu Dokter.
2: Oke, kita ingin meningkatkan berat badan kita kan, karena kurus. Bisa dua hal yang bisa kita tingkatkan. Yang pertama massa otot kita tingkatkan, yang kedua adalah lemak yang kita tingkatkan. Kalau lemak yang kita tingkatkan maka akan terjadi obesitas. Obesitas sentral, perutnya yang buncit. Naik juga berat badannya. Ya kan kita mengkonsumsi banyak nasi pasti akan naik berat badan, tapi perutnya yang bertambah buncit. Lain halnya kalau kita menggunakan protein yang lebih banyak ditambah dengan latihan beban, maka berat badannya akan naik karena massa ototnya yang meningkat. Paham ya?
1: Iya, Bu Dokter.
2: Massa otot yang meningkat. Harus ada latihan beban. Karena dengan latihan beban akan terjadi yang namanya robekan-robekan kecil pada otot kita. Sehingga itu merupakan satu sinyal dari tubuh kita untuk membuat atau perbaikan pada otot tadi. Perbaikannya dengan apa? Dengan membuat serat otot yang lebih tebal, serat otot yang lebih besar.
1: Iya, ini tentunya juga mengubah pola pandang kita tentang cara menaikkan berat badan yang benar, Bu Dokter, ya tidak asal kemudian, oh yang penting banyak makan, berat badannya bisa naik, seperti itu. Kembali lagi seperti yang dijelaskan Bu Dokter tadi, tidak terjadi pemusatan di perut, cuma perutnya aja yang buncit, kemudian di massa otot justru tidak bertambah, Bu Dokter, ya?
2: Iya.
1: Ya, Bu Dokter, ya. Tentunya untuk mengetahui kesehatan selain dari yang kita rasakan dan juga lihat sehari-hari, melakukan screening atau cek kesehatan ini juga penting, Bu Dokter, ya? Tapi kalau untuk screening kesehatan atau cek kesehatan secara berkala, ada durasi waktu tertentu tidak, Bu Dokter? Misalnya cek tensi, cek gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya, itu sebaiknya dilakukan kapan, Bu Dokter?
2: Minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Tapi kalau ada beberapa hal yang memang jelek, contohnya, oh gula darahnya naik, kemudian disarankan untuk diet. Nah, bisa dilihat lagi, diulang, tiap bulan bisa diulang. Tapi kalau general check up, minimal setahun sekali.
1: Kalau untuk layanan yang tersedia di puskesmas ataupun rumah sakit, sekarang Bu Dokter, artinya misalnya kalau ke laboratorium, mungkin secara layanannya sudah lengkap, Bu Dokter, yang mau ngecek apa, tergantung yang kita butuhkan. Tapi kalau yang memang tersedia secara gratis dan bisa diakses oleh masyarakat, ini sekarang ada apa saja, Bu Dokter, kalau untuk cek kesehatan gratis?
2: Ya, kalau medical check up kan para pengguna BPJS itu bisa mengaksesnya setahun sekali kan, kita dapat semua itu. Dan kalau memang ada apa indikasinya, tentunya bisa dirujuk oleh puskesmas ya. Di puskesmas juga ada, bisa dilakukan itu.
1: Nah baik pendengar, jadi jangan takut nanti bayar segini ya. Untuk pendengar silahkan, kalau memang dirasa perlu atau memang sudah cukup waktunya 1 tahun, dilakukan screening kesehatannya agar tentunya mengetahui sekarang status kesehatan kita seperti apa. Baik pendengar dan juga Bu Dokter, kita asik sekali ya ngobrol malam hari ini seputar kesehatan. Ya, jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Bu Dokter, closing statement tentang kesehatan secara umum, silahkan Bu Dokter.
2: Ya, tentunya jangan abaikan adanya obesitas sentral ya, karena itu biasanya menjadi awal dari penyakit-penyakit lainnya. Sindroma metabolik yang kita sebut ya, ada diabetes, ada kolesterol yang naik, kemudian asam urat yang naik, itu adalah karena satu hal, obesitas. Ubah cara pandang kita bahwa obesitas bukan saja penyakit saat ini, jadi jangan disangka bahwa obesitas adalah tanda kemakmuran. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Dokter. Ya, semoga di pekan depan ini tetap bisa mempersamai kita di dokter kita. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter. Selamat malam dan sampai jumpa Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar dokter kita malam hari ini bersama dengan Ibu Dokter Yeni Bunyamin tadi membahas sebagian besar yang kita bahas tentang penyakit tidak menular, kemudian juga pola hidup dan pola makan yang baik ya. Semoga tentunya dokter kita di malam hari ini memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang kesehatan dan juga cara menjaga kesehatan dan pola hidup yang lebih sehat.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Hadir lagi Ruang Rindu nih di awal pekan ini ya, di hari Senin 6 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat dong ya. Jadi sudah dapat banyak informasi seputar kesehatan dari dokter ini di dokter kita. Baik pendengar, seperti biasa ya, Ruang Rindu hadir untuk Anda 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ada saya Winnie Pratama ya, malam hari ini kita merindu-rindu bersama-sama ya di Ruang Rindu dengan single atau lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Biar tidak diprotes ini. Nomornya masih sama ya, nomornya masih di 640521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, kita sapa dulu ya. Ah, tidak jadi kerangkering-kerangkering. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini. Alhamdulillah sehat, Bina Kartini, ini gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, walafiat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya kita aja Bang Ben.
0: Siap.
1: Ya, satu-satu dulu.
0: Sila.
1: Ada Aisyah, ada Bunda Masnya, ada Bunda Mbak Maya, Mbak Ginanti, Mbak Ginja, Bapak Haji Herman, Bapak Bang Tendo di Sumbawa, Bang Fajar, Bang Raja, Ayu di Pulau Serang, Bapak Mawiin, semua Bang Beni.
0: Anggi mana Kartini?
1: Bang Beni sehat walafiat, semangat Bang Beni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Selamat malam dulu ya untuk Anda warga Kota Mataram malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang sudah bersiap istirahat di rumah maupun yang masih beraktivitas sehat semuanya ya. Yang masih mencari rezeki di malam hari ini, abang-abang dan mbak-mbak UMKM, semoga laris manis ya jualannya biar cepat pulang ngumpul sama keluarganya di rumah. Selamat malam juga untuk warga Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Pulau Sumbawa, dan di luar daerah. Yuk masuk, yuk!

Bintang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: Baik, mendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22 lewat 12 menit. Masih panjang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Langsung kita sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lale.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Ben?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
1: Alhamdulillah, moga-moga diberikan kesehatan di.
0: Amin.
1: Salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Yang pertama buat Bu Hati, moga-moga tetap diberikan kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT, dan semoga selamat dalam perjalanan sampai rumah. Lagi dalam perjalanan, sekarang menuju ke rumah. Terus buat siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mak Mawiin, Mak Rian, Pak Ardes, Pak Tahril, Mas Raja, Pak Fajar, terus Pak Marisa, Mak Enda, Pak Endo, terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Lalu siapa ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Adik Salihin, Pak Hadi Sahabudin. Ya, buat semua-semuanya ada nih. Dan juga tanpa terkecuali salam kompak persahabatan. Semoga sehat selalu. Buat Mas Ben, moga-moga Mas Ben tetap diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan penyekian setia Mas Wendy, masa panggilan siapa satunya, kirang rangkum setia membawa sangat ampuri, otomatis nampuri, lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, untuk buah hatinya yang dalam perjalanan. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Kenapa tidak masuk di dokter kita tadi, Bunda?
2: Iya, kenapa tidak bisa masuk dari telepon rumah, tidak bisa dari GSM, tidak bisa juga sampai setengah jam yang mencet, tidak bisa masuk tadi.
0: Oh, kalau yang 521 dipakai untuk saluran Bu Dokter tadi, Bunda?
2: Yang mana?
0: Yang 521, bisanya yang lewat 823.
2: Oh, pantesan sedang sibuk-sibuk terus. Karena apa, di GSM-nya juga nggak bisa nyambung.
0: Nggak tahu, dua kali tiang restart ini baru bisa masuk penelpon. Dari tadi tiang tunggu-tunggu tidak ada yang masuk.
2: Makanya, cuma itu yang Bunda hafal, yang bisa 0370646521. Kalau yang lainnya tetap bisa Bunda hafal, itu soalnya nggak ada tersimpan di HP-nya Bunda. Soalnya kalau mau nelpon ke itu, langsung Bunda ini pencet langsung nelpon gitu, kan enggak ada yang tersimpan di HP-nya Bunda itu.
0: Nggih. Minggu depan Bunda nggih.
2: Ya?
0: Minggu depan nggih.
2: Insyaallah mudah-mudahan. Ada yang ingin saya tanyakan tadi soalnya kemarin itu kejadiannya aneh gitu di Bunda, terus mau nanya, terus ada vitamin yang tumben dibawain yang itu. Itu yang saya mau tanyakan tapi enggak bisa. Lewat 646521 sibuk terus.
0: Iya, yang 521 itu
2: bisa nyambung.
0: Betul Bunda, siap.
2: Tapi makanya sepatutnya enggak bisa masuk. Kalau nomor rumah yang telepon rumah yang satu itu enggak hafal Bunda.
0: Tapi sekarang sehat Bunda nggih?
2: Oh iya, ini kan dari GSM nih. Begini nandaku, sekalipun dah Bunda simpan itu kan, kalau sudah hafal itu tinggal
0: pencet-pencet
2: langsung nelpon gitu. Jadi kan 081 80 20 56 000 ini kan dari dulu Bunda hafal gitu. Tapi ada yang tersimpan di sini. Lagunya apa sekarang?
0: Ini yang ada KPIN, aku tak memiliki titik DJ, salahkah aku?
2: Apa?
0: Yang Titi DJ salahkah aku, Bunda?
2: Salahkah aku? Itu udah salahkah aku ya?
0: Oke.
2: Okay. Nguling dulu ini sedikit.
0: Cila.
2: Bu, tadi kan nggak bisa nguling semua di Mas Andi karena kalau Bunda sedang nelpon ke radio dan ada pesawat yang lewat langsung mati itu artinya Bunda. Kan tepat di atas rumahnya Bunda itu lewatnya.
0: Oke.
2: Ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Ilsa, ada Mas Rian, ada Kinza, sayangku saya selalu keluarga, ada King Hong juga, ada Kak Hajar Adik Jaya, ada Pak Jamiludin, ada Bang Fajar, ada Widya bersama suaminya, gak pernah kedengeran ya.
0: Nggih, lagi repot mungkin dibangkat.
2: Udah, sahabat Gih. Kita itu. Terus ada juga Mami Rian, ada Pak Nursa, Pak Sahril, Pak Jamiludin tadi sudah ya, mudah-mudahan selalu Pak Haji Nggih. Terus ada Pak Jerman, ada Kak Masya, ada... Sudah masuk Mas Raja?
0: Belum.
2: Oh ya Mas Raja, aku terus sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku yang baik hati. Terus ada juga Elanda Sadagung, ada Yogi, ada Pak Irfan, Pak Satyudin, ada Mas Andi Gunung Sari, ada Hataman yang di luar daerah ya. Terus ada Krispati, ada Tony, ada siapa namanya Pak Tenggu ya di luar daerah. Bu Ida salam sehat Bunda, Bu Ida juga salam sehat. Itu Ayu yang mirip suaranya dengan Piola, salam kangen nih. Bang Anwar juga salam sehat. Semuanya yang di KLU tempat terkecuali nih. Dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan senang bahagia. Tinggi dan anda sudah sehat selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan agar aktivitas lancar rezeki sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit tersantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat. Sehat selalu Bunda Nggih. Satu penelpon lagi ya di belakang Bunda Aisyah. Selamat malam Rong Rindu.
3: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Bang Denny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Tak kirain sinyalnya yang enggak ada di sana tadi enggak ngeloading.
0: Yang ini, yang seluler. Ya. Iya, saya restart beberapa kali kok enggak ada orang nelpon, saya bilang.
3: Dikirain kok sih, kan ada yang masuk, kenapa nggak bisa masuk ini?
0: Akhirnya cuma sendiri. Bang Ordes saja bisa masuk tadi di dokter kita.
3: Kan nggak, yang ini barusan.
0: Oh, yang barusan.
3: Ya, yang sekarang ini.
0: Enggih.
3: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Titi DJ udah dinaikin ini, salahkah aku? Di bawahnya ada Harpy, Begitulah Cinta, terus KPIN, Aku Tak Memiliki, Jikustik Akhiri Ini Dengan Indah.
3: Nah, dikit-dikit aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Diri ini dengan indah. Buat apa ya?
0: Siapa Mbak Mai?
3: Kinanti ada yang miss call?
0: Siapa?
3: Kinanti.
0: Ada, ini sedang miss call dia, belum bisa masuk.
3: Kasian. Kinanti, nomor yang satu anda ada sinyalnya. Iya dah, buat fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, bawah, atas, tengah juga kumpul di sini ya di RRI supaya nggak ada yang kemadean. Kita kumpul suaranya sih ya buat kru-krunya RRI juga semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat aja.
0: Amin.
3: Buat ini keluarganya Bang Benny ya. Dan tetap sehat aja. Pencet sih nanti. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang ya. Tadi di kasih tahu pokoknya ngumpul malam hari ini di sini. Pak Sukri sabar dulu nih, kita ke lagu tadi ada Pak Sukri, kemudian Bunda Siti Hajar, ada Ila dan Mbak Kenanti. Dicoba lagi setelah lagu. Satu lagu aja. Kita ke Titi DJ dengan Salahkah Aku.

0: sesuai dengan janji satu lagu saja. Baik, kembali kita di Ruang Rindu ya. Untuk pendengar yang sudah tidak sabar untuk bergabung gara-gara tadi kerangkeng-kerangkeng tapi belum bisa masuk, silahkan. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Tak ada suara pun. Kita coba lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. En.
0: Halo Bang Tenggo, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah oke saja saya.
0: Sudah agak lebih sehat Bang Tenggo?
1: Ya enggak, lumayan Ben.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa Bang Tenggo?
1: Ben, tanya kenapa di desa ini susah sekali mati sih?
0: Iya, karena ramai sekali Bang Tenggo.
1: Mungkin tidak mau-mau sih.
0: Oke.
1: Kita buat nanti. Hingga tindakan ini membunuh Maya, Ma Ila, Bunda Aisyah, kalau kena dari masing dari Sumbawa ada kan.
0: Siap bang.
1: Oke lah Ben ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bang Tenggo di Sumbawa. Semoga segera pulih ya. Semoga segera sehat pokoknya. Di belakang Bang Tenggo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum ada suara. Selamat malam, Ruang Rindu.

Kita coba lagi ya, dengar ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sepertinya masih terganggu-ganggu.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Bang Beni.
0: Halo, Bang Ordes.
1: Nyambung lagi nih.
0: Iya.
1: Tanya apa tuh?
0: Gila, Bang Ordes.
1: Jalan tol soalnya ini.
0: Nggih.
1: Yang lain tuh nggak bisa soalnya ini. Jadi ada syaratnya kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, Bang Beni, tadi telak ya dengan dokter dengan Bang Beni itu. Ada undangan tadi, jadi untung cepat pulang. Halo, Bang Beni ya.
0: Sila, Bang Ordes.
1: Salam sama Mbak Ila, Mbak Maya, Mbak Kinanti, Mbak Kinda, Mbak Ayu di Maluku. Salam kenal. Kemudian Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Cicaca, Bunda Cahaya, Bang Alvin, Bang Jun, Bang Ataman, Bang Kinjo, kemudian Pak Nosa, Bajang Lai, Bang Irwan, kemudian Mamirian, kemudian apa lagi?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Marisa ya, Marisa, kemudian Marisa, kemudian siapa yang di BBI itu ya?
0: Pak Jamiluddin.
1: Nah, Pak Jamiluddin dan semua Pak Beni ya.
0: Okay.
1: Semoga Bang Beni rezekinya bisa mengalir ke tempatnya.
0: Amin.
1: Dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Rajin pokoknya mengunjungi Pro 1 kalau Bang Ordes. Satu lagi di belakang Bang Ordes, silakan.
2: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Halo Bang Aris, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Kesibukannya bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau nyamperin siapa nih ke Bang Haris malam hari ini?
2: Iya, Mbak Maya.
0: Iya, betul.
2: Iya, selamat malam Mbak Maya. Hari ini ya, selalu ada orang tadi teman ada aja di mana itu juga bunda apa tadi ilai
0: ada Bunda Kartini tadi.
2: Oh, ada Bunda Kartini teman
0: ya,
2: bunda lalu tadi dari teman kenal ada bunda Aisyah. Ada juga.
0: Terima kasih kembali Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bisa terhubung kembali ya untuk nomor seluler. Tadi diangkat-angkat tak bersuara. Oke, kembali kita coba siapa di ujung telepon sana. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar tadi sudah masuk tapi tidak ada suaranya.
3: Iya, kenapa tidak ada suaranya?
0: Itu udah makanya.
3: Bunda, apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda sehat?
3: Alhamdulillah, baru sehat ini, Bang.
0: Oh, libur.
3: Baru sehat, ada 2 minggu. Bang sehat, sakit.
0: Libur jualan jadinya?
3: Iya, liburnya sehat. Gengge. Baru sehat ini, Bang.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, Bunda, nggih?
3: Ya, mudah-mudahan. Salam-salam, ya.
0: Sila.
3: Salam-salam. Siapa baru itu, Bang?
0: Tadi ada Bang Haris.
3: Oh, Bang Haris. Salam kenal ya, Bang Haris, ya. Sama Orden. Itu mudah-mudahan sehat, Orden, ya. Sama Bang Jun, Bunda Maya, Bunda Aisyah. Itu mudah-mudahan sehat, ya. Bunda Cahaya. Bunda Mas Mia, salam sayang Bunda, mudah-mudahan Anda tetap sehat Bunda ya. Sama Bunda Kartini, Lale, salam sayang adik, mudah-mudahan tetap sehat ya Lale ya. Sama Mami Rian, ini mudah-mudahan sehat ya. Sama Tinanti, sama siapa? Ya semuanya dong banyak.
0: Siap Bunda.
3: Harus sehat ini Bunda. Ya semuanya ada bang ya, mudah-mudahan tetap sehat lah bang ya.
0: Ya amin.
3: Lancar rezekinya ya bang ya.
0: Amin amin.
3: Ya terima kasih bang.
0: Terima kasih kembali Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti Hajar di Praia Lombok Tengah, baru sembuh katanya, mudah-mudahan sehat terus. Dan kita untuk kita semua juga ya, di musim pergantian musim seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu ya. Cuaca katanya sedang kurang bersahabat, kita yang harus bersahabat dengan diri sendiri, menjaga kesehatan ya. Baik pendengar, kita ya break dulu untuk mendengarkan beberapa lagu. Kita mulai dari Jiku Stick dulu ya, akhiri ini dengan indah.

Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam 1 turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Baik pendengar, sudah mepet kira-kira pukul 23 waktu Indonesia Tengah. 1.28 deh, langsung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Oke Ila, tidak bisa pilih-pilih lagu, langsung saja kirim-kirim salam.
1: Iya, pilih-pilih aja lagunya.
0: Iya.
1: Oke, mau salam-salam dulu. Mm-hmm. Buat Irene, mengenai lagu lama banget, semoga buat Mbak Inanti, Bang Asi, Mbak Inja, Bang Tinko, terus Mbak Ayu yang ada di Maluku, terus buat Mbak Nuri, Bimbang Si, buat Bang Syahri, Bang Pajar, Bang Wajah, buat semuanya Bang Duri ya.
0: Betul.
1: Buat Bang Duri, selamat bertugas saja, selamat sekali sendiri umur.
0: Selamat malam juga Ila. Terima kasih untuk Ila di Lombok Utara. Satu penelpon lagi ya di belakang Ila sebelum kita tutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Bunda Rindu. Nah Denny,
0: iya,
2: Bunda ke Gunung Sari kemarin.
0: Enggak, ngabar-ngabar.
2: Acara di sana.
0: Oh iya, mau ngabarin juga enggak tahu nomor kita, Bunda ya.
2: Iya. Rame di sana kemarin.
0: Bagian mana? Bagian Gunung Sari bagian mana nih, ke Bunda?
2: Mbearana. Dekat Sekeparan, Mbearana.
0: Yang jalur mau ke Senggigi.
2: Hah?
0: Yang jalur mau ke Senggigi.
2: Iya.
0: Oh, wilayah Sandik
2: Gunung
0: kayaknya.
2: Sari. Ya?
0: Wilayah Sandik kayaknya.
2: Enggih.
0: Nah, enggih.
2: Iya, jalan Sandik itu ke barat.
0: Mm-mm.
2: Iya, di sana sudah tempatnya kemarin.
0: Oh, enggih. Nah,
2: Raden Kedor datang, Jaber Kondaya dari Lembar, dari Ampenan, dari Lombok Timur, Tengah juga. Pokoknya ramai di sana kemarin. Coba dapat masuk kan Bunda malam minggu itu kalau tidak salah seandainya ketemu sama ini Nadeni mungkin Bunda kasih tahu tapi tidak jarang kan?
0: Betul Bunda. Iya.
2: Iya sebenarnya itu mau kasih tahu tapi tidak tugas. Oke deh buat semuanya Bunda ya Nanda ya.
0: Oke Bunda.
2: Karena waktunya mepet juga ini. Lagunya digabung aja. Buat sidenya, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gaga ya.
0: Nggih, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Niyah ya, terima kasih banyak di Gerung Lombok Barat. Dan beliau menjadi penelpon terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di malam hari ini yang sudah masuk dari Bunda Kartini, kemudian Mbak Lalu, Bunda Aisyah, Mbak Maya, Bang Tenggo, Bang Ordes, Bang Haris, ada Bunda Siti Hajar, Ila, dan terakhir tadi ada Bunda Masnia. Untuk yang belum bisa masuk, mohon maaf ya, dicoba lagi besok malam. Dan untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 dari pagi hingga malam hari ini, terima kasih. Masih kita lanjut ya, kebersamaan kita hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini ada Dewa 19 dengan Cintailah Cinta. Ilah Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda, setiap profesi punya peran penting dalam kehidupan kita, dari petani, buruh pabrik, hingga pekerja harian. Semua adalah pahlawan kehidupan. Hargai setiap kerja keras, sekecil apapun itu. Buruh kuat, Indonesia hebat. Selamat Hari Buruh, tetap semangat dan terus berkarya.

0: sendiri.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Ya pendengar, merenungi hidup, hidup memang seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya kita berlari mengejar mimpi, namun tak jarang pula kita harus jatuh dan berhenti. Proses pendewasaan terbesar seringkali bukan datang saat kita di atas, melainkan saat kita diuji di titik terendah. Di keheningan malam, marilah kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal di dunia bisa kita kendalikan. Menerima kenyataan dengan lapang dada adalah langkah menuju kedamaian batin. Tentunya seringkali kita sibuk melihat ke atas, memikirkan apa yang belum kita miliki, tentang pencapaian orang lain atau standar kesempurnaan dunia, hingga kadang kita lupa melihat keindahan di sekitar kita. Padahal pendengar, kebahagiaan sejati seringkali bersembunyi pada hal-hal yang sangat sederhana. Menikmati secangkir teh hangat, kesehatan yang masih terjaga, atau orang-orang yang dengan tulus menyayangi kita apa adanya. Tentunya pendengar, setiap hari adalah lawan baru yang diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Pertanyaannya, bukankah seberapa panjang umur yang kita miliki, melainkan seberapa besar bermakna kehidupan yang telah kita jalani? Apakah hari ini kita telah berbuat lebih baik? Apakah kita sudah menjadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin? Kehidupan yang berharga adalah kehidupan yang tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tapi juga tentunya menjadi berkah bagi orang lain yang ada di sekitar kita.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program Madua, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dari kawasan Langkon 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

رسله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

Antes não. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Wassalatu wassalamu ala afdalil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, amma ba'du. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah dan bahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mendengarkan kajian-kajian islami untuk menambah khazanah keilmuan kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat beserta para pendengar Pro 1 di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian umum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Daud Rosyid MA yang akan menyampaikan kepada kita semua tentang kerusakan akhir zaman. Dan perlu diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu dosen di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas Asy-Syafi'iyah. Baiklah para hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, untuk lebih berkahnya kajian kita, marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Profesor kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah yang dirahmati Allah

nanti kita akan lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi akhir zaman. Nampaknya kita ini sudah berada di akhir zaman, karena secara perjalanan waktu pun dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini sudah 1400 tahun lebih. Ya, jadi waktu yang tidak sedikit. Jadi dulu banyak sekali berita-berita akhir zaman ini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dengan bahasa lainnya tanda-tanda kiamat. Begitu. Nah, ini hadis ini khusus diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman. Ya, Huzaifah ibnul Yaman. Ini seorang sahabat yang masya Allah banyak menceritakan tentang hal-hal ya, yang tak terbayang oleh orang. Memang Huzaifah ini ada uniknya. Ya, apa uniknya Huzaifah ini adalah orang yang dipercayakan oleh Nabi untuk mencari mengumpulkan informasi tentang ya keadaan kaum muslimin. Ya. Nah, dari percakapan ini nanti akan kelihatan bahwa Huzaifah ini memang agak unik. Dia berpikir tentang hal tak banyak dipikirkan orang. Gitu. Kalau orang berpikirkan tentang yang ada sekarang umpamanya, tetapi yang akan datang orang jarang berpikir seperti apa zaman masa depan itu. Nah, itu akan terlihat nanti dari percakapan beliau. Jadi Huzaifah ia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dulu orang-orang, artinya teman-temannya, sahabat-sahabat, kalau bertanya kepada Rasulullah itu tentang yang baik-baik saja. Ya, umpamanya apa amalan yang mengantarkan ke surga, gitu ya. Tetapi aku justru sebaliknya bertanya tentang hal yang buruk. Nah, lihat Bapak ya, unik kan? Orang bertanya tentang hal yang menggembirakan, yang baik, yang menyenangkan. Tetapi justru Huzaifah ini terbalik, yang ditanya yang jelek. Tujuannya apa? Makhafata ayyudrikani, supaya aku bisa terhindar. Nah, lihat kan logikanya. Kalau kita tahu yang baik saja, kita tidak tahu yang buruk, bisa kepleset gak Pak? Bisa. Ya, umpamanya kita datang ke suatu daerah, kita orang baru di daerah itu, kita harus tahu apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan apa yang yang kalau itu dilakukan orang di sekitar itu tidak suka. Coba kalau orang tidak tahu itu, dia akan berbuat semaunya, sementara perbuatan itu di tempat itu tidak disukai. Tapi karena dia tidak tahu, maka itu terjadi. Nah, ini pun begitulah. Artinya sikap atau pertanyaan dari Huzaifah ini, aku justru bertanya tentang hal yang buruk supaya bisa kuhindari. Lalu kata beliau melanjutkan, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr." Kita ini dulu kan masa jahiliyah, dan jahiliyah itu segala keburukan ada di dalamnya, ya? Segala keburukan, jadi kumpulan keburukan itu namanya jahiliyah dalam berbagai bidang. Lalu fa'atana Allahu bil islami wal khair, lalu Allah pun mendatangkan kepada kita al-Islam dan al-khair. Nah, lihat dia. Islam itu sifat

0: sifatnya al-khair, kebaikan. Tidak, dari Islam itu tidak ada yang jelek. Dari Islam itu semuanya kebaikan. Dari jahiliyah itu tidak ada yang baik. Semua jahiliyah itu isinya buruk. Lihat di percakapannya. Kunna fi jahiliyatin wa syar. Kami dulu itu hidup dalam jahiliyah dan segala keburukan. Fa'atanallahu bil islami wal khair. Lalu setelah itu datanglah zaman di mana Allah membawa kepada kami ini al-Islam dan kebaikan. Itulah dengan diutusnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menerangi yang gelap. Betul kan? Mencerahkan yang bodoh. Menerangi yang gelap, karena kehidupan jahiliyah itu penuh dengan kegelapan, jauh dari petunjuk, dari hidayah. Lalu dengan Islam manusia dicerahkan. Tidak boleh kamu menyembah Tuhan selain Allah. Tuhan-tuhan yang kamu sembah selama ini itu semua Tuhan palsu. Kamu harus menyembah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama juga Pak, kita dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Islam ke Nusantara ini, apa dulu menjadi keyakinan nenek moyang kita? Syirik. Dan sebagian wilayah ada yang masih dalam syirik itu, betul tidak? Dan alhamdulillah wilayah Bapak ini wilayah yang diterangi oleh Islam dan tauhid. Betul ya? Nah, lihat tuh. Jadi dari gambaran Huzaifah itu kita tarik ke kita dulu sebelum datang Islam, bagaimana nenek moyang kita? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada menyembah batu, ada menyembah roh, ada menyembah pohon kayu, ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah macam-macam sesembahan mereka. Lalu datanglah al-Islam melalui kaum muslimin yang datang dari negara Arab pertama. Ya, membawa Islam, mengajarkan kepada kita secara perlahan-lahan kepada nenek moyang kita, siapa Tuhan yang harus disembah? Kepada siapa kita beribadah? Lalu nenek moyang kita pun secara perlahan-lahan, karena yang dibawa ini adalah Islam dan Islam itu isinya kebaikan, maka cepatlah menyebar Islam itu di seluruh Nusantara. Bisa dipahami? Nah, jadi wilayah salah satunya di dunia Islam ini di mana Islam berkembang dengan sangat cepat dan tidak menggunakan pedang, itu adalah Nusantara kita, Malaysia, Indonesia dan sekitarnya. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah tabiat watak ya generasi kita dulu terdahulu itu memang senang kepada kebaikan. Jadi Islam datang membawa kebaikan, langsung apa? Ketemu, sehingga gak susah-susah penyebarannya. Lalu pertanyaan Huzaifah, apakah fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Kita ini kan sekarang ya Rasulullah hidup dalam kebaikan dalam Islam. Lalu setelah ini apakah muncul lagi keburukan dulu itu? Lihat nih. Kan ini kan pertanyaan masa depan kan? Waktu itu tidak terjadi. Karena waktu itu mereka hidup dalam suasana Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan yang kita nikmati ini akan muncul keburukan yang baru? Kata Rasulullah, na'am. Wah, ini dia nih Pak. Ya, ngeri-ngeri sedap ini. Mendengar percakapan ini ngeri-ngeri sedap. Lalu Huzaifah berhenti sampai di situ? Tidak. fahal ba'da dzalika syarr min khairin, apakah setelah keburukan yang akan datang itu muncul lagi kebaikan? Kata Rasulullah, na'am. Nah, lihat tuh, muncul lagi kebaikan. Tetapi kebaikan yang sudah tercampur oleh kekeruhan. Jadi baiknya itu tidak lagi murni. Tidak seperti kebaikan yang dulu pertama kali datang. Ya, sudah abu-abu. Sudah mulai dakhan, bahasa Arabnya dakhan. Wa fihi dakhan. Dakhan itu asap, Pak. Masih bisa bernafas tapi sudah mulai berdebu. Bisa paham Bapak kan? Bapak kalau melihat pagi-pagi ke langit, ya, Bapak bandingkan Bapak lagi ke Jakarta jam 10 pagi, sudah mulai apa? Kabut, debu. Tetapi kalau Bapak di sini pagi bersih, langit biru. Betul enggak? Nah, kalau di daerah industri sudah mulai bagaimana ya? Ya, bekas-bekas debu itu. Nah, gelap, itu namanya dakhan. Tetapi masih kelihatan matahari, masih kelihatan, masih terang. Namun beda. Ya. Cuaca yang agak kabut dengan cuaca yang putih bersih itu beda. Nah, lalu kata Rasulullah tadi, yang baik yang datang berikutnya itu fihi dakhan, tercampur oleh kekeruhan. Lalu Huzaifah masih bertanya, seperti apa itu keruhnya wahai Rasulullah? Ya, seperti apa itu keruhnya itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sekelompok orang yang tidak lagi mengacu kepada sunnahku dan mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Itu rupanya. Ya. Mereka hidup sebagai muslim tetapi petunjuk tidak lagi seperti petunjuk yang kubawa. Kemudian kebiasaan mereka, sunnah mereka tidak mengacu kepada sunnahku. Sebahagian ada yang masih diakui dari kehidupan mereka, tetapi yang lainnya sudah ditolak. Nah, itu namanya tadi keruh itu. Bisa dipaham ya Pak ya? Nah, nanti kita jelaskan lagi nih ya. Ini kita harus baru membaca teks hadisnya aja. Aku bertanya lagi, apakah fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Ah, ini lebih mengerikan lagi nih. Apakah setelah kebaikan yang keruh tadi itu masih ada lagi keburukan berikutnya? Kata Rasulullah, na'am, du'atun ila abwabi jahannam, para penyeru ke pintu neraka jahannam. Itulah yang hidup di zaman itu. Barang siapa yang mengikuti mereka, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka mereka ini akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam itu. Gimana Pak, seram tidak? Qultu, kata Huzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana. Kalau begitu, jadi luar biasa ini Huzaifah. Terus apa? Yes. Bertanya makin dalam, betul tidak Pak? Makin dalam dikejarnya, dikejarnya. Hebat betul-betul. Kalau bapak-bapak sudah pernah mendengar hadis ini, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau tidak pernah mendengar, ya sekaranglah baru dengar. Ya. Sifhum lana. Kalau begitu tolong gambarkan siapa mereka ini yang mengajak ke pintu neraka jahanam ini. Hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kaum kita juga yang kulitnya sama seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kalau begitu, apa yang kau perintahkan kalau sekiranya aku hidup di zaman itu? Qala falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Tempel jamaah kaum muslimin dan ikuti imam mereka. Fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Kalau sekiranya jamaah kaum muslimin pun sudah tidak ada dan juga tidak ada imam mereka, fa'tazil tilkal firq kullaha, maka pisahkan dirimu dari semua firqah-firqah itu. Walau anta'udda bi asli syajarah, sekalipun kau harus terpaksa menggigit akar pohon kayu karena enggak bisa makan, enggak ada yang dimakan. Hatta yudrikakal maut, sampai mati menjemputmu. Wa anta kadzalik, dan engkau dalam kondisi beriman. Siapa yang mengeluarkan hadis ini, Bapak? Baca. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis Imam Bukhari, tidak tanggung-tanggung ini. Puncak kesahihan. Semua yang disampaikan di dalam hadis Bukhari itu adalah hadis sahih. Jadi jangan ada keraguan, kemungkinan ini ya diragukan walaupun ya bersumber dari nabi. Oh tidak, karena sumbernya kitab yang paling sahih, ya, ashahul kutub ba'da kitabillah sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah sahih Bukhari. Nah, ini kita harus tahu nih, ya, tentang kitab-kitab hadis ini kita harus tahu, Pak. Jangan sampai kita tidak tahu, kita awam, ya. Kata para ulama, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab sahih Bukhari. Kemudian diikuti sahih Muslim, kemudian diikuti Sunan Abu Daud, kemudian selanjutnya Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Ada Sunan Ibnu Majah, ada Muwatta Imam Malik, dan seterusnya kitab-kitab hadis. Alhamdulillah, umat kita ini kaya dengan sumber-sumber hadis. Karena yang jadi pegangan hidup ini, kalau tidak Quran ya hadis. Betul tidak, Pak? Kalau akal fikiran manusia belum tentu benar. Ya? Kalau kebiasaan manusia belum tentu benar. Karena namanya manusia banyak salahnya. Yang tidak salah hanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mari kita lihat terjemahan dan ulasannya. Ini dia tadi yang saya sampaikan itu. Saya kasih judul khair dan syar itu silih berganti. Jadi zaman itu tidak selamanya khair. Mungkin setelah itu akan berubah. Ya. Jadi nanti Bapak lihat bagaimana kondisi kita di zaman ini dan mungkin zaman yang akan datang setelah kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh juga kita sebut ini adalah periodisasi umat. Jadi periode pertama itu sebelum datangnya Islam kita sebut masa jahiliyah. Itulah syar. Lalu periode berikutnya, alhamdulillah, masa Islam yang kita kenal dengan al-khair. Bagaimana manusia yang hidup di zaman Rasulullah itu luar biasa. Model kehidupan yang luar biasa, model yang paling baik adalah kehidupan siapa? Sahabat di bawah naungan wahyu. Bagaimana dia tidak yang terbaik karena hadir di situ sebagai penerangnya Rasulullah, manusia terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan Al-Quran mengontrol, mengawasi mereka, Pak. Al-Quran itu. Oleh karenanya Bapak lihat kalau baca Quran, kadang ayat-ayat itu terkait dengan kondisi zaman itu. Ada yang bertanya tentang haid, ada yang bertanya tentang macam-macam, tentang warisan. Artinya apa? Keadaan mereka sehari-hari disoroti oleh wahyu dari atas. Kondisi damai, kondisi perang, hah? Itu semuanya ayat-ayatnya banyak. Bapak kalau membaca surah At-Taubah, surah Al-Anfal, hah? Sebagian surah Al-Imran, banyak cerita perang. Karena kaum muslimin waktu itu mengalami perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung ayat terkait dengan perang Badar, ada yang terkait dengan perang Uhud, ada yang terkait dengan Khandaq. Subhanallah. Karena betul-betul mereka dipantau oleh wahyu. Luar biasa. Makanya betul-betul kondisi saat itu al-khair. Mereka menikmati kehidupan yang berkualitas sangat tinggi, ya, penuh dengan taufik dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian rupanya qadarallah, ada periode yang ketiga, syar kembali muncul, keburukan. Apakah terus menerus keadaan syar ini? Rupanya juga tidak. Setelah masa periode ketiga itu muncul lagi kembali al-khair. Nah, jadi begitulah silih berganti antara khair dan syar dalam kehidupan manusia. Lalu kita perhatikan, adakah beda antara masa khair di zaman Nabi dengan khair yang datang berikutnya? Ada bedanya enggak? Kata Rasulullah tadi ada beda. Ya, khair yang datang belakangan itu sudah burem, sudah, ya keruh. Ada dakhon, dakhon itu ya kabut. Kaum, rupanya seperti apa gambarannya? Kaum yang mengambil pola hidup tidak dari kehidupan Rasulullah dan mengambil petunjuk dari luar petunjuk Rasulullah. Ada yang namanya petunjuk itu disebut al-hadiyuba. Apa namanya? Al-hadiyu. Hadiyu itu petunjuk atau hudan kita sebut, ya. Ala hudan, di atas petunjuk. Hadiyu sama. Kaum muslimin itu seharusnya hidup di atas hadiyu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hidup di atas petunjuk orang asing, orang yang tidak mengenal tauhid, yang tidak mengenal Al-Quran. Kaum muslimin itu harus hidup di bawah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Apa petunjuk Rasulullah? Al-Quran. Jadi rupanya disebut tadi masa khair yang sudah mulai ada kabut itu, bahwa mereka hidup tidak lagi mengacu, tidak murni lagi. Nah, ini dia, ya. Seperti Bapak melihat air, kan ada air itu, air yang dari bawah tanah diminum langsung bisa, betul tidak, Pak? Tetapi ada yang air sumur. Nah, ini sudah macam-macam jenis sumurnya. Bahkan ada yang sampai sumurnya keruh. Kalau Bapak minum langsung, wah, bisa mencret, tidak? Ah, jadi itulah gambarannya kira-kira, ya. Kemudian ada periode kelima, masa syar, mungkin itulah masa syar yang terakhir. Sudah beda dengan syar yang sebelumnya. Kata Nabi tadi isyaratnya, di sana hidup kaum yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Nah, itu gambaran umum, priorisasi umat ini ya. Kita terus menelaah isi hadis ini. Bagaimana tadi itu kebaikan yang buram? Kita tidak tahu kita ini ada di mana. Apakah kita ini ada di dalam fase khair yang buram, atau sudah masuk ke fase yang terakhir? Apa itu tadi? Keburukan yang terakhir. Nah, nanti Bapak akan bisa menilai berdasarkan petunjuk ini, apakah kita masih berada di dalam khair yang buram, atau sudah mulai masuk ke periode yang terakhir, syar yang betul-betul gelap. Nanti akan kita lihat. Jadi dalam masa kebaikan yang buram tadi, umat yang hidup di zaman itu tidak menjadikan Islam sebagai way of life dan tidak mempedomani sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian dari praktek mereka ada yang sesuai dengan Islam, tetapi bagian yang lainnya sudah bertentangan dengan Islam. Mari kita lihat umpamanya kehidupan manusia di zaman sekarang. Islam diambil sebagian saja, Pak. Dalam soal-soal ritual ibadah. Ya. Mereka salat ya betul, 5 waktu. Mereka memuliakan Ramadan. Sampai ada yang iktikaf, ya. Di antara mereka alhamdulillah ada yang beribadah haji, umrah. Nah, itu masih ada, itulah dia tadi. Tapi sebagian yang lain sudah ditolak praktek hidup mereka. Artinya apa? Bagian-bagian tertentu dalam kehidupan mereka memang masih ada kelihatan wajah Islamnya, tetapi bagian yang lain itu sudah tak kelihatan Islamnya. Sudah mirip seperti kehidupan jahiliyah, na'udzubillah min dzalik, atau kehidupan orang di luar mereka yang tidak mendapatkan petunjuk Islam. Apakah umpamanya terkait dengan pendidikan, terkait dengan muamalat, terkait dengan faham, terkait dengan ekonomi, cara berpikir? Ini sudah macam-macam, Pak. Cara berpikir mereka sudah macam-macam, dipengaruhi oleh cara berpikir atau ideologi yang datang dari luar mereka. Ada yang liberal, ada yang kapitalis, ada yang sosialis, betul tak? Begitulah kondisi masyarakatnya. Tetapi masjid masih ada, orang yang datang sholat Jumat masih ramai, Quran masih dibaca, di bulan Ramadan orang masih berpuasa. Tapi di luar ibadah, sektor ibadah itu sudah susah kita temukan dalam aspek kehidupan mereka. Bagaimana mereka berdagang? Bagaimana mereka membangun ekonominya? Bagaimana mereka membangun negerinya? Bagaimana perpolitikannya? Bagaimana cara berpikirnya? Nah, di sini dia masalah. Di antara mereka ada yang sudah menjadi apa namanya ya? Ya, orang-orang mohon maaf yang memisahkan, oh ini bukan urusan agama. Ah, ini kan urusan di luar agama ini. Kalau urusan agama, oke. Tetapi luar agama jangan bawa-bawa Islam. Ada enggak yang berpikir seperti itu? Ada. Nah, ini kan masalah kehidupan dunia, jangan bawa-bawa Islam ke sini. Lah. Sedangkan Al-Qur'an itu isinya bukan semata-mata ibadah mahdhah. Tetapi di sana dalam Quran itu ada yang berisi kehidupan, ekonomi, bahkan ada yang menyangkut kita sebut bahasa yang sekarang politik, ada yang pendidikan, bahkan ada ketentaraan, ada ideologi. Isi Al-Quran, ya, kandungan Al-Quran itu beragam, dan ini semuanya merupakan hidayah, petunjuk, hudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fase di mana tadi yang disebut masa khair tetapi ada dakhal asap, itulah dia. Orang masih datang ke masjid, masih banyak yang haji, Al-Quran masih dibacakan, tetapi kalau sudah keluar dari aspek peribadatan itu, wah, sudah macam-macam, Bapak. Di sana ada riba, betul tidak? Di sana ada penyimpangan-penyimpangan, bohong, dusta dalam pergaulan. Sudah kacau. Nah, sekarang nanti Bapak sudah mulai bisa menerawang ini. Kira-kira kondisi zaman sekarang masuk ke mana ini? Bisa dipahami ya, Pak ya? Begitu juga di zaman itu kehidupan umat mengekor. Kemana? Ke arah barat. Apa yang menjadi kebiasaan di barat itu, itulah yang mereka contoh. Model pakaian, gaya hidup, sampai kepada perhiasan, model pernikahan. Sekarang ini model pernikahan bagaimana, Pak? Foto dulu bersanding, baru nanti acara akad nikahnya. Ya? Sudah sampai kemari itu. Hah? Ah. Di video kan itu mereka berduaan di kebun, di taman. Hah? Padahal hari pernikahannya entah kapan, entah sebulan lagi, dua pekan lagi, undangan sudah menyebar. Setahun lagi. Itu model perkawinan siapa seperti itu? Orang dari barat. Sampai istilah-istilahnya wedding, prawedding. Iya tak? Kalau kita menyebutnya apa? Walimah, akad nikah. Ini sampai istilah-istilah juga mereka bawa ke kita. Yang nenek moyang kita tidak ada itu. Tidak ada wedding, pre-wedding. Ya, ada di kita namanya khidbah. Apa itu khidbah itu, Pak? Khidbah itu apa artinya? Lamaran. Bapak-bapak ini dulu lamaran kan? Sekarang tidak lagi. Nah, ada namanya masa lamaran, khidbah. Ya, ada namanya, itu dia, walimah, akad nikah, baru halal. Ini belum akad nikah, sudah foto berduaan, baring berduaan di taman, dan itu nanti ditayangkan itu waktu acara walimah. Ini model perkawinan siapa seperti ini? Model orang barat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini baru contoh saja, Pak. Contoh kecil saja. Oh, yang lain-lain subhanallah. Jadi apa yang dibayangkan oleh Rasulullah itu betul tidak? Betul. Memang pada masa itu Islam masih ada masjid megah. Orang datang salat Jumat penuh. Tetapi keluar dari masjid mereka hampir tidak jumpai lagi Islam. Inilah hadis Huzaifah. Umat Islam kehilangan identitas sebagai Muslim. Mereka hanyut di bawah arus pembaratan. Semua yang jadi contoh adalah orang asing. Bahkan mereka bangga pula lagi mengekor. Barat itu mereka bangga, Pak. Ya, kalau tidak mengekor kepada orang asing, mereka menganggap itu hina. kalau masih mempertahankan kebiasaan nenek moyang yang Islam yang sesuai dengan syariat, itu dianggap kuno. Betul tidak? Wah, ini kita ini kan sudah modern. La ilaha illallah. Pendidikannya berkiblat ke barat. Campur baur. Di kelas satu kelas itu campur baur. Sejak SD sampai perguruan tinggi. Mana ada di dalam Islam. Makanya di kita ada namanya pesantren. Betul, Pak? Ada namanya madrasah. Di dalam madrasah, di pesantren itu ada campur baur. Murid laki-laki perempuan disatukan dalam satu kelas. Ada? Tidak ada di pesantren seperti itu. Ada pesantren khusus putra, ada pesantren khusus putri. Itulah model pendidikan di dalam Islam. Kemudian anak-anak ditanamkan pertama adalah akidah. Sekarang umpamanya di zaman sekarang ini, mana lagi sekolah umum? Betul enggak? Tidak ada lagi penanaman akidah. Yang hanya dipelajari pelajaran ya sifat ibadah yang umum, praktik sholat. Bahkan ada pula lagi yang menghapus kurikulum agama. La ilaha illallah. Nah, lalu masuk ke puncak kejahatan. Nah, ini tadi dia. Yang kata Huzaifah itu, setelah masa kebaikan itu, ada enggak lagi masa keburukan? Wah, kata Rasulullah, na'am. Bagaimana itu, Pak? Sudah tidak didapatkan lagi komunitas yang baik. Manusia tenggelam dalam kesesatan dan kejahatan. Banyak penyeru ke pintu neraka jahanam. Nah, lalu diidentifikasi oleh Rasulullah, mereka ini sebenarnya masih dari rumpun kaum muslimin, dan bahasanya juga bahasa kaum muslimin, tetapi propagandanya berisi ajakan masuk neraka. Coba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana ini banyak penyeru ke neraka jahanam ini, Pak? Ya, ini perlu juga kan? Kata Rasulullah tadi, du'atun, di zaman itu hidup du'atun ila abwabi jahannam, penyeru ke neraka jahannam, disebut, Pak, penyeru. Nah, sekarang penyeru itu dalam bahasa kita sekarang itu namanya media. Jadi berarti di zaman yang paling buruk itu media berkembang pesat. Paham, Bapak? Karena sebutannya penyeru. Orang menyeru lewat apa? Lewat apa? Media. Jadi artinya kejahatan puncak itu, itulah di zaman di mana media tumbuh subur. Nah, sekarang media tumbuh subur tidak, Pak? Terserah Bapak menjawabnya. Kira-kira kita ini berada di pura di mana? Hah? Silakan jawab. Saya tidak menjawabnya. Jadi berkembang pesatnya media, televisi hingga internet. Kalau TV masih terbatas, kalau internet sudah tidak ada batasnya, Pak. Betul tidak? Menjamurnya TV dan serangan media sosial. Media sosial dengan berbagai ya modelnya. Ada yang model panjang 1 jam, ada yang model hanya 3 menit. Ya. TV dan media sosial mengajak netizen, pemirsa, untuk meninggalkan agama dan hidup berdasarkan hawa nafsu, hedonis, permisif. Kan itu kontennya. Mengajak orang lepas dari agama, mengajak orang hidup hedonis, bersenang-senang, kesenangan, kemewahan. Tayangan-tayangan TV, konten-konten media sosial berisi kekerasan dan kehidupan seks bebas serta perbuatan maksiat. Faham dan aliran sesat tumbuh subur dan memanfaatkan media untuk penyebarannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lalu bapak-bapak yang dirahmati Allah, lalu nasihat Nabi ini, kalau sudah tiba zaman itu, ya, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi Huzaifah minta nasihat, kalau aku hidup zaman itu, apa arahan petunjuk engkau wahai Rasulullah? Falzam jama'at al-muslimin wa imamahum, ya, ikuti jamaah. Ah, ini bahasa kita yang sekarang komunitas, Pak. Ya, ikuti komunitas kaum muslimin yang berpegang teguh dengan syariat. Jangan lepas kau dari situ. Pergaulanmu hanya sebatas komunitas itu. Kalau tidak, engkau akan diseret arus. Karena arus itu datang begitu dahsyat. Mana ada orang yang tidak punya HP sekarang? Betul? Arus itu ada di dalam HP itu. Jadi farzam jama'atan muslimin wa imamahum. Ya, tempel kaum muslimin. Artinya di sana ada kau lihat kaum muslimin yang taat beribadah, yang masih konsisten dengan ajaran, ikuti, tempel mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Baik, sampai di sinilah dahulu kajian kita. Berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman, yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan imam-imam lain di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
1: Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, untuk lebih komplitnya kajian ini kita akan buka sesi tanya jawab dua saja yang di belakang.
2: Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh dan kajian langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan kita kembali ke studio Pos 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai MTB Pagi bersama saya Putri Mantari.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, di penjuru Nusa Tenggara Barat atau bahkan dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Putri Mentari dan seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Mataram kembali hadir hari ini pendengar di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar, selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda untuk merangkai NTB pagi, tentu saja dengan berbagai informasi dan juga musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah gak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi cuaca Selasa 7 Juli 2026. Baik pendengar, untuk hari ini di perakiran cuaca Lombok Barat dan juga Lombok Tengah diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 52 sampai 83%. Untuk wilayah Lombok Timur juga sama ya, hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 17 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 90%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 91%. Untuk Lombok Utara dan juga Kota Mataram hari ini sama pendengar, diperkirakan akan cerah dengan suhu 19 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 60 sampai 86%. Demikian perakiran cuaca untuk Nusa Tenggara Barat hari ini yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Warta Berita Nusa Tenggara Barat, dan tentu saja dengan informasi-informasi yang kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Let's go.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 7 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Yang menambah koleksi, yaitu menambah koleksi buku yang menarik, bukan hanya buku pelajaran saja.
2: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Tadi juga diwarti, jangan lagi Pak Kadi seperti kayak kemarin.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sekolah terus berupaya menjaga budaya literasi di kalangan peserta didik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sekolah terus berupaya menjaga budaya literasi di kalangan peserta didik. Sejumlah sekolah di Kota Mataram mulai mengembangkan perpustakaan digital hingga menerapkan program wajib membaca untuk meningkatkan minat baca siswa. Kolil Bisri melaporkan.
3: Nanti ada giliran menggunakan perpustakaan sebagai ruang belajarnya.
4: Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, sekolah terus melakukan berbagai upaya agar perpustakaan tetap menjadi ruang belajar yang diminati siswa di tengah dominasi media sosial. Selain menambah koleksi buku non-pelajaran, sekolah juga mulai menjadwalkan kunjungan kelas ke perpustakaan sebagai bagian dari kegiatan belajar-mengajar. Tak hanya itu, siswa juga akan diberikan buku bacaan wajib yang harus dibaca setiap pekan dan dipertanggungjawabkan melalui laporan maupun presentasi di hadapan guru.
3: Jadi banyak sih langkah-langkah kita untuk bisa mengoptimalkan. Salah satunya memang kami sudah gitu ya melaksanakan, ya menambah koleksi, yaitu menambah koleksi buku yang menarik, bukan hanya buku pelajaran saja, tetapi buku-buku literasi yang lain gitu, yang sekiranya bisa membuat siswa kita bisa tertarik. Kemudian yang kedua, jadi nanti ada giliran, caranya dia anak-anak apa kelas ini, nanti ada giliran menggunakan perpustakaan sebagai ruang belajarnya.
4: Menurut Yuspita, langkah tersebut dilakukan karena kebiasaan membaca mulai tergeser oleh penggunaan media sosial, sehingga diperlukan strategi yang lebih aktif untuk membangun kembali budaya literasi di sekolah. Pihak sekolah juga mengikutsertakan petugas perpustakaan dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kota guna meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, sekolahnya telah mengembangkan perpustakaan digital bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Melalui sistem tersebut, pengelolaan koleksi buku, pembuatan barcode, hingga proses peminjaman dilakukan secara digital untuk memudahkan layanan kepada siswa.
5: Untuk perpustakaan digital itu, jadi dibuatkanlah web khusus untuk SMP 15 sehingga memudahkan petugas perpustakaan, pustakawan itu.
4: Selain memperkuat layanan digital, SMP Negeri 15 Mataram juga menyiapkan pojok literasi di berbagai titik sekolah dan berencana menambah koleksi buku non-teks sebagai upaya meningkatkan minat baca peserta didik.
0: Dalam peningkatan literasi anak di Lombok Barat, kini mulai diarahkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan humanis. Salah satunya melalui metode dongeng yang dinilai mampu membangun minat baca sejak dini. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
6: Dari bercerita ini, manfaatnya banyak sekali kan. Pertama, manfaatnya anak bisa mengoptimalkan imajinasi. Anak bisa mengoptimalkan kecerdasan mereka ketika mereka mendengar cerita.
7: Upaya meningkatkan minat baca dan literasi anak di Lombok Barat kini mulai diarahkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia anak, yakni dongeng. Metode ini dinilai mampu menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini di tengah masyarakat. Pendongeng nasional, Danang, yang hadir dalam kegiatan di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat beberapa waktu lalu menegaskan, manusia pada dasarnya memiliki ketertarikan alami terhadap cerita. Menurutnya, kegiatan bercerita atau storytelling bukan sekedar hiburan, tetapi memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak. Anak-anak dapat mengasah imajinasi, meningkatkan kecerdasan, serta memperkaya kosakata melalui cerita yang mereka dengarkan. Danang juga menekankan budaya literasi harus dibangun secara kolektif mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga dukungan pemerintah dan berbagai instansi terkait.
6: Kami selalu mengkampanyekan bagaimana pentingnya membaca. Karena kadang kami, tadi saya bilang, Ritel Laut itu bawa buku, Mas. Bukan bawa boneka, tapi bawa buku. Dan memang kegiatan bercerita itu kan sama ya, seperti kegiatan megang HP. Kenapa saya bilang sama? Karena di kegiatan bercerita itu, dimunculkanlah audio visual dari si pendongeng tersebut. HP itu kan audio visualnya kan bagus banget. Nah kalau si pendongeng, tadi gerakannya, gesturnya, mimiknya itu kan visual. Bonekanya visual, bukunya visual. Lalu audionya, pendongeng itu belajar berbagai macam karakter suara yang bikin anak-anak, wah unik ya.
7: Menurutnya metode dongeng tetap relevan di tengah era digital karena mampu menjadi salah satu pendekatan pendidikan terbaik yang menyeimbangkan teknologi dan nilai-nilai budaya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Masmira atau Bangun Literasi Anak yang melibatkan peran aktif orang tua melalui posyandu untuk membiasakan anak membaca buku sejak kecil dan mengurangi ketergantungan pada telepon genggam. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rentahnya minat baca masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asesen Satu Setda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
9: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Dari misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
8: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Masmira atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Selain itu, berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
9: Balita Masmira itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, sudah kita lakukan, baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu. Karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
8: Yang menambahkan koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
0: Meski digitalisasi semakin marak, namun tidak menggeser peran dari pustakawan. Keberadaan pustakawan masih dibutuhkan sebagai penghubung masyarakat dengan sumber pengetahuan. Randy Pratama melaporkan.
10: Di era digital ini tantangan kita berat sekali.
11: Digitalisasi tidak menggeser peran pustakawan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Justru, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan tetap dibutuhkan sebagai penghubung masyarakat dengan sumber pengetahuan yang kredibel, baik dalam bentuk digital maupun buku cetak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, buku fisik masih menjadi kebutuhan penting, terutama untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Menurutnya, anak-anak tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sumber digital. Ia menambahkan, tantangan utama pustakawan saat ini bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Untuk mendukung upaya tersebut, Arpusda Kabupaten Sumbawa membuka layanan perpustakaan hingga hari Sabtu, sehingga pelajar dan mahasiswa memiliki waktu lebih luas memanfaatkan koleksi sebagai referensi tugas dan penelitian.
10: Di era digital ini tantangan kita berat sekali. Namun di sisi-sisi kita tidak boleh lemah. Pertama, kami mencoba di perusahaan nanti sebagai embrio daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada bagaimana minat baca. Terus yang kedua juga seni temporer dan sebagainya, kita padukan di situ. Terus terkait dengan bagaimana perpustakaan itu bisa menjadi lokasi yang betul-betul diminati oleh masyarakat kita, terutama anak-anak.
11: Selain memperkuat layanan, Arpusda juga mengembangkan berbagai kegiatan literasi, seni dan kreativitas, serta memperluas kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi, guna meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Di sisi lain, Arpusda terus menambah koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, termasuk buku kewirausahaan dan keterampilan praktis agar perpustakaan tetap menjadi pusat belajar yang relevan di era digital.
0: Literasi di Kabupaten Dompu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selain pegiat literasi terus bergerak, juga kepedulian pemerintah daerah yang meminta kepala sekolah menuntaskan literasi menjadi poin peningkatan literasi di Kabupaten Dompu. Mustahidin melaporkan.
12: Kalau melihat kondisi saat ini,
13: gerakan literasi di Kabupaten Dompu terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Taman Baca Masyarakat atau TBM, komunitas literasi, hingga para pegiat baca menjadi bukti bahwa upaya membangun budaya literasi tidak pernah berhenti. Namun, dibalik geliat tersebut, rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak-anak, masih menjadi tantangan besar. Pegiat literasi sekaligus pengelola TBM OO Mantika, Martianti, menilai kondisi literasi di Kabupaten Dompu sebenarnya terus bergerak ke arah yang lebih baik. Hanya saja, peningkatan aktivitas literasi belum sepenuhnya diikuti dengan tumbuhnya minat baca masyarakat. Menurut Mardianti, keberadaan para pegiat literasi memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya membaca. Mereka tidak hanya menyediakan ruang baca, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan kreatif yang membuat anak-anak lebih akrab dengan buku. Ia menilai gerakan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas. Pemerintah daerah juga harus hadir dengan dukungan yang lebih nyata agar gerakan tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.
12: Kalau melihat kondisi saat ini, literasi di Dompu sebenarnya terus bergerak, tapi minat baca masyarakatnya sendiri, terutama anak-anak, memang masih perlu ditingkatkan. Nah, peran pegiat literasi itu sangat penting karena menghadirkan ruang baca, kegiatan membacakan nyaring, dan aktivitas yang membuat membaca menjadi menyenangkan. Sementara itu, saya rasa pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih nyata gitu, seperti memperkuat perpustakaan, mendukung TBM dan komunitas literasi, serta menghadirkan program-program literasi yang berkelanjutan hingga ke desa-desa.
13: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan peningkatan literasi sebagai salah satu prioritas di sektor pendidikan. Bupati Dompu Bambang Firdaus bahkan memberikan perhatian khusus kepada para kepala sekolah, terutama jenjang sekolah dasar, agar mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa sejak dini. Komitmen tersebut disampaikan saat pengukuhan kepala sekolah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan tidak akan mentolerir adanya siswa kelas 3 SD yang belum mampu membaca. Ia bahkan mengancam akan mencopot kepala sekolah apabila masih ditemukan kondisi tersebut. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah menginginkan peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari kemampuan dasar membaca dan berhitung. Sebab kemampuan literasi merupakan fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam memahami seluruh mata pelajaran. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Minat masyarakat NTB untuk berkunjung ke perpustakaan masih minim. Beberapa warga berharap koleksi perpustakaan ditambah dan juga menggencarkan promosi agar masyarakat mau pergi ke perpustakaan. Berikut tanggapan mereka.
14: Nama saya Nadratun Naima, biasa dipanggil Naima, dari Sumbawa Barat. 2 minggu yang lalu baca sama teman sambil sekalian refreshing aja sebelum ini berpisah. Jarang banget, soalnya kemarin pas masih SMA-SMA-nya, pas dari kelas 7-12 saya itu mondok, jadi jarang ke perpustakaan. Jadi kemarin pertama kali pergi ke perpustakaan, nyaman, ada tempat-tempat kita duduk-duduk gitu sama teman, enak untuk membaca, suasana nyaman, dapat sih tapi enggak terlalu.
15: Laila dari Lombok Barat, hari ini skripsian perpustakaan UNRAM. Kalau koleksi buku-bukunya untuk kuliah itu lengkap, tapi kalau untuk novel gitu tuh nggak ada gitu. Belajar aja. Kedepannya itu harapannya itu lebih banyak lagi seri-seri buku terbaru, karena bukunya kan masih lama-lama gitu.
16: Zia dari Rotip, hari ini UNRAM kampus. Pernah di Bundaran. Peminatnya masih sepi di perpustakaan. Koleksi bukunya juga masih kurang karena semuanya bisa diakses lewat internet selain dari buku. Jadi biasanya orang malas ke perpus karena udah bisa kita akses lewat internet kebanyakan, ketimbang dari buku. Karena lebih sepi, lebih nyaman di sana. Lebih ya belajar ya.
0: Penguatan budaya baca, pelestarian permainan tradisional menjadi salah satu strategi pemilihan media literasi bagi kalangan anak-anak di NTB agar mampu membaca, menulis, bermain, dan menganalisis. Seperti apa penguatan itu digabung dalam Gelitra yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa dengan pustakawan Dinas Perpustakaan NTB, Ibrahim Kurniawan.
17: Pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Ibrahim Kurniawan, pustakawan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana ceritanya tentang gerakan Gelitra NTB 2026 kemarin serta kemah literasi mendapat atensi dari Bapak Gubernur dan istri Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Duta Literasi NTB.
18: Acara kemarin sukses, di mana gerakan Gelitra ini sebetulnya juga pencetusnya adalah Bunda Literasi sendiri, Bu Sinta M. Iqbal, selaku Bunda Literasi Provinsi NTB, di mana beliau ingin menerapkan istilahnya dalam gerakan literasi ini bukan hanya sebatas literasian, tapi juga budaya yang digali. Jadi Gelitra ini boleh dikatakan dia memadukan antara permainan tradisional untuk terus storytelling atau mendongeng, read aloud, membaca nyaring. Jadi aktivitas-aktivitas ini dengan tujuan agar anak-anak atau siapapun bisa paling tidak minim mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak. Itu sebagai upaya bunda tidak melarang, tapi kalau bisa penekanannya mengurangi penggunaan gadget. Secara sosial, interaksi anak-anak itu akan muncul. Selama ini anak-anak sibuk gadget, jadi kehidupannya sendiri-sendiri. Dengan adanya permainan tradisional, mereka bersama-sama teman satu, teman dua bergabung. Itu tujuan utamanya.
17: Memang yang paling sulit adalah menarik minat perhatian anak untuk membaca. Tetapi di balik tantangan itu ternyata ada sebuah peluang, yaitu permainan tradisional. Artinya literasi, menulis, membaca dipadukan dengan permainan tradisional menjadi menarik. Apakah memang demikian, Pak Wawan?
18: Iya, salah satunya demikian. Permainan tradisional itu juga kan ibaratnya kemampuan untuk melatih motorik anak, salah satunya termasuk kemampuan berpikir, karena ada beberapa permainan yang juga perlu pemikiran, ditambah lagi storytelling atau mendongeng, di mana storytelling anak-anak juga diupayakan untuk tertarik kepada membaca. Terutamanya read aloud itu kan metodenya membaca nyaring. Nah, disitulah poin-poin aktivitas itu menjadi satu rangkaian agar tujuannya membangkitkan gairah anak-anak untuk membaca, bermain, dan berteman, terutama itu. Yang utama satu, mengurangi penggunaan gadget yang selama ini menjadi momok kita di masyarakat. Gitu.
17: Keberadaan relawan ini sungguh langka di saat ini, lagi-lagi. Tapi Gelitra kemarin berhasil membukukan ratusan relawan di setiap daerah. Kira-kira ke depan akan seperti apa, Pak Wawan?
18: Aktivitas untuk kita menarik relawan Gelitra ini akan kita lakukan seperti apa lagi kemarin janji Migup, sampai ketemu tahun depan katanya. Jadi ada peluang untuk ini dilaksanakan. Bahwasanya memang kita sangat perlu relawan. Kemarin itu kita coba lempar ini ke masyarakat, tetapi banyak yang meminta. Tapi kita punya kuota terbatas. Kuota 100 kita tambah sampai 120, sebetulnya 150 cuma kami seleksi lagi karena keterbatasan juga anggaran kami di perpustakaan.
17: Terakhir Pak Wawan, kalau sudah begini rasa-rasanya optimisme kita bisa terbangun. Artinya bagaimana mendorong minat baca di kalangan anak-anak, mendorong membangkitkan eksistensi perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, kemudian mendorong semua pihak untuk ikut menyumbang buku, membangun perpustakaan, dan yang tak kalah pentingnya adalah kehadiran duta-duta literasi di tengah-tengah masyarakat. Pak Wawan, optimisme seperti apa untuk ke depan literasi di NTB?
18: Bismillahirrahmanirrahim, saya optimis karena beberapa perangkat sangat mendukung, terutama keberadaan Bunda Literasi yang betul-betul sangat konsen, getol dalam melakukan kampanye literasinya sebagai Bunda Literasi, dan kepeduliannya kepada kerelawanan, teman-teman komunitas, guru, TK PAUD, beliau sangat konsen dan sangat perhatian banget gitu loh. Sampai-sampai beliau boleh dikatakan lebih suka membaur dalam aktivitas kegiatan-kegiatan ini, tidak suka terlalu seremonial. Mereka bunda itu selalu ingin membaur langsung kepada masyarakat. Dan upaya kita untuk mengembangkan ke depan ini, kami akan mencoba membangun database pralawan ini biar kami nanti aktivitas Bunda atau aktivitas masyarakat itu bisa mengetahui kalau seandainya ada di setiap daerah itu ada relawan-relawan Gelitra. Itu akan kami coba bangun database ini lagi dengan Kema Literasi ini. Ternyata kita bisa mengumpulkan relawan yang nanti akan kita bangun mereka untuk menjadi suatu komunitas tersendiri, perkumpulan komunitas dari komunitas literasi TPM maupun guru.
17: Terima kasih Pak Wawan atas kesediaannya diwawancarai pada saat ini. Dan pendengar, demikian Ibrahim Kurniawan, pustakawan Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sudah kita wawancarai seputar Kema Literasi dan Gelitra NTB 2020.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Muhammad Halwi melaporkan.
19: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
20: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
2: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Sudah. Tadi juga diwarti, jangan lagi Pak Kadi seperti kayak kemarin. Di ujung-ujung baru ditumpuk, oh siap. Kita sudah buat dano, insya Allah saya bilang, di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh. Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah, kalau sudah Agustus berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata 2 bulanan pekerjaan kita. 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
20: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
19: Ya, karena penganggarannya jadi cuma 3,5 miliar yang ada sekarang. Iya, kecil sekali. Ya, itu dia Pak, kita pakai. Perbaikan sporadis istilahnya. Tapi yang mana yang paling prioritas, itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan ya, perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini. Biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
20: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Haji Amir, saat menyambut kunjungan tim survei PBNU di Pondok Pesantren Kumarul Huda, Bagu, Lombok Tengah. Menurut Haji Amir, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap memberikan dukungan, baik dari sisi teknis maupun penganggaran. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi upaya menjadikan NTB sebagai salah satu kandidat tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dan berkomitmen memfasilitasi seluruh kebutuhan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang silaturahmi nasional, warga Nahdlatul Ulama Muktamar diharapkan membawa berkah bagi NTB. Tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial menyiapkan langkah penataan pengamen jalanan dengan membentuk wadah atau ruang khusus untuk mereka tampil. Upaya ini dilakukan sebagai solusi agar aktivitas pengamen lebih tertib, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi pengamen yang memiliki kemampuan seni. Fatmawati melaporkan.
21: Nah, kedepannya sih memang kami ada rencana untuk mengkolektifkan mereka di satu tempat.
1: Kami punya rencana kemarin di Ampenan Huis, kami siapkan ruang ngamen di sana. Ya.
21: Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walad mengatakan pengamen yang memiliki kualitas seni justru dapat memperkaya suasana ruang publik jika dikelola dengan baik. Pada prinsipnya pihaknya akan mengkolektifkan mereka di satu tempat. Jika memang memiliki kemampuan bernyanyi yang baik, tentu tidak menjadi masalah, bahkan bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan penataan di kawasan Jalan Udayana memerlukan koordinasi lintas instansi karena pengelolaan kawasan berada di bawah Dinas Pariwisata. Sementara untuk Dinas Sosial sendiri menilai seluruh pihak perlu duduk bersama agar keberadaan ruang publik tetap nyaman bagi pengunjung tanpa mengabaikan aspek sosial para pengamen.
1: Dan tuh ya kita senang dengarnya karena suaranya bagus, terus malah kita minta nambah gitu kan. Nah, kalau itu sih enggak ada masalah. Artinya kalau untuk ini di Udayana terutama ya, kalau di CFD karena memang kita kurang bisa karena kondisi publik ya ramai pada saat itu. Nah, kalau yang sore hari atau malam hari memang karena di sana kan pengelolaannya Dinas Pariwisata, bukan kita apa bias ke OPD ya, tapi harus ada mungkin duduk bareng lah. Ini kan terkait dengan kenyamanan pengunjung.
21: Selain penataan Dinas Sosial bersama satuan tugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah juga akan meningkatkan pengawasan pada malam hari. Patroli tersebut tidak hanya menyasar aksi vandalisme dan kerusakan fasilitas umum, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Ia menambahkan konsep serupa sebenarnya telah disiapkan di kawasan Ampenan dengan menyediakan ruang khusus pengamen yang dilengkapi kotak donasi. Menurutnya pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi praktek pengamen yang terkesan memaksa sekaligus memberikan tempat yang layak bagi para pengamen untuk menyalurkan bakatnya.
0: Berita olahraga. Gelaran kejuaraan provinsi PBSI NTB tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pemersatu sekaligus sarana pengembangan potensi atlet daerah. Kejuaraan ini mempertemukan para atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat sehingga dapat memperkuat pembinaan, memperluas pengalaman bertanding, serta mempererat silaturahmi. Reporter Syah Manap melaporkan.
22: Untuk potensi kita di daerah ini cukup banyak sebenarnya.
23: Kejuaraan provinsi atau Kejurpro Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Nusa Tenggara Barat yang mulai digelar pada Sabtu 4 Juli 2026 menjadi ajang untuk mempertemukan sekaligus mengembangkan prestasi atlet bulu tangkis dari seluruh kabupaten kota di NTB. Ratusan atlet ambil bagian dalam kejuaraan tersebut, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga bulu tangkis. Sekretaris PBSI NTB Safrin mengatakan Kejurprov tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga sarana menyatukan atlet dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang selama ini menghadapi kendala pembinaan akibat kondisi geografis. Menurut Safrin, NTB memiliki banyak atlet muda berbakat yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Pulau Sumbawa. Namun keterbatasan penyelenggaraan kejuaraan di wilayah tersebut membuat kesempatan atlet untuk menambah pengalaman bertanding masih minim.
22: Kalau saya lihat untuk potensi kita di daerah ini cukup banyak sebenarnya. Cuman karena kendala dengan keadaan geografis juga yang jauh ini kita. Pembinaan itu kan agak terpisah jadi dua pulau. Sebenarnya kalau kita melihat bibit-bibit yang dari Pulau Sumbawa itu luar biasa juga, Pak. Tidak sampai di Pulau Lombok saja, cuma karena kendala kejuaraan yang ada di Pulau Sumbawa itu agak minim sekali. Itu pun kalau ada dalam setahun ini.
23: Melalui Kejurprov ini, PBSI NTB dapat memetakan atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan dalam pembinaan menuju tingkat nasional. Safrin juga berharap jumlah kejuaraan bulu tangkis di NTB dapat ditingkatkan agar atlet memiliki lebih banyak kesempatan bertanding dan memacu peningkatan prestasi.
22: Kalau banyak event yang dilaksanakan di provinsi ini, otomatis itu akan ada bibit-bibit baru yang muncul. Karena mereka itu latihannya ingin persiapan untuk pertandingan. Kadang-kadang alasan mereka untuk apa kita latihan kalau tidak ada kejuaraan.
23: Safrin menilai dukungan berbagai pihak termasuk sektor swasta diperlukan agar penyelenggaraan kejuaraan dapat dilakukan secara rutin sedikitnya 4 kali dalam setahun. Dengan semakin banyak kompetisi dan pemerataan pelaksanaan kejuaraan di seluruh wilayah NTB, PBSI NTB optimis pembinaan atlet akan semakin kuat dan mampu melahirkan pebulu tangkis berprestasi di tingkat nasional.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sekolah terus berupaya menjaga budaya literasi di kalangan peserta didik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Saya Putri Mentari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini lumayan ramai ya terkait Piala Dunia. Timnas Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final, pendengar, setelah mengalahkan Portugal dengan skor tipis yakni 1-0. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, namun Spanyol tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu, pendengar, pertandingan antara Amerika Serikat menghadapi Belgia masih menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Hasil laga ini sangat menentukan siapa yang akan menjadi lawan Spanyol di babak delapan besar.
1: Bincang Inspiratif 1 Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif 1 Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima 1 Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti, bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, terima kasih masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tepat di pukul 8 kami mengajak Anda untuk mengikuti silang pesta bola ya, yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia
1: ya.
2: Dan tentunya bagaimana Rudy Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan. Baik. Dari puluhan ribu dari publik Serikat ya.
3: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar dan pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo,

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.